Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Gimana pagi harinya Bang Kakak? Udah sejauh mana nih perjalanan paginya? Semoga masih tetap produktif ya. Baru mau mulai untuk bersih-bersih ya. Semangat aja untuk yang lagi buat sarapan, semangat juga. Untuk yang lagi scroll-scroll bingung mau makan apa di pagi hari ini, semoga menemukan yang diinginkan ya. Untuk yang masih rebahan nih, waduh, udah jam 7 lebih 9 menit nih. Ya udah. Oke, boleh deh ya, beberapa menit lagi ya Bang Kakak. Oke deh ya, bisa diisi paginya dengan olahraga Bang Kakak ya. Bisa diisi dengan membaca buku di pagi hari. Dan pastinya tetap dengerin RRI Pro 4 Medan selama 24 jam ya. Melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, menemani pagi Abang Kakak pukul 7 lebih 10 menit sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya hadirkan hal-hal yang terjadi di masa lampau yang kita peringati di hari ini dalam sejarah. Di tanggal 4 September 2026 ini kita memperingati hari apa ya? Tungguin informasi selengkapnya setelah lagu-lagu enak berikut ini dulu. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kg terigu itu sekitar 1800 ml. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, ide kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada satu cuci tangan, tiga cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300 tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan enggak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Nah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacur roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati, mengacurnya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer. Proteinnya rusak, pecah, itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu gak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Itulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesapanya, empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi, kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisik ikan. Nah, jadi sisik ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention. Di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke titik papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan? Itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya, tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyot dia rasanya. Lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu.
0: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 per 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak tanggal 4 September diperingati dengan sejumlah momen penting baik secara nasional maupun internasional. Peringatan ini memiliki latar belakang dan makna yang berbeda-beda pastinya. Langsung aja yang pertama adalah Hari Pelanggan Nasional. Jadi setiap 4 September Indonesia memperingati Hari Pelanggan Nasional. Berdasarkan informasi di laman resminya Harpelnas 2026 mengusung tema Senyum Pelanggan, Senyumku Juga. Peringatan ini menjadi salah satu momentum untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Gagasan Harpelnas pertama kali dicetuskan oleh CEO Frontier Group Handi Irawan D pada tahun 2003. Ide ini mendapat sambutan dari berbagai kalangan mulai dari pemerintah, BUMN hingga perusahaan swasta. Harpelnas kemudian diresmikan oleh Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada 4 September 2023. Saat peresmian sekitar 200 direktur utama dari berbagai perusahaan serta jajaran direksi BUMN turut hadir. Yang kedua adalah Hari Solidaritas Jilbab Internasional. Selain perayaan nasional di berbagai negara, pada tanggal 4 September juga terdapat perayaan internasional, yaitu perayaan Hari Solidaritas Jilbab Internasional atau International Solidarity Day. Melansir dari laman RRI, peringatan ini lahir sebagai bentuk dukungan dan solidaritas global terhadap perempuan muslim yang memilih mengenakan jilbab, sekaligus menegaskan bahwa jilbab adalah hak, identitas, dan bagian dari kebebasan beragama. Setiap tahun, International Solidarity Day atau IHSD diperingati dengan berbagai kegiatan seperti kampanye di media sosial, diskusi publik, seminar, hingga aksi solidaritas lintas negara yang mengangkat tema toleransi dan keberagaman. Itu dia tadi informasinya Bang Kakak. Kita balik ke lagu enak lainnya. Pastikan tetap di 88,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara.

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi, bahagia ke sekali ya kembali Charlie menyapa bang kakak semuanya di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Udah gak sabar ngobrol bareng Charlie di Jumat pagi, tunggu ya. Kita belum siapkan topiknya nih, belum bisa dihadirkan ke ruang dengar nih. Apa sih topiknya Charlie? Abang kakak, hal yang membuat abang kakak bahagia mencapai suatu target, ya entah itu ikut lomba ya, atau hal-hal yang pengen dicapai lah. Yuk berbagi ya bang kakak, tapi ini di tema kebudayaan ya, misalnya lomba apa tuh tapi berhubungan dengan kebudayaan. Kalaupun gak mencapai target gak apa-apa, boleh gabung juga, boleh cerita ya, tapi euforianya tuh seperti apa. Karena lagi-lagi dan lagi saya mau nginformasikan kalau tim futsal wanita, tim futsal siaran wanita itu menang ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan menuju hari radio. Kita membuat beberapa perlombaan, salah satunya adalah lomba futsal, dan tim futsal siaran itu menang. Nah pasti abang kakak juga pernah ikut lomba-lomba ya, tapi perlombaan yang berhubungan dengan kebudayaan. Boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp 0811614248. Halo Markobar.
1: Halo pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
1: Ada Cynthia di Mabang.
0: Ya, gimana kabarnya?
1: Kabar baik ya, kabar Charlie.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Siapa yang menang hari ini futsal?
0: Semalam.
1: Hari ini nggak ada lomba lagi?
0: Nggak ada, kan udah juara.
1: Oh iya iya.
0: Charlie
1: nggak ikut lomba.
0: Siapa?
1: Charlie ikut lomba semalam.
0: Ikut futsal.
1: Oh futsal ya. Iya.
0: Kalau Cynthia ada nggak sih pernah ikut lomba yang berhubungan dengan apa ya namanya, kebudayaan, entah tarian budaya, entah lagu daerah dan lain sebagainya?
1: Oh kita dulu pernah waktu masih apa SMP.
0: Waktu SMP lomba apa tuh?
1: Lagu daerah.
0: Bawakan lagu apa kemarin tuh?
1: Lagu-lagu daerah Jawa.
0: Oh nyanyi lagu Jawa?
1: Dulu waktu SMP, pesan sekolah dulu.
0: Apa?
1: Waktu dulu lomba.
0: Ah.
1: Ada nyanyi suruh lagu daerah, dia lagu Jawa nyanyi.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu itu, Getuk.
0: Hah?
1: Getuk.
0: Oh Getuk.
1: Dulu, terus SMP dulu.
0: Dapat juara berapa?
1: Dapat juara tiga.
0: Dapat juara tiga, wow, luar biasa. Oke deh, selain itu apa lagi?
1: Ada cuman aja lomba itu, nyanyi doang.
0: Oh nyanyi doang, dapat juara tiga ya?
1: Heeh.
0: Is keren.
1: Tapi sini salah bakat terpendam belum terasa.
0: Terpendam enggak tuh ya?
1: Iya.
0: Contohin lah nyanyi.
1: Nyanyi ya.
0: Lagu Getuk ya.
1: Kalau ada karaoke di sini.
0: Apa?
1: Kalau ada karaoke di perempat.
0: Iya, enggak sekarang lah contohin.
1: Malu tengahnya.
0: Ya ampun.
1: Udah hafal.
0: Oh, udah lupa ya.
1: Udah hafal lagunya. Kalau teksnya hafal.
0: Iya, kalau teksnya hafal kan.
1: Pakai teks ya hafal kita.
0: Oh, tapi enggak ada liriknya sekarang. Oh, iya. Oke deh.
1: Jadi dulu lomba apa? Ikut lomba apa?
0: Aku dulu lomba ya banyak, futsal juga ada zaman SMA. Terus apa lagi ya? Kalau yang sesuai, bukan lomba sih, tapi cuma nampil aja, tari apa sih? Tari pokoknya apa? lagu Padang dia, Kampung Nan Jauh di Mato gitu.
1: Oh, tari ya.
0: Tari.
1: Ikut apa narinya gitu?
0: Ikut narinya.
1: Anda coba bola ajari nari.
0: Macam mana ngajarinya? Anda di sana, saya di sini.
1: Kita ke sana.
0: Oh, ya nanti kita ke sana, ke sini ya.
1: Heeh.
0: Ya betul aja, nanti aja enggak jadi.
1: Nanti kalau ada bawa ya.
0: Oke lah, semoga ada yang bawa ya.
1: Ya ini enggak janji tapi.
0: Oke lah, insyaallah ya.
1: Insyaallah.
0: Oke deh, terima kasih ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bela. Halo Markobar.
2: Halo Markobar, mari bercerita dan memberi kabar sama Non Charlie. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ada siapa di sana?
2: Orang di Martubung nih.
0: Alhamdulillah. Ya sehat.
2: Alhamdulillah saya selalu non. Wajar tertawa terus.
0: Alhamdulillah.
2: Mas Eli bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, alhamdulillah. Apa ceritanya nih?
0: Ceritanya pernah ikutan lomba enggak yang tentang kedaerahan?
2: Enggak ada, cuman ya. Enggak. Kok kedaerahan enggak ada. Ya, kalau dulu 17 Agustus ya. Kalau dulu ada kami di pentas naik apa namanya? Nari. Rame-rame 6 orang. Tarinya Melati.
0: Tari Melati.
2: Ya, watan itu kan dibulat tapi separuh. Terus pinggir-pinggirnya dikasih bunga putih-putih gitu, bunga kertas lah ya kan. Nah, dibuat gitu. Jadi itulah, itu ke 6 orang, bajunya lagi putih. Naik di tempat itulah.
0: Oke, dapat juara berapa tuh?
2: Gak tahu tuh entah juara berapa, kami gak tahu 6 orang itu. Tapi kalau di Tanah Lapang, berarti di SD kelas 5 tuh ya. Pas 17 Agustus. Jadi berat ini dipilih untuk nyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Sama lapan itu. Nah, nyanyinya ini rangkaian mutiara.
0: Contoh lah dulu.
2: Gini lagunya ya. Bagai rangkaian mutiara pulauku Indonesia Raya. Nggak tahan lagi saya buat ini. Jadi itu lagunya.
0: Oh gitu ya.
2: Sampai habis lah selesai. Dapat apa hadiah? Buku seperti nomor 1. Dulu kan musim pulpen ERT non.
0: Oh ya.
2: Yeah. Bangga kali tuh kalau dapat pulpen ERT harganya mahal. Nomor 1 buku setulusin, pulpen 1. Kalau yang nomor 2 hanya dapat buku selusin.
0: Oh gitu. Gitu. Senang kali lah ya pastinya ya.
2: Senang kali lah kok nyaman dulu. Dan itu kalau apa itulah bawa cobok jarum. 17 Agustus sih kan.
0: Iya.
2: Pakaian Kartini, kebaya atau.
0: Iya, iya.
2: Lomba, bukan ini gak dapat nomor 1, nomor 2, terlambat.
0: Oh iya, gak apa-apa, yang penting ikut gitu ya.
2: Bawa itu lagi telur, ditaruh dalam sendok. Lari kok jatuh ya kalah lah.
0: Iya.
2: Dulu ya banyak lah sunan, banyak kali apanya permainan dulu ya kan. Banyak tali masuk goni. Opat itu kalau berani nggak mau ikut aja terus lompat di goni itu.
0: Takut nyungsep ya.
2: Yang banyak ikut itu kalau anak perempuan nggak mau. Okay. Tambang ya kan.
0: Iya.
2: Selunan
0: apa
2: banyak dulu pernah ikut masih kita sekolah dulu.
0: Iya. Okay deh, terima kasih untuk cerita pengalaman serunya ya Bu Rani.
2: Sama-sama. Sehat terus ya non.
0: Amin.
2: Udah makan pagi, sarapan pagi.
0: Udah, alhamdulillah, udah. Bu Rani udah?
2: Belum.
0: Oh alah.
2: Ini baru mau masak.
0: Oh alah, iya.
2: Tidur tadi kan tidur lagi, sholat malam ngantuk.
0: Oh iya Masya Allah, tetap jaga kesehatan Bu Ratni.
2: Iya, tapi kan harus sholat malam ya kan.
0: Masya Allah, doainlah Sarli dapat jodoh yang terbaik dari Allah ya.
2: Ya, setiap hari kan Bu Ratni doain semua yang masih remaja, kalau yang udah rumah tangga, semoga lancar-lancar rezekinya tidak terlalu.
0: Dalam kan? Sepertiga malamnya juga lah.
2: Iyalah.
0: Terima kasih Bu Rani, sehat selalu sayangku.
2: Ya, terima kasih juga sayangku yang cantik manis. Sehat selalu, lancar-lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Dapat jodoh yang setia and soleh.
0: Amin.
2: Kalau ada rapat jangan lupa mau Bu Rani.
0: Siap.
2: Diundang di air satu keranjang.
0: Iya.
2: Sudah kok ya, jangan marah ya. Makasih ya non, yang lain mau naik juga itu ya kan.
0: Siap.
2: Ya terus, rame lah ya, atau studio ya.
0: Pagi ini enggak sih?
2: Belum, tanggal 11 nanti.
0: Tanggal 11 sudah pasti, itu kan acara ya. Tanggal 5 nanti era refresh juga pasti rame.
2: Besok ya?
0: tanggal 5.
2: Oh, hari Sabtu ya besok ya.
0: Heeh.
2: Kok dia cucu enggak pergi?
0: Oh
2: kalau,
0: iya.
2: Mah ya, kalau dia pergi kan bisa. Karena berani nggak dikasih ke semua orang main begini aja kalau ada apa-apa payah kami katanya orang bilang alam lah ya kan nggak boleh bikin orang lain mesti cuma orang itu jadi kalau apa supaya juga kan mesti dia orang yang ada ikut sama orang itu pergi ke RRI kan orang itu dua kali.
0: Oke lah semoga kita bisa segera bertemu ya Bu Rani.
2: Ya kepingin jumpa lagi. Dapat tahu lah kepingin juga.
0: Oke terima kasih Bu Rani.
2: Ya makasih sama waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kita beralih ke WhatsApp dulu nih Kak Ira Tarigan ya. Markobar. Assalamualaikum Sarli. Waalaikumsalam. Kak Ira Tarigan di Perapat. Kalau Kak Ira lomba nyanyi lagu wajib, lagu pahlawan, lagu bebasnya lagu dangdut. Wow. Tapi karena banyak saingan cuma dapat juara harapan aja. Itu gak cuma, yang penting ikut aja dulu ya kan. Tapi Kak Ira gak cari menang sih ha? Yang penting berani tampil betul gitu aja Sarli. Oke deh thank you ya Kak Ira sudah bergabung. Kita buka lagi line teleponnya 0618463115. Halo Markobar.
3: Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Sherly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa tuh?
3: Ada si Abang Rudi Ganteng.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar.
0: Oke.
3: Kak Sherly sehat ya?
0: Sehat alhamdulillah. Kita lagi ngobrolin soal lomba nih.
3: Yeah.
0: Pernah ikut lomba enggak? Tapi yang bertemakan kedaerahan.
3: Kalau aku sih lomba ke daerah belum pernah ini Kak Sherly. Uh-huh. Tapi kalau lombanya ini dulu pernah. Ya sama seperti Kak Ira tadi. Ya lomba menyanyikan lagu-lagu wajib nasional.
0: Uh-huh.
3: Nah, selebihnya ya lomba yang berkaitan religi.
0: Uh-huh.
3: Yang lainnya kalau lomba ke daerah belum pernah.
0: Uh-huh. Oke nggak apa-apa di-share aja gimana nih ceritanya.
3: Lomba apa tuh?
0: Apapun, bebas.
3: Yang aku ikutin itu ya. Lomba apapun itu ya. Pertama itu banyak sih yang aku ikutin itu.
0: Mm-hmm.
3: Yang pertama itu lomba azan sudah pernah. Belum di tingkat kecamatan sih. Masih tingkat komplek aja gitu. Kesertanya banyak gitu. Ada berapa waktu itu ya? 30 lebih lah.
0: Mm-hmm.
3: Jadi aku alhamdulillah juara satu.
0: Alhamdulillah.
3: Lomba azan.
0: Mm-hmm.
3: Kemarin tuh masih baru-baru ya 2019 itu aku ikut pernah lomba MTQ.
0: Mm-hmm.
3: Sebab kau tilawatil Quran itu juara satu Kak Sherly tingkat
0: wow.
3: Provinsi di dari kategori tunanetra.
0: Mm.
3: Ya udah sampai ke Lampung juga gitu.
0: Okay.
3: Udah juara satu kan mewakili Provinsi Sumatera Utara kan.
0: Mm-mm.
3: Lomba MTQ lagi di Lampung gitu.
0: Mm-hmm.
3: Tapi di Lampung gak juara gitu. Tapi kalau aku sih gak apa-apa gitu kan. Yang penting kan udah tampil gitu. Udah menampilkan yang terbaik lah.
0: Betul.
3: Begitu.
0: Mm-mm.
3: Lalu seperti tadi yang ku bilang ada lomba menyanyikan lagu wajib nasional.
0: Mm-mm.
3: Yang paling aku sering ikut itu lombanya lagu gebiar-gebiar.
0: Mm-hmm.
3: Sama itu lagunya coklat bendera.
0: Bendera, oh ya.
3: Tuh. Yang boleh lagunya itu kan merah putih teruslah kau berkibar. Tuh. Bendera. Dapat juara dua sih, alhamdulillah. Itu kan waktu sekolah itu. Dah. Selebihnya itu aja lah, nggak ada lagu bebasnya, nggak ada.
0: Iya, itu tapi udah banyak kali pengalamannya ya kan?
3: Ah iya.
0: Dari semuanya yang paling berkesan yang mana nih?
3: Yang paling berkesan itu lomba MTQ.
0: Oh kenapa tuh?
3: Lomba MTQ waktu itu kan tingkat provinsi, ya meraih juara satu. bisa banyak teman juga sih dari Kabupaten Sumatera Utara gitu lah. Sampai sekarang masih aktif, masih berkomunikasi pula itu dengan sesama peserta lomba itu.
0: Oh ya.
3: Nah, ya dari itu kan yang paling asingnya lagi, yang paling berkesannya lagi waktu lomba lagi di tingkat nasional di Lampung. Di apa deh pada Lampung. Bisa kenalan juga dari teman-teman 34 provinsi gitulah.
0: Banyak
3: sebagian masih aktif. Masih berkomunikasi gitulah. Sebagian ya entah kemana nomornya. Karena dulu aku kan belum punya HP Android, Kak. Waktu itu kan aku ke Lampung itu tahun 2019. Menjelang corona gitu kan. Itu kan coronanya masih di Cina ya kan. Masih di Wuhan sana Cina. Jadi aku itu HP-nya ya HP udah layar sentuh sih, tapi masih ada jadulnya gitu loh, masih ada tombol pijit-pijitnya gitu. Nah, sekarang mulai tahun 2020 itulah aku udah punya HP Android gitu lah.
0: Oke. Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung.
3: Oke lah, buatnya Kak Shirley. Terima kasih banyak ya. Besok katanya ada senam ya?
0: Besok iya ada senam, RRI Fest.
3: Pakai apa, daftar lagi enggak?
0: RRI Fest senamnya jam 7.
3: Iya lah maksudku.
0: Daftar lagi kalau... atau tidak nih kalau bebas? Oh iya,
3: bebas ya?
0: bisa daftar lagi.
3: Daftarnya kemana?
0: Iya datang kemari sekalian langsung.
3: Oh langsung datang kemari gitu? Oh nggak kayak maulid kemarin itu ya?
0: Enggak.
3: Kalau maulidnya kemarin itu kan ya kita kan daftarnya masing-masing RRI ya kan? Ada kalau udah daftar di pro satu kan misalnya nggak boleh lagi daftar di sini kan gitu kan?
0: Iya.
3: Nah, berarti kalau senam ini gimana?
0: Iya kan.
3: Atau langsung gitu?
0: Kan besok kan udah harinya ya, jadi sekalian.
3: Oh. Berarti senamnya sampai jam berapa itu?
0: Senamnya kira-kira berapa jam ya? Senamnya satu jam, setengah jam.
3: Setengah jam?
0: Hah?
3: Oh, habis itu boleh langsung pulang gitu?
0: Jam senamnya loh. Kira-kira setengah jam deh kayaknya tuh ya.
3: Tengok nanti lah. Sekarang jam katanya jam 7 pagi udah sampai sini.
0: Betul.
3: Nantilah.
0: Oke deh.
3: Nanti mau jadi apa enggak.
0: Yo.
3: Oke lah ya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semuanya. Ya berkas segalanya. Ya teman-teman yang udah pernah juara. Ya tetap kita rendah hati. Karena bagaimanapun jarang terkat. Ya itu jarang kita mendapatkan juara, terutama itu juara satu yang paling langka. Tapi kita tetap semangat sebab kegagalan adalah awal keberhasilan yang tertunda. Oke ya, terima kasih yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu Abang Kakak, tetap di 88,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara.
4: Okay, let's do it.

0: घोड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख,
1: nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nien Huys. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
2: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tepatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada Kebun Bekala, Kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu. Orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini. Sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan klaver itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciate, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara Keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, Keling ini adalah kata-kata Kalingga yang berubah menjadi Kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata Keling ini menjadi Madras. Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayam Wuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi Bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di Kampung Little India sekarang ini, masyarakat, populasi itu seperti saya bilang, kita itu, kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa. Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 KK Bang. 300 KK ini mencakup, mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada Gurdwara, di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada Pura. Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
1: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
2: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari H-nya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1, Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India, sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak Bang, tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali, penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

0: kaya ke abangnya nih?
1: Menjual-jual, Bang. Ah. Abang kaya beli tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga?
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu mus, baru kita makan.
0: Oh, betul. Ada nggak kan, nih? Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Markobar, silahkan gabung lagi abang kakak ya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248.

Lomba yang mengandung unsur kebudayaan atau kedaerahan, Abang Kakak. Nah, Abang Kakak boleh cerita ya di 0618463115 atau melalui WhatsApp 0811614248. Ada ikan di Krakatau, katanya dia pernah nyanyikan lagu daerah. Nyanyikan lagu daerah juga. Dan gak menang, tapi ya gak apa-apa, untuk senang-senang aja katanya. Iya betul, gak masalah ya kan. Yang penting ikut aja, udah berani aja, itu juga udah juara ya.

Oke, sudah pukul 8:55 waktu Indonesia Barat, saatnya Markobar harus berakhir dan nanti kita lanjut segmen yang berbeda di jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya, Bang Kakak, kita masuki pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Di satu jam terakhir kebersamaan kita ini, ya Bang Kakak ya, kita hadirkan obrolan komunitas Nusantara Budaya Nusantara. Dari seluruh penjuru tanah air, akan saya putarkan lagu-lagunya dan hadirkan informasi-informasinya. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Wah, itu juga. Yuk ikut cocok ikut. Masuk kaki duit kak popo. Singkut.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan kota minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat. Namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapai. Nah kemudian masa, ini kan masa Belanda. Kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Mata BPM, ini minyak ini kan produksi terus. Ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubu Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama, tahun 46 mereka masuk lagi ke Medan. Dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi, dari penjajah yang rindu kembali untukmu, bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan. Di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu Belanda itu masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini jebol. Begitu sampai di sana mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai. Dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser
1: apa namanya kendaraan tempur dari milik Belanda itu tidak bisa mencapai ke Pangkalan Berandan. Nah ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah. Sekarang mengarah kemari. Jadi banyak, waktu itu banyak memang menghancurkan. Menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak kan begitu. Dalam sejarah tragedi Berandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu seorang komandan namanya Nazaruddin berpangkat Mayor Nazaruddin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10-11 ya. Malam 11 itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Mereka bakar. Itulah jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota Pangkalan Berandan harus dikosongkan.
0: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Permina dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota Minyak Berandan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan Pangkalan Berandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Berandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Berandan habis, Berandan dilupakan?
3: Tragedi Berandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Berandan, memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan menguras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu, seperti Mayor Nazaruddin, Mayor Ujjal Fisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat, daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat. Di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Berandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Berandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Berandan. Oleh Sultan Langkat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPN, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini, oleh pemerintah Kabupaten Langkat menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Berandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya, dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Berandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya cukup hebat dan cukup besar. Berandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Berandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan Berandan.

Inilah makna tragedi Brandan Bumi Hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di Desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandan pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda.

Kalau kakak, sejumlah kendaraan ini melintas di atas jembatan Ampera Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 2 September 2026. Kementerian Kebudayaan menetapkan jembatan Ampera Palembang yang dibangun pada tahun 1962 sepanjang 1117 meter, lebar 22 meter itu sebagai cagar budaya peringkat nasional sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai penting bagi sejarah ilmu, pengetahuan pendidikan, agama, dan kebudayaan bangsa.

Okay, kita balik ke lagu-lagu anak lainnya. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang kakak, jauh sebelum mengenal kanvas dan kuas, manusia purba udah meninggalkan gambar di dinding gua. Salah satu bukti tertua ditemukan di Gua Leang Karampuang, Sulawesi Selatan. Gua Leang Karampuang berada di kawasan Kars Maros Pangkep. Nah, lukisan ini menampilkan seekor babi Sulawesi dan tiga figur yang menyerupai manusia. Melansir Badan Riset dan Inovasi Nasional yang merujuk pada analisis Griffith University Australia dan lembaga riset PAPEX ya, lukisan ini berusia setidaknya 51.200 tahun. Nah, usia ini menjadikannya karya ini di Leang Karampuang sebagai salah satu seni figuratif tertua yang diketahui. Penelitian dilakukan menggunakan metode laser ablation uranium series ya imaging untuk menganalisis lapisan kalsium karbonat di atas lukisan. Metode ini membantu peneliti menentukan usia minimum terbentuknya lapisan yang menutupi gambar. Lukisan ini memperlihatkan seekor babi Sulawesi berukuran besar dan tiga figur yang tampak berhubungan dengannya. Susunan gambar itu dinilai menunjukkan sebuah adegan, bukan sekadar penggambaran objek secara terpisah. Namun, usia 51.200 tahun bukan berarti lukisan ini dibuat tepat pada waktu itu, Abang Kakak. Angka ini merupakan usia minimum karena lapisan kalsium karbonat kemungkinan terbentuk setelah lukisan itu dibuat. Sementara itu, sejumlah lukisan gua di Sulawesi juga telah menunjukkan usia yang sangat tua sebelum temuan ini. Salah satunya adalah lukisan babi kuntil Sulawesi di Leang Tedongge yang berusia sedikitnya 45.500 tahun. Penelitian terbaru juga memperbarui usia minimum lukisan adegan perburuan di Leang Bulu, Sipong 4. Nah, lukisan ini sebelumnya diperkirakan berusia 43.900 tahun, tetapi penelitian terbaru menunjukkan usianya setidaknya 48.000 tahun. Temuan-temuan lukisan gua tertua ini menjadi bukti awal mengenai kemampuan manusia menggunakan gambar untuk menyampaikan sebuah cerita. Bukti ini menunjukkan bahwa seni figuratif dan penceritaan visual juga berkembang sejak puluhan ribu tahun lalu di Asia Tenggara. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Oke, Abang Kakak, kita hadirkan satu buah lagu terakhir ya, dengan judul The Spirit of Papua by Alfie featuring Noella ya. Sekalian saya pamit karena udah pukul 9.53 menit waktu Indonesia Barat. Sehat selalu, happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Eddie, Tonu, Papua.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Berita perempat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Abang dan kakak sahabat budaya, Sungai Serayu menjadi pusat pertunjukan simbolik Manten Getek dalam kegiatan Bisik Serayu Festival 2026. Pertunjukan tersebut mempertemukan manusia, getek atau rakit, dan sungai melalui proses yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Festival tersebut memperlihatkan sepasang lelaki dan perempuan berbusana pengantin diarak menuju tepian sebelum menaiki getek. Getek kemudian membawa keduanya perlahan menuju tengah Sungai Serayu sebagai bagian utama pertunjukan tersebut. Prosesi itu menjadi salah satu cara seniman membaca kembali hubungan masyarakat Banyumas dengan Sungai Serayu. Manten Getek sebagai pertunjukan berbasis air yang memvisualisasikan pernikahan suci. Dan juga pertunjukan ini bukan sekedar hiburan visual, melainkan sebuah laku spiritual dan kosmologi Banyumas. Serayu telah menjadi bagian kehidupan masyarakat jauh sebelum festival kebudayaan hadir di sepanjang alirannya. Sungai tersebut pernah menjadi tempat bekerja, beristirahat, bermain, berdoa, bercerita hingga menciptakan kesenian. Melalui Manten Getek, hubungan lama tersebut kembali dibicarakan menggunakan tubuh, bunyi, getek, dan ritual. Di Kaliori, Sungai Serayu tidak sekedar menjadi panggung, tetapi menjadi simbol yang dinikahkan antara manusia dan alam. Itu tadi berita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanum Huta Suhud, terima kasih.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada, senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 11 ke 11 ya. Pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya. Tepat pukul 11 kita ada di Etalase 884. Nanti akan Hanum hadirkan ya informasi-informasi mengenai UMKM pastinya dengan lagu-lagu yang menarik. Dan pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah hari Jumat lagi ini ya, seperti minggu lalu juga Anum di hari Jumat juga ini ya, tentang etalase 884. Nah, karena hari Jumat itu adalah Jumat berkah, ada beberapa ide usaha yang bisa dilakukan pada saat di hari Jumat aja. Ada memang yang berjualan di hari-hari biasa, Jumat dia libur. Ada yang dia memang jualan dadakan cuman di hari Jumat aja ya. Karena Jumatnya ini dia memanfaatkan momen-momen seperti ramainya di pelataran masjid ya. Tapi bukan di masjid ya, karena kalau di masjid sendiri kan gak boleh jualan ya. Di pelataran masjid seperti daerah Al-Jihad ya, Masjid Al-Jihad tuh banyak jualan-jualan dadakan di situ ya. Banyak yang berjualan. Nanti akan Anum hadirkan juga nih informasi-informasinya. Bisa berupa makanan-makanan nasi atau minuman ya, atau snack box juga bisa gitu ya. Atau paket-paket Jumat berkah juga bisa. Nanti akan Anum hadirkan. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Nah, hari Jumat ini selalu identik ya dengan momen berbagi atau yang dikenal luas dengan Jumat Berkah. Tradisi masyarakat Indonesia yang gemar bersedekah, terutama makanan maupun barang di hari Jumat ini menciptakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan bagi ibu rumah tangga. Tidak hanya modalnya yang sedikit ya, ini juga bisa menjadikan atau memanfaatkan dapur rumah kita bisa untuk membuka usaha kecil-kecilan yang berpotensi menghasilkan untung bersih konsisten di setiap minggunya. Ada beberapa ide jualan di Jumat Berkah ya, dengan modal yang hanya sedikit ya, misalnya modalnya 100.000 aja gitu ya. Yang pertama itu adalah nasi bungkus atau nasi kotak ya, hemat, yang dengan budget harga 5.000-an. Sekecil apa kalau 5.000-an ya, terbayangku kayaknya cuman segini doang ya. Banyak donatur atau kelompok pengajian yang memberikan pesanan nasi bungkus berharga terjangkau dalam jumlah puluhan porsi untuk dibagikan ke jemaah masjid, tukang becak atau pekerja lainnya. Nah, dari peluang seperti ini bisa kita buka usaha dengan menjual nasi hemat ya kan, dengan minimal pembelian berapa untuk dijual di hari Jumat Berkah ya. Biasanya sih itu bisa mengantongi keuntungan bersih sekitar 40.000 lah ya, sampai 60.000 per hari doang ya. Namanya juga main jualan kecil-kecilan dan masih awal gitu ya. Terus ada paket snack box atau minuman segar. Nah, selain makanan berat seperti es buah, es kud, es apalagi ya, kemarin yang Hanum pernah lihat itu ada teh tarik ya. Itu biasanya kan sangat diminati ya, apalagi suasana panas ya. Kalau misalnya mau mencoba membuat usaha seperti ini, lebih baik yang dia pakai tempat ya, pakai tempat yang kecil-kecil itu, dijual dengan harga berapa gitu ya kan, untuk di Jumat Berkah gitu. Itu mantap, bisa. Nanti akan Anu hadirkan kembali ya usaha selanjutnya yang bisa digunakan pada saat Jumat Berkah ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Fadil Hasibuan, Marpoken.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 12 juga nih ya, sudah saatnya kita ada di musik dan informasi. Nanti akan Anum hadirkan musik dan informasi pastinya sampai 1 jam ke depan, dan nanti tepat pukul 13 kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Pariban dari Jakarta, Surya Anto Siregar.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Promat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Dan akan Anu hadirkan lagu-lagu menarik pastinya ya sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan Anu informasikan juga hari ini azan untuk sholat zuhur atau sholat Jumat itu tepat pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Promat Medan Suara Budaya Nusantara.

Ya, terima kasih ya Mong dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Hari Jumat ya, hari yang bagus untuk bersedekah ya. Nova. Dan karena besok memang ada perlombaan ya, perlombaan apa nih di sini? Lomba mewarnai anak TK ya, sama senam sehat buat ibu-ibu bapak-bapak yang mau datang ke Pro 4 ya, ke RRI Medan besok bisa ya datang tepat pukul 8. 8 atau pukul 7 ya, kita daftarnya di pukul 7. Nanti mulai di pukul 8 ya. Ah, dipukul tidak boleh ya, pakai dipukul tapi pada pukul ya. Yeah, pasti denger ini nanti bunda nih. Nggak boleh bilang dipukul. Dan buat abang dan kakak yang sedang menikmati makan siangnya, selamat menikmati makan siangnya. Yang mau sholat Jumat, bersiap-siap sholat Jumat ya Akang. Jangan terlambat ya Kang ya. Azan sholat Jumat nanti tepat pukul 12:28 waktu Indonesia Barat. Karena Hanum nih sudah lama kali tidak pulang kampung ya, jadi rasanya kepengen pulang kampung. Tapi dengeri lagunya aja lah ya, walaupun gak jauh-jauh di Mato banget lah ya. Ada kampuang nan jauh di Mato dari Michelati.

Abang dan kakak sahabat budaya, saatnya azan sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar, Allah.

Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Abang dan kakak sahabat Wea, saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran budaya Nusantara berjaringan bersama dengan RRI Sungai Liat dan RRI Jakarta. Pastikan Abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

penyelenggaraan kegiatan. Hal tersebut disampaikan saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Literasi Hari Anak Jakarta Membaca di Jakarta Kamis kemarin. Ia menilai Hanjaba menjadi ruang kreativitas yang mendorong anak berani tampil dan menyampaikan gagasan sebagai gambaran potensi SDM Jakarta di masa depan. Beralih ke berita yang lainnya Bang Po, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat memperkuat perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat di tanah Papua. Ia juga mendorong percepatan penetapan hutan adat agar masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro 4 Network ya. Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wandasona. Ya udah, kita kenalan aja deh sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, kemana Bang Wandasonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya. Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di Radio Visual RRI Net nih, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Ada siapa? Ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Yan.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar kalian. Ya, kelihatan banget nih bugar nih Bang
2: bugar
3: Jo.
2: Bugar banget, ya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya, sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama perempuan sungai di 0812-13-14-10-39 nih Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya Bang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi SH MSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
4: Selamat siang Gega, selamat siang para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Ya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya. Ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas, saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah, gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
3: Oke, luar biasa ya pengalamannya, dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
4: Ini menjelang hari radio nanti kita nostalgia ya.
3: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih kalau versi Pak Yan gitu.
4: Iya. Jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
3: Yeah.
4: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
3: Secara tetapi visual gitu ya.
4: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu. Mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya. Kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya. Tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah. Hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
3: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
4: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu. Apa pahit manisnya dan segala macam gitu.
3: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
4: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
3: Kalau secara selintas lihat mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
4: Biasa saja atau indah gitu. Indah, tapi dibalik keren. Itu apa?
3: Iya, ada apa dibalik itu semua. Nah itulah peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi. Betul. Tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
4: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya, kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya.
3: Yeah.
4: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya, ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya. Sangat terbatas, padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan,
3: masa
4: kan?
3: Depan.
4: Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk, mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita
3: banyak,
4: tentang
3: ya?
4: Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali. Ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
3: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Jangan sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Yan ya. Mungkin ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya.
4: Betul.
3: Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu, dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
4: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
3: Masih banyak gitu ya, setidaknya gitu untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
4: Iya, itu tadi ya, yang pertama saya kira merekam ya, menyimpan itu,
3: mendokumentasikan
4: ya. Untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya, kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka.
3: Ya.
4: Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan. Dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu. Dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat, di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi. Yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi nggak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di-delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi.
3: Dokumentasi
4: tertulis atau suara atau video. supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
3: Oke, kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi di zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
4: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi. Ya. Kalau kita menulis, itu rasanya akan lebih, bahasa bangkanya lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang diingat gitu ya. Ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan, nulis apa saja tentang daerah. Karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana dengan guru yang tidak digaji tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
3: Ingin dibuktikan secara
4: langsung.
3: Langsung. Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu. Betul. Keingin tahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
4: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan, nah itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
3: Oke, dari dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya. Itu bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam apa kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
4: Iya.
3: Atau gimana?
4: jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film, film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
3: Yang nonton langsung.
4: Yang nonton ya. Film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
3: beda.
4: Tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya, kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink ya? Atau merah marun. Jadi imajinasi yang
3: bermain di imajinasi, terbangun gitu,
4: betul
3: ya?
4: Yang terbangun itu lebih kaya ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
3: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas.
4: Ya.
3: Seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya, tinggal kita datang ya Pak ya.
4: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu di. Aduh.
3: Di mana nih?
2: Lupa namanya.
3: Nah. Bagaimana ceritanya? Ya?
2: Iya. Tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
3: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya langsung di bisa di line telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat Budaya.
2: Siap, nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pemirsa RNet dan juga pengap Perempat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Sungaliat. Dan masih ada Kak Iga dan juga Pak Ian di Perempat Sungaliat. Kak Iga.
2: Lagi Bang Ju.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih di sana?
2: Di Belitung berarti ya?
1: Oh, di Belitung ya.
2: Belitung
1: Timur. Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih,
1: belum.
2: Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sana juga nih Bang Jo.
1: Boleh.
2: Ya.
1: Boleh, ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, boleh dengerinnya via telepon aja Ca.
3: Sudah.
1: Udah ada ya, silakan Ca. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik?
3: Alhamdulillah Ica, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget.
2: Oh iya Kak. Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu. Nanti
3: lah kapan-kapan. Bang Jojo Ica mau nanya dong. Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum. Dan Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu. Di Bengkulu kok di Bengkulu? Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu. Selain bahasa Melayu, bahasa
1: apa lagi nih pakai?
3: Apa lagi gitu di Bangka Belitung?
1: Oke, okay, siap deh kalau gitu.
3: Ica. Udah itu aja.
1: Siap Ica, terima kasih.
3: Makasih Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke.
2: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica, grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka gitu. Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke. Okay. Dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi, yaudah sekalian nih kita angkatnya biar di double deh.
2: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik Perempat, selamat siang.
4: Siap, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
4: Ya, ke Jakarta dulu Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bang Edo, silakan Bang Edo.
2: Ya pun.
4: Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Soekarno ya?
5: Iya, iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
5: Oke.
4: Okay. Nah, begitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Edo.
1: Siap, terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
5: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako, ya.
5: Pantai Hako. Kemudian, menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai Beach Resort, gitu ya. Di situ indah sekali, Bang Edo. Datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu, supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta, tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa, sangat kompleks, karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape siapa gitu ya, lebih mendekati bahasa dari Johor, karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun.
5: Gitu. Kain tenun cual. Cual. Jadi, karena ini dilakukan di kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga, dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi, karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra ya. Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya, karena alat tenunnya alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
2: Iya, ada.
5: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal, kemudian cara berpakaian juga dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung itu dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya enggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin fangin jejong.
5: Ada ahok di sana.
1: Oh iya,
5: misalnya gitu ya.
1: Siap ya.
2: Saudara, jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak gaya ada juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Nah ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis. Dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu, kalau saya tidak salah, dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak, dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu, oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyu misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau, dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya, yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi, kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunde Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyu atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya.
5: Ya, sangat luas.
1: Siap. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana, Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepadi ya, sahabat budaya. Di 08-12-13-14-10-39 ya, untuk... mungkin mengajukan pertanyaan ya. Betul. Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini, Bang Jo ya. Mm-hmm. Tadi saya sebagai perempuan, sebagai wanita tadi ngerasa oh, ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin nggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah, kita
1: sambil
2: tanya ya.
1: Betul.
2: Oke, aku coba angkat telepon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat. Sengaja atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
2: Oke, kita coba angkat telepon kembali nih.
1: Boleh, Bang, silakan, silakan, silakan.
2: Perempuan, selamat siang. Halo, perempuan, selamat siang.
1: Halo.
2: Halo.
1: Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya. Dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih, Kak Ega nih.
2: Oke, perempuan selamat siang.
6: Halo.
2: Halo.
6: Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria. Boleh silakan dipercepat, Cegu, karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
6: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Saya narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya benar Cegu, benar-benar.
6: Katanya Megawandi,
5: maaf Pak.
6: Bagus banget temanya mengenakan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saja Cegu, sudah menitnya, sudah mepet sang, udah mepet banget nih.
6: Tadi kan ada baca paparannya depan yang lebar nih, melalui tarian kreatif modernnya seperti apa, kan ada cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
6: Tiga, terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih, Cegu Ria.
6: Bye-bye.
2: Iya. Bye-bye, Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
5: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Rafika Duri nyanyi. Waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi, kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang, ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru, tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya, yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, siap. Itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Siap deh ya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya, Kak Ega ya. Dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya, Kak Ega, yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh, Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
2: Iya.
1: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
2: Yeay, di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya, Kak Ega ya.
5: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya, tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Akan menulis juga Bang Jo, betul. Jangan lupa.
1: Bisa juga, latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI Net, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Jam 14.
1: Abang Pak Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, mengatakan Pemkot Jakarta Selatan bakal membangun jembatan antar kampung atau JAK yang menghubungkan Kelurahan Ulu Jami dan Kebayoran Lama Utara. Pembangunan jembatan bakal dikerjakan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan guna menyediakan akses penyeberangan yang lebih aman dan nyaman. Selain itu, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mempercepat pengerukan sedimen Kali Pesanggerahan untuk mengantisipasi banjir dan penanganan.

ringan dan kebutuhan sehari-hari tersebut dinilai menjadi sarana melestarikan budaya berbagi di tengah masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya Abang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada yang terdalam ya dari lagu yang harusnya pop nih ya, yang biasanya dibawakan oleh Peter Pan, dan ini di cover dengan musik keroncong ya. Seperti biasa ya, sudah pukul 14 lewat 10 menit ya. Biasanya memang kita ada di musik keroncong, di alunan musik keroncong ya. Akan menghadirkan lagu-lagu keroncong dengan berbagai informasi pastinya ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Selendang Sutra dari Sam Saimun.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau kita lihat ya beberapa tahun terakhir nih ya, banyak ya sekarang anak SD itu yang sudah berkacamata. Kenapa ya banyak anak SD sekarang itu berkacamata? Ternyata ya ada beberapa alasan kenapa kacamata ini semakin akrab di kalangan mata-mata, di kalangan anak-anak. Singapore National Eye Center mencatat sebanyak 20% anak di Singapura mengalami rabun jauh atau miopia, dan angka ini meningkat 2 kali lipat dari 1 dekade lalu. Dilansir dari CNA, itu juga pengguna kacamata pada usia yang makin muda. Ini 1 dekade lalu rata-rata anak yang pakai kacamata itu berusia sekitar 12 tahun. Sementara yang terbaru itu usia bahkan sekarang sudah 6 tahun. Nah, sebagian mungkin menyalahkan gawai ya, atau gadget, atau HP ya kan. Tapi ada beberapa dokter mata, ini salah satunya di New Delhi, Navin Sukhaja, menjelaskan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin ya banyaknya anak berkacamata ini karena semakin banyaknya orang sadar akan pemeriksaan mata secara teratur sejak usia dini. Semakin tinggi tesnya, semakin banyak yang memilih berkacamata demi kenyamanan dalam beraktivitas. Yang kedua itu sama ya, yang memang lagi gaung-gaungnya ini ya. Kalau dulu orang tua kita itu bilang kalau nonton TV itu jangan terlalu dekat ya. Tapi sekarang kan gak TV yang ditonton ya, tapi gawai atau handphone ya. Karena handphone ini sudah digenggaman ya, sudah jaraknya juga gak jauh ya. Bukan suatu yang gampang diatur ya, jadi fokus untuk memakai kacamata itu pastinya lebih ini ya, lebih banyak waktunya ya kan, dipegang di handphone gitu ya kan. Penggunaan gawai mungkin bisa menjawab kenapa ini banyak SD, anak SD ini berkacamata, karena dari screen time itu juga ya. Terus ada genetik juga yang memerankan peran penting, karena anak-anak yang menggunakan kacamata itu biasanya memang orang tuanya dulunya memang berkacamata, atau emang ada anak yang lahir ini dengan astigmatisme atau silindris ya. Ada pula yang lahir dengan hipermetropi atau mata plus yang kemudian menurun seiring dengan pertambahan usia. Yang selanjutnya ini yang paling banyak terjadi di anak-anak kita. Kalau zaman kita dulu kan masih sering nih main-main keluar ya, main-main di lapangan, melihat yang hijau-hijau gitu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang tinggal di dalam rumah, apalagi yang tinggal di apartemen ya, fokus pada objek dekat seperti layar, buku, cuman di sekitar rumah aja, nggak ada yang lebih, yang dilihat lebih jauh gitu ya. Ini juga menyebabkan anak-anak angka yang berkacamatanya jadi lebih tinggi daripada di tahun-tahun sebelumnya. Dan aktivitas di luar ruangan ini sangat baik ya, selain untuk mengeluarkan energi anak-anak, juga untuk memperbaiki sistem saraf mata juga. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Dilihat dari studio nih cuacanya agak-agak mendung gimana gitu ya. Biasanya kalau misalnya udah mendung-mendung kayak gini takutnya menanti sore hujan ya. Tapi mudah-mudahan jangan hujan lah ya, karena gimana ya, kalau sore udah mau hujan tuh kayaknya nggak enak gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya kita punya pakaian yang lagi dijemur nih. Aduh, mikir-mikir nih pakaiannya nanti bisa diangkat nggak ya. Nah, buat abang dan kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Jangan kebut-kebutan, keselamatan adalah yang utama ya. Yang hari ini bersedekah Jumat, ya alhamdulillah ya, yang masih bisa bersedekah ya, semoga menjadi berkah ya. Nah, yang lagi dengerin Hanum ya, selamat mendengarkan lagu-lagu keroncong ya, karena sudah menjelang pukul berapa nih ya, ini masih musik-musik keroncong lah sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Cuek ya dari Rizky Febian pastinya dengan versi keroncong.

Ya, ada jauh di mata dari Mus Mulyadi ya. Ini menjadi mungkin nggak penutup ya, karena ada satu lagi nih lagu keroncong yang akan Anum hadirkan. Tapi ya, Anum juga harus undur diri dulu dari ruang dengar abang dan kakak, karena nanti akan ada Ak Kiki ya, bukan kak, bukan Akang sebenarnya ya, Ak Kiki, karena Aki orang Sunda ya. Ak Kiki yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Ya pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Pada zaman dahulu, mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah ataupun kampung. Mejan adalah lambang kesejahteraan suatu kerajaan, pertahanan dan cita-cita masyarakat, serta barang koleksi yang sangat bergengsi. Pada dasarnya, mejan melambangkan kepemimpinan karena menyerupai pimpinan atau pertaki yang dapat dikagumi karena memiliki ketegasan, kemapanan, kekayaan, dan kemasyuran. Uniknya, patung mejan menyerupai manusia yang sedang menunggang binatang, seperti gajah, harimau, simbol dari penyatuan antara kemapanan duniawi dan ketinggian ilmu adiluhung. Menurut seorang ahli purbakala suku Pakpak, yaitu Melisa Padang, dahulu pembuatan mejan tidak sembarangan dan mempunyai aura mistis tersendiri. Pria yang bekerja di Kemendikbudristek ini mengatakan, dahulu untuk membuat mejan diperlukan biaya yang mahal dan ritual tertentu. Untuk pembuatan mejan tidak sembarangan karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual. Tanda-tanda mejan yang diisi oleh Nang Guru adalah di samping perut mejan berlobang dan tertutup. Apabila ditemukan mejan yang perutnya terbuka, berarti mejan tersebut polos dan tidak berisi. Biasanya, mejan tersebut adalah mejan untuk souvenir ataupun koleksi pertaki yang kaya raya. Begitu banyaknya mejan yang masih dimiliki oleh lembuh atau marga, menunjukkan bahwa mejan di Tanah Papak adalah bentuk budaya yang sangat bernilai dan memiliki arti yang sangat penting dalam budaya dan adat istiadat di Tanah Papak. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikut.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut.
0: Prodangdut. Prodangdut.
2: Prodangdut. Makin asik, makin nyahut.
3: Indonesia berdangdut.
4: Indonesia berdangdut.
3: Indonesia bergoyang.
4: Indonesia bergoyang.
3: Dunia pun berdangdut.
4: Dunia pun berdangdut.
3: Dunia kita goyang.
5: Iya, dari kawasan Jalan Gatot Subroto nomor 214 kilometer 5,5 Medan, Abang dan Kak ya. Saya Kiki Koswara menemani Anda. Gimana kabarnya di hari ini, hari Jumat tanggal 4 September ya. 4 September 2026 ya Abang dan Kak. Perdangdut hadir untuk Anda ya. Sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda bisa memilihkan lagu-lagu terenaknya ya. Dan tentunya kemana sih nomornya? Boleh silakan di 0618463115. WhatsApp juga bisa di 0811614248. Maksudnya Prodangdut makin asik makin ya. Nampaknya ada yang sudah berkedip-kedip nih. Kita terima dulu dan kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore Prodangdut.
6: Makin asik makin nyahut.
5: Iya.
6: Udah lama mau dong kita. Lagu dangdutnya.
5: Mau.
6: Iya, assalamualaikum Kang Kiki.
5: Waalaikumsalam Bang Lumi.
6: Iya, udah lama juga gak mau Kang Kiki masuk malam terus Kang Kiki, kadang masuk pagi Kang Kiki.
5: Iya, malam dan pagi seringnya sih.
6: Malam dan pagi ya Kang Kiki.
5: Pagi ya, malam.
6: Tapi kayaknya udah mulai pulih sehat Kang Kiki ya kan, agak-agak batu sikit lagi Kang Kiki ya.
5: Oh, kok tahu?
6: Eh, tahu lah, bisa tempe.
5: Iya, masih agak serak-serak gitulah.
6: Iya, tapi udah agak lumayan lah, waktu kan agak bindeng ini, agak lumayan lah Kang Kiki ya. Mulai sehat lah Kang Kiki.
5: Alhamdulillah, kan? Amin, insya Allah. Bang Lumi juga ya, harus sehat juga.
6: Iya, amin, amin Kang Kiki. Ya, lagunya dari Meli Lida, Kang Kiki, Getar Asmara, Kang Kiki.
5: Meli?
6: Iya, Meli Lida, Getar Asmara.
5: Getar Asmara.
6: Bukan, lain, yang baru ini.
5: Oh, ada ya, Meli ya.
6: Meli
5: Lida. Berarti saya angkatan, berarti saya angkatan dulu ya. Meli Lida. Pernah dengar juga sih Getar Asmara ya?
6: Iya, Getar Asmara.
5: Siap, siap.
6: Berarti kita oke, Kang Kiki sehat. Kang Kiki sehat, Kang Kiki ya.
5: Yo, amin, amin, amin. Sehat,
6: sehat terus lah pokoknya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita dangdutkan lagi yuk. Selama 3 hari ini ke depan saya masih sip 3 ini loh. Halo, selamat pagi, Pro Dangdut. Pagi.
7: Makin asik, makin nyahut.
5: Semangat pagi gitu ya. Ini karena orang ini selalu pas pagi ada aja nih. Pasti si Cynthia nih.
7: Kok tahu aja ya.
5: Kok tua gitu.
7: Udah setia sama RRI walaupun belum sana.
5: Besok kemari lah.
7: Nanti lah kalau ada waktu ya.
5: Sok atuh mangga.
7: Kalau ada yang bawa sana, kita ada yang bawa sana. Kayaknya.
5: Jangan nunggu-nunggu yang bawa. Kamu harus nyari sendiri.
7: Gak berani sendiri, gak berani.
5: Oke deh, lagunya apa nih hari ini nih?
7: Coba itu lagu Ayu Sari.
5: Ayu Sari.
7: Judulnya Teganya Kau.
5: Teganya Kau.
7: Iya.
5: Oke deh. Yuk. Puterin ya.
7: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum kumandang azan ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
8: Selamat sore Pro Dangdut. Makin asik makin nyahut.
5: Wow.
8: Assalamualaikum Mas Kiki.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ratni. Sehat Bu Ratni?
8: Alhamdulillah sehat selalu Mas. Bahagia tertawa terus.
5: Iya. Oke deh. Karena Bu Ratni juga sehat terus, tertawa terus. Lagunya apa nih yang ceria-ceria juga ya?
8: Lagunya Revo Ramon lah, Mutiara Hidupku.
5: Siapa namanya?
8: Revo Ramon yang nyanyi.
5: Oh,
8: Mutiara Hidupku.
5: Madu, Mutiara Hidupku ya.
8: Ya ada kan Mas, ada lah.
5: Ada.
8: Kasih Mas Kiki.
5: Iya, sama-sama.
8: Sehat, lancar-lancar bikinnya sekeluarga. Assalamualaikum.
5: Salam. Ada yang pernah apa namanya kaul lah ya lagu ini Mutiara Hidupku, tapi pas liriknya hitamnya arang tak sehitam kulitmu gitu. Saya jadi kenapa ya? Kenapa harus kulitmu gitu ya kan? Nah, itulah. Kita dengarkan dulu ya lagu-lagu untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.

Iya, Anda masih bersama kami program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara. Monaraka, kita harus jeda sejenak ya untuk kumandang azan asar ya di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Namun sebelumnya sholawat Hibzil Bilad ya sebagai pengantar kita di sore hari ini, penanda beberapa saat lagi kumandang azan asar. Selamat menantikan kumandang azan asar.

0: Ya, pukul 15 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat di sore hari ini, Abang Dedaka, tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita lanjutkan kembali abang dan kakak ya. 0618463115 boleh bisa Anda hubungi kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Kenapa sih diam? Yuk gabung yuk. Kenapa? Siapakah orang itu? Baiklah, halo selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, makin asik, makin asik.
0: Makin asik, makin asoy.
1: Iya.
0: Siapa iki?
1: Puan Ina.
0: Oh, Puan Ina. Waduh, sore-sore gini udah nongkrong ya di RRI.
1: Iya, panas sekali di sini.
0: Panas ya?
1: Iya. Mm-mm. Lagunya boleh.
0: Lagu apa nih?
1: Lagu Cemburu Menguras Perasaan.
0: Cemburu Menguras Perasaan, Dangdut
1: dari
0: kan?
1: Dari Iqbal.
0: Iqbal ya, oke.
1: Iya aja kan?
0: Insya Allah. Kenapa harus cemburu?
1: Enggak, cuma lagu aja.
0: Karena Bang Irfannya lagi jauh ya?
1: Barusan telepon.
0: Oh ada.
1: Kami walaupun jauh tetap hubungan telepon.
0: Iya, tetap ada komunikasi ya.
1: Iya, tapi dia kan sehat-sehat aja. Yang penting sehat lah dia kan.
0: Amin, alhamdulillah, doa terbaik
1: jadi kita
0: ya.
1: Kita mau tahu juga kondisi kayak mana gitu lah.
0: Betul, pokoknya ada apa namanya komunikasi yang terus ya.
1: Iya, kalau kita tidak dengar nanti tahapan nanti kita kan nggak tahu, kita kan bimbang juga.
0: Betul, saling percaya intinya ya.
1: Iya, saling percaya.
0: Oke dah, bungkus lagunya.
1: Ada ya untuk semuanya ya.
0: Yuk, siap.
1: Untuk Bang Diki, selamat sore waktu tugas ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Puan Ina ya. Kalau cemburu menguras perasaan memang betul ya. Ngapain sih harus cemburu-cemburuan, udahlah gitu ya. Pernah gak di fase itu ya Bang Neneka? Saya pernah sih sebenarnya. Tapi mengobati sendiri itu ternyata harus apa namanya, harus memiliki waktu untuk diri sendiri ya. Karena tidak seperti membalikkan telapak tangan yang mudah berbalik begitu kalau hati udah dimainkan begitu Bang Nerka. Cia. Baik untuk Anda, oh saya juga belum membacakan di WA, apakah ada juga nih di 0618463115. Oh masih aman-aman aja kayaknya ya, masih adem-adem aja. Yaudahlah kita gaskin lagi ya, cemburu menguras perasaan. Selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara.

Anda masih mendengarkan Propat FM Suara Budaya Nusantara di hari ini ya, pukul 15.59 menit waktu Indonesia Barat ya. Sesi 2 masih untuk Anda yang belum sempat request dangdutnya, boleh silakan ya. Nanti setelah kabar berita Propat dan juga saya akan menyapa Anda untuk 1 jam ke depan dengan sajian acara Pro Dangdut ya. Kami harapkan Anda tetap bersama kami Propat FM Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsia Lapari. Marsia Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsia Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Reza Zakaria ya, Gadis Melayu. Iya, Gadis Melayu punya pesan yang tersendiri ke Puan Ine. Baik, selamat bergabung kembali untuk Anda Bang Danaka di Prodangdut ya. Yuk kita sapa-sapa kembali Anda di sore hari ini. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Assalamualaikum Mas Piki.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa di kabar Mas Piki?
0: Pasti Ririn ini ya.
1: Ririn ini apa? Sehat kan Mas?
0: Lagi kenapa ya gatal-gatal lagi gitu tenggorokan ini? Jadi
1: iya, kayaknya masih belum sempurna sih suara Mas Piki ya kan.
0: Cuman sudah ada lah ya suaranya ya.
1: Iya, alhamdulillah udah, tapi belum sepenuhnya.
0: Iya, belum sepenuhnya seperti dulu gitu ya.
1: Iya, yang pastinya cepat sembuh ya Mas Piki. Lagunya dari Pita Alfia Mas.
0: Judulnya
1: Gantengnya Pacarku.
0: Gantengnya Pacarku itu. Gantengnya Pacarku Vita Alfia ya.
1: Iya.
0: Versi sekarang berartinya.
1: Iya. Terima kasih Mas Piki.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Lilis Karlina. Ini Karlina ya lagu ini ya. Baik Abang Danaka, di sore hari ini masih kita tunggu kembali atensi Anda ya. 0618463115 nya boleh bisa Anda hubungi kembali untuk sajian acara Prodangdut ya, makin asik makan Yahut. Makin Yahut. Baiklah, di sore hari ini Vita Alfia kita coba ya, langsung aja lah ya untuk Ririni Galang, ini dia lagunya. Selamat mendengarkan.

0: Iya gantengnya pacarku wok. Tidak hanya ganteng ya, jadi harus punya apa namanya profitable gitu ya. Yang tidak dimiliki oleh yang lain ya. Harus berbeza gitu ya, berbeza. Baik, kita sambut kembali untuk Anda yang ingin bergabung di sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut makin asik dong.
0: Iya dong, gimana dong?
1: Alhamdulillah, untuk sekarang wilayah kota Palangkaraya masih gelap bang.
0: Bang Edo, iya. Gelap? Oh, di sana udah ini ya, udah mau maghrib ya?
1: Bukan gelap itunya, gelap awannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Kebakaran hutan bang, rame bang.
0: Ada kebakaran hutan?
1: Iya, makanya di sini masih agak gelap gitu.
0: Oh, subhanallah. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu aja di sana ya, masyarakatnya ya.
1: Iya, mudah-mudahan sehat semuanya aja bang di sini. Biasanya kebanyakan batuk-batuk bang.
0: Karena ada kabut-kabut gitu ya.
1: Iya.
0: Asap-asap dari pembakaran hutan. Ya kalo mungkin. Kalau di sini cuaca aja sih. Tahu kalau misalnya ada pembakaran hutan ya mungkin ada juga yang nakal-nakal gitu.
1: Oh gitu. Tapi nggak sampai gelap bang ya.
0: Iya. Asal jangan gelap hatinya aja.
1: Oh gitu karena kita bisa jatuh cinta kan bang. Ini bang siapa nih? Bang Piki ya?
0: Iya betul.
1: Senang sekali kalau ada bang Piki nih. Suaranya sudah kenal bang.
0: Iya, soalnya ini kemarin tuh seraksi sebenarnya ini udah mulai lumayan lah.
1: Oh gitu ya bang ya.
0: Jadi agak capek-capek sedikit lah untuk ngomong itu rasanya masih harus mikir gitu.
1: Iya bang ya.
0: Betul. Oke.
1: Okay. Kabarnya pada sehat ya bang ya.
0: Alhamdulillah mulai pulih sebenarnya ini mulai ini.
1: Pagi-pagi tuh bang biasanya aku pengen masuk bang tapi nggak bisa bercerita nang apa pagi itu kobar ya kopi kabar.
0: Parkobar.
1: Iya tapi nggak bisa bercerita saya nggak malas terusnya cerita ya. Apa kataku gitu ya.
0: Ya ikuti aja temanya.
1: Oh iya tapi nggak kadang-kadang nggak saya nggak bisa bercerita gitu ya bang. Jadi saya kadang-kadang pengen masuk. Kalau bang Piki paling kita bergurau aja kan bang ya.
0: Ya apalagi hidup ini terlalu serius kali ya kan.
1: Gitu ya bang. Sudah ramai yang masuknya bang.
0: Masih udah banyak nih.
1: Berarti aku ini yang ketujuh ya.
0: Iya betul sekali. Kok tak ke ketua? Kok tahu?
1: Loh. Aku ini kan tahu hitungannya tadi.
0: Iya, ngitung juga. Iya, nih Bang Edo mau lagu apa rupanya?
1: Lagunya mau salam dulu Bang sama rekan-rekan yang udah masuk. Salam sehat semuanya ya dari Lompat Medan ya.
0: Iya.
1: Yang sudah masuk di Lompat Medan juga sehat selalu. Itu buat Bang Piki juga begitu ya Bang Piki ya. Piki ya, lupa ya.
0: Kiki.
1: Kiki ya. Kenang. Lagunya gini aja bang, dari Opi bang.
0: Opi, judulnya?
1: Opi Presti, judulnya Tak Tega bang.
0: Tak Tega ya, kenapa Tak Tega?
1: Tak Tega meninggalkan Bang Piki gitu ya.
0: Kalau saya sih tega aja, kalau misalnya saya disuruh manggung ke New Zealand dengan gitu, dengan gaji 1 tahun. Cukup ya, saya kesana aja.
1: gitu ya bang.
0: Enggak deh, tapi saya udah kadung jatuh cinta sama Pro 4 gitu, jadi ya.
1: Oh gitu aja. Ya, makanya itu abang di sini aja nanti biar bang itu dia sering masuk di sini ya bang ya.
0: Iya siap, bungkus.
1: Oke bang, aja bang silakan dilanjut lagi bang, mana tawarkan pengen masuk banyak lagi bang, kok nih langsung aja masuknya bang sepi ya bang ya.
0: Lagi ini aja lancar aja gitu.
1: Oh gitu ya. Kalau orang-orangnya kada tapi banyak gitu yang masuk kan biasanya agak apa di orang Banjar ngalih masuknya sulit tuh bang.
0: Susah ya.
1: Ngalih gitu bang ya. Bahasa Banjarnya ngalih. Ngalih benar masuknya gitu nah. Susah benar masuknya bang.
0: Inilah berkahnya.
1: Kadang-kadang bang lah sedikit-sedikit bang lah bahasa Banjar ya.
0: Iya boleh belajar bahasa Banjar lah puan apa pian ya.
1: Nah, tahu abang pian-pian tuh ya yang bilangin orang lain tuh pian itu namanya.
0: Pian dan ulun.
1: Nah, ulun tuh berarti kamu bang, abangnya.
0: Cuman itu aja.
1: Ayo bang, silakan bang.
0: Hah?
1: silakan dilanjut ke Bang lah.
0: Oke, siap.
1: Kelamaan kita bergurau nanti Bang ya. Mungkin ada yang gimana gitu ya. Yang tersenyum manis gitu ya Bang ya.
0: Yuk atuh siap.
1: Aja Bang, silakan Bang. Nanti ya mau denger lagunya Bang nanti. Tak tega Bang lah.
0: Baik.
1: Ya Bang, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Piki ya.
0: Amin, insya Allah Bang Edo juga.
1: Amin, ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Ayo Bang, lanjut, silakan Bang.
0: Siap, terima kasih Bang Edo ya. Di Kalteng sana ya, Abang Denaka. Baik, yang lainnya boleh silakan di 061-846-3115. Tadi ada Bang Edo. Ada Ovi Fristi. Ovi Fristi ini kalau gak salah artis dari Tapsel ya, tapi bisa juga untuk bahasa Minang gitu ya, dangdut juga, memang multi talentan ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Belum dipencet.
2: Pro Dangdut, makin asyik, makin yahut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Rudi ya.
2: Ini sebelum kita mau mendengarkan jalannya siaran langsung sholat Jumat kali ini di Masjid Al-Aqsa Palestina.
0: Oh, Palestina ya.
2: Iya, pukul kalau di Indonesia pukul 16:35. Nah, kalau di Palestina pukul 12:35. Kalau di Masjidil Haram maka saat ini sedang azan.
0: Iya, betul. Oke, jadi itu melalui apa bisa terkoneksi ke Palestina sana?
2: Ada aplikasi siarannya Bang Kiki.
0: Oh, ada aplikasinya.
2: Ada aplikasi siaran. Nama channelnya itu Broadcast Al-Aqsa.
0: Broadcast Al-Aqsa.
2: Nah, live Broadcast Al-Aqsa Yerusalem, Palestina. Yes.
0: Oke deh, lagunya apa nih? Silakan Ustaz.
2: Kalau begitu, kita mainkan lagu Sharmila. Oh,

0: Iya, iya, iya. Sarmila ya.
1: Yes.
0: Oke deh, nanti kita carikan dan kita putarkan.
1: Oke lah, mudah-mudahan kita sehat semuanya ya.
0: Amin.
1: Episode bagi yang mau datang itu jam berapa sampai sana?
0: Pokoknya seluruh rangkaian acara itu jam 7. Jadi ya setengah tujuhan udah di sini.
1: Oh, itu kalau mulai senamnya jam berapa Bang Gin?
0: Jam 7. Jadi harus daftar dulu.
1: Oh, berarti sebelum jam udah selesai ya?
0: Insya Allah pas makan-makan siang gitulah, supaya ada makan juga, belanja-belanja juga gitu kan.
1: Oh, insya Allah lah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dapat adil ya kan, untuk memeriahkan menjelang milad RRI lah.
0: Betul.
1: Yang ke-81 aja.
0: Iya, betul, betul, betul. Terima kasih.
1: Buatnya Bang Kiki, makasih banyak yo.
0: Sama-sama, Ustaz.
1: Kita dengarkan lagunya dulu sebelum kita ke live streaming ya.
0: Yuk, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya, pokoknya untuk Anda Bang Daraka di RRI Fest ya, besok 5 September 2026. Jika yang mau datang, boleh silakan langsung aja ya. Karena ada beragam UMKM yang tentunya menyediakan ya, menawarkan beragam makanan dan minuman dengan harga spesial. Terus juga untuk Anda yang senam ya, dapat rekreasi juga, nanti ada nomor undian juga, mudah-mudahan ada door prize menarik begitu ya Bang Daraka. Yang pasti didukung juga dengan beragam tenan-tenan yang ada, dari mulai cek kesehatan gratis ya. Ada juga tarian tradisional dan yang acara utamanya adalah lomba mewarnai begitu Bang Daraka. Tapi untuk anak TK ya. Baiklah, di sore hari ini kita hadirkan lagu Tak Tega ya, dari Ovi Fristi, terus juga Sarmila dari Asraf ya. Selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!

0: Iya, 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya, Gadis Manis Kalimantan. Iya, yang ingin bergabung boleh kita tunggu kembali ya di 0618463115. Biasanya kalau saya di middle ini pasti nyanyi. Bisa nggak ya lagu nyanyi, lagu dangdut gitu ya. Tapi untuk Anda yang ingin berkaraoke hari Minggu ya. Baik, kita sambut kembali, kita coba berinteraksi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore. Kok nggak banyak yang naik ya, Mas?
0: Nggak apa-apa.
1: Gimana orangnya?
0: Ya, namanya orang lagi lagi inilah, lagi sibuk mungkin di hari Jumat.
1: Oh iya, iya.
0: Saya lagi
1: biasanya minum. Banyak biasanya.
0: Ya nggak apa-apa.
1: Tak dapat jalur awak. Ini sampai dua kali saya dapat jalur. Farida malah Farida.
0: Iya, Kak Farida lagi nggak ada pulsa katanya gitu.
1: Walah.
0: Jadi nggak bisa ngapa-ngapain dia.
1: Iya kali dia.
0: Emang berarti mau lagu apa lagi berat nih?
1: Lagu apa ya, Mas? Lagu apa aja lah. Setangkai bunga padi aja.
0: Apa?
1: Setangkai bunga padi.
0: Oh, setangkai bunga padi. Boleh, boleh, bisa. Boleh.
1: Itu siapa yang nyanyi itu?
0: Santa Hoki.
1: Iya, Santa Hoki aja lah ya, Mas ya. Ayo, semuanya naik. Hampir habis nih waktunya. Biar gembira, Mas Kiki.
0: Iya.
1: Ya, Mas Kiki ya.
0: Sama-sama.
1: Sekali-kali lancar-lancar Kikinya. Terima kasih, Mas Kiki. Berani udah naik dua kali. Nanti ada yang marah pula nanti.
0: Enggak ada lah yang enggak ada marah.
1: Makasih, Mas Kiki ya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Ya terus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi nyari Santa Hoki, kenapa ini enggak bisa di komputernya, enggak bisa diputer-puter ya. Bentar. Sebenarnya saya tuh referensi lagunya sedikit sih kalau untuk dangdut ya, banyakkan di lagu-lagu Sunda. Nanti saya belajar lagi lagu-lagu dangdutnya ya. Mudah-mudahan bisa apa namanya. Santa Hoki, di mana kau? Oh iya, setangkai bunga padi itu. Oke, bentar ya. Saya pilihkan aja langsung lah dari sebelah ya. Baik, masih setangkai bunga padi. Coba Santa Hoki. Santa Hokinya mananya ya? Oh ada. Baik, sebelum Santa Hoki saya nyanyi duluan lah ya, gak apa-apa lah ya untuk hiburan hari ini, untuk supaya saya ya tetap semangat ya Bang Denaka. Untuk Anda yang ingin koro-koro, nah di hari Minggu ya, ini sebagai pelepas rindu saya aja ya untuk karaoke.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Hey Bayu.
1: Hey Bayu. Aduh, suara saya masih kurang tuh kan, kurang maksimal, batuk lagi seperti di tahun lalu ya. Gini lagi, mudah-mudahan insyaallah sembuh lah ya. Kenapakah suara ini gitu? Sudah ada sih sebenarnya yang kesana kemarinya, tapi range vokal di nada tingginya masih ya, kurang ya. Mudah-mudahan bisa nambah-nambah, harus disemangatin lagi. Baik abang dan kan, di sore hari ini, iya, sebenarnya kalau di wedding saya nggak, bukan artis dangdut sih. Belum punya grup dangdutnya ya. Tapi kalau grup Sunda ada, menasbihkan diri. Baik abang dan kan, di kesempatan hari ini ya, jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, satu lagu terakhir, lagu dangdut daerah ya. Bungo-bungo rindu, bungo-bungo rindu semakin menggebu. Nanti lagunya dari Daniel dan Richie ya, untuk lagu terakhir di Prodangdut hari ini abang Danaka. Jazz musik selanjutnya, terus juga ada Mutiara Sore ya, kajian islami hari ini untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali Perwata FM, suara budaya Nusantara.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guro-Guro Aron atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai dilengkapi dengan busana adat Karo serta diiringi musik khas Karo seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guro-Guro Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guro-Guro Aron ini, melambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mahaga, mejile, dan metunggung. Musik dari tari Guro-Guro Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Guro-Guro Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Enak juga, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kok kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kok pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kok bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Iya, 88,4 MHz Propat FM, Suara Budaya Nusantara. Bang Deneka, selanjutnya kita akan menyimak kajian Islami Mutiara sore hari ini bersama Ustadz Sugianto SHI dari Kemendag Medan, Sumatera Utara, dengan tema Menebar Manfaat sebagai Manifestasi Pribadi Unggul. Selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Man aradat dunya fa'alayhi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fi sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadir raufir rahim wa ala alihi wa ashabihi alladzina badalu nufusahum wa amwalahum khalisan liwajhillahil karim. Amma ba'. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari bersama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta bersalam dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menetapkan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur sehingga nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala akan semakin bertambah dianugerahkan kepada kita sebagaimana janji Allah di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la aziidannakum. Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, kutambah nikmatku. Dan semoga penyematan predikat hamba yang bersyukur itu akan menjadi asbab diringankannya proses hisab ketika di yaumul qiyamah. Karena Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah At-Takatsur ayat 8, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian engkau benar-benar pasti akan ditanya pada hari itu tentang segala kenikmatan. Berikutnya kita juga berharap agar sekiranya salam dan salawat kita tersampaikan kepada Rasulullah yang akan menjembatani pertemuan kita dengan beliau pada yaumul qiyamah dalam keadaan wajah yang berseri-seri dan kita pun mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Berkaitan dengan hadis ini, Al-Imam Al-Munawi di dalam kitabnya At-Taisir fi Syarhi Al-Jami' As-Saghir yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pada juz 1, ia mengatakan, ai bil ihsani ilaihim bil mal wal jah wal ilm. Maksud dari sebaik-baik manusia adalah orang yang paling memberi manfaat kepada orang lain itu dengan melakukan kebaikan kepada mereka. Baik kebaikan itu dilakukan dengan menggunakan harta dalam bentuk melepas rasa lapar orang lain, memenuhi hajat kebutuhan orang lain, atau menjadi bahagian dari orang-orang yang terlibat dalam kebaikan-kebaikan. Salah satu di antaranya, kebaikan di dalam menghidupkan majelis ilmu, di mana Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, kun arba'an wala takun khamisan. Jadilah engkau empat kategori, namun jangan menjadi bahagian yang kelima. Apa saja empat kategori itu? Kun aliman. Jadilah engkau orang yang alim, orang yang berilmu. Namun ternyata untuk menjadi orang yang berilmu itu tidak mudah. Dibutuhkan kecerdasan dan keuletan. Lalu ada pilihan yang kedua, wa muta'aliman, atau menjadi orang yang muta'alim, pembelajar. Ini pun dibutuhkan kesungguhan dan konsentrasi yang penuh. Tidak semua orang memfokuskan dirinya pada keilmuan. Lalu ada pilihan yang ketiga, wa kun mustami'an. Kalau tidak bisa menjadi orang alim, tidak bisa menjadi pembelajar, tapi setidaknya bisa menjadi pendengar, hadir dan duduk bersama di majelis-majelis ilmu. Namun jika seandainya ini juga tidak mampu dilakukan karena keterbatasan waktu, sibuknya pekerjaan, kita juga bisa menjadi bahagian dari majelis ilmu pada poin yang keempat, aw kun muhibban, jadi orang yang cinta dengan ilmu. Caranya bagaimana? Dengan memfasilitasi, mendonasi harta yang kita miliki untuk hidupnya majelis-majelis ilmu. Wala takun khamisan, dan jangan jadi yang kelima. Artinya, tidak merupakan bahagian yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Artinya dia bukan orang alim, dia bukan orang muta'alim, dia bukan orang mustami, dan dia juga bukan orang muhib. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi kita bisa dapat memberi kemanfaatan dengan menggunakan harta yang kita miliki. Di berbagai sektor kebaikan yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan kedudukan. Saya teringat dengan satu kisah seorang sufi yang bernama Bishr Al-Hafi. Suatu ketika dia didatangi oleh dua orang pemuda. Salah satu di antaranya mengatakan kepada Bishr Al-Hafi, "Ya Sheikh, ini pemuda yang bersamaku adalah seorang anak muda yang kaya raya, namun dia rajin sholat dan banyak berpuasa." Tapi apa yang dikatakan oleh Bishr Al-Hafi, dia mengatakan, "Sungguh menyedihkan orang ini. Kenapa? Ia mengunggulkan satu ibadah yang tidak spesifik pada dirinya. Dia melakukan pekerjaan orang lain tapi melupakan pekerjaannya sendiri. Orang yang kaya harusnya mengedepankan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya untuk melakukan ketaatan. Bukan melakukan sesuatu yang sebenarnya juga bisa dilakukan oleh orang lain. Berkaitan dengan puasa, ini bisa dilakukan oleh semua orang, baik miskin maupun kaya. Tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Salat juga demikian. Tapi ada anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang secara khusus diberikan kepada dirinya tapi tidak diberikan kepada orang lain, yaitu harta kekayaan. Maka setidaknya ibadah yang dia unggulkan adalah anugerah yang dia dapatkan. Begitu juga dengan para pemimpin kita, orang-orang yang memangku kekuasaan, orang-orang yang memiliki kewenangan. Maka setidaknya kesempatan dia memiliki kewenangan dan kekuasaan dapat dia gunakan untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan, untuk kepentingan-kepentingan kebaikan, dan untuk kepentingan-kepentingan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan ilmu. Tidak semua orang berharta, tidak semua orang punya kedudukan, tapi bagi kita yang memiliki pengetahuan, kita dapat mencerdaskan anak bangsa, menghidupkan pembangunan, dan juga memberi ruang untuk setiap orang mendapatkan kesuksesan dan memperbaiki perilakunya. Lalu Imam Al-Munawi menjelaskan, لِأَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ. Kenapa orang-orang yang dianggap sebagai pribadi yang unggul, orang yang memiliki derajat yang tinggi, orang yang dianggap sebagai pribadi yang terbaik, itu adalah orang yang mampu memberikan kemanfaatan kepada manusia. Imam Al-Munawi mengatakan, لِأَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُ عِيَالُ اللَّهِ. Karena setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dapat memberi kemanfaatan kepada keluarganya. Bahkan yang paling menarik, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa berada dalam pertolongan kepada hambanya sepanjang hambanya itu senantiasa memberikan pertolongan kepada saudaranya. Hadis ini dikomentari oleh Asy-Syaikh Mula Ali Al-Qari yang mengatakan bahwa ketika seseorang membantu orang lain, maka hakikatnya dia sedang membantu dirinya melalui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali kita temukan di berbagai riwayat yang ada, di mana orang yang mampu menutup aib orang lain, maka nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya. Di mana orang yang mampu memberi maaf kepada orang lain, maka nanti akan menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Di mana orang yang dapat menghilangkan lapar orang lain, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan laparnya. Siapa saja orang yang menunaikan hajat orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hajatnya. Dan ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, takhallaqu ka akhlaqillah. Berakhlaklah kalian sebagaimana akhlak atau perilakunya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni kadhanni 'abdi," sesungguhnya aku seperti persangkaan hambaku. Jadi ketika kita berperilaku di dalam kehidupan ini, maka begitu jugalah cara Allah Subhanahu wa taala berperilaku kepada kita. Jika kita melapangkan dada kemudian memberi maaf kepada orang yang sudah berbuat zalim kepada kita dalam bentuk merampas hak kita, apakah hak kehormatan nama baik, apakah hak terlindungi dari fisik kita agar tidak dicederai oleh orang lain, harta kita tidak dirampas oleh orang lain, maka ketika kita berlapang dada kemudian memaafkan orang lain, itu adalah jalan di mana Allah Subhanahu wa taala akan juga memaafkan kita. Kita dapat membaca misalnya di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 22. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka berlapang dada dan memaafkan orang lain. Kenapa? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apakah kau tidak suka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepadamu? Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggantungkan ampunannya kepada hambanya sepanjang hambanya itu juga dapat berlapang dada dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, oleh sebab itu tidak ada kerugian bagi kita ketika kita menebar manfaat kepada orang lain. Hakikatnya kita akan juga menuai manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi nutrisi pengetahuan tambahan bagi kita, menjadi energi positif yang dapat mendorong kita untuk semakin bersemangat kita menebar manfaat di permukaan bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa' ma salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
0: Intermezzo.

Kembali dengan kan jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Di sore hari ini kita lanjutkan dengan lagu-lagu penghantar maghrib ya. Dan untuk Anda Bang Danaka, kami ucapkan selamat mendengarkan Promat FM di sore hari ini. Tetap semangat dan jelang RRI Fest 2026, tentunya RRI Medan menghadirkan nuansa yang berbeza ya. Besok ya tanggal 5 September 2026 ya, sebagai rangkaian acara di awal dalam rangka HUT 81 tahun Radio Republik Indonesia ya. Kita hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi islami di sore hari ini setelah yang berikut ini.

Kabar Berita Perempat. Abang Dana Khas Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari Tak-Tak Marmula Kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Marmula Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari Tak-Tak Marmula Kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari Tak-Tak Marmula Kopi, terdapat pula tarian Tak-Tak Manapu Kopi atau tari Muat Kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis gitu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segi 3. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bang. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bang. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensian saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Pak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panja bukan sembarang panja, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar hasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara menandakan Always Be There, Maher Zain ya, Maher Zain. Allah is always be there, selalu di sini ya Bang Nandaka, di hati kita. Motivasi sore hari ini ya, tadi sore hujan ya Bang Nandaka. Terus kadang suka baper ya kalau misalnya circle atau pertemanan atau apapun itu tentang kedekatan ya, agak berbeza gitu ya. Tapi kadang manusia ini selalu berprasangka buruk begitu Bang Danaka ya. Nah pada dasarnya hati kita lah yang harus ditata ya, mengenai bagaimana tentang interaksi, bagaimana tentang kenyamanan bersama teman, bagaimana cara menyampaikan sesuatu supaya yang lain tidak tersinggung misalnya, dan banyak hal lain dalam interaksi sosial ini supaya silaturahminya tetap berlangsung ya Bang Danaka ya, tetap terjaga begitu. Nah di dalam kehidupan tentunya kita menapaki jalannya, tentu kita memiliki tujuan ya, dan jika tidak menemukan yang terbaik, jadilah yang terbaik bagi orang yang menemukanmu gitu. Nah dalam Quran surat Ar-Rahman juga dijelaskan bahwa nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan, Kisanak. enggak pakai Kisanak. Nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan, karena segala apa yang ada di dunia ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita supaya kita tetap mengingatnya ya. Baik Abang Danaka, beberapa saat lagi ya kumandang azan maghrib di kesempatan hari ini, dan tentunya saya Kiki mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib beberapa saat lagi Abang Danaka. Kumandang azan tepat pada pukul 18 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat.

Iya, jelang pukul 18 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, Abang dan Aka, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan insyaallah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.

0: Peci merupakan istilah lain dari penutup kepala yang sering digunakan oleh seorang pria muslim. Peci biasanya berbentuk meruncing di kedua ujungnya dan biasanya digunakan oleh para pria. Bentuk yang melingkar mengikuti bentuk kepala menandakan bentuk peci yang luwes dan memiliki bentuk yang kokoh. Ada beberapa pendapat mengenai sejarah awal masuknya peci di Indonesia. Pendapat pertama, peci atau songkok pertama sekali berasal dari pengaruh kebudayaan luar seperti negara Turki, Jazirah Arab, dan India yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho. Peci berasal dari kata pe yang bermakna 8, sedangkan ci bermakna energi. Dengan demikian, peci memiliki makna sebagai penutup bagian tubuh yang mampu memancarkan energinya ke 8 penjuru mata angin. Pendapat lain bahkan menyebutkan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Kuluk atau penutup kepala yang dibuat oleh Sunan Kalijaga mirip dengan peci. Hanya saja ukurannya lebih besar dari peci yang kita kenal saat ini. Meskipun kopiah bukan berasal dari kebudayaan Indonesia, tetapi penggunaannya sudah sangat merata bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Munculnya peci di tanah Melayu atau beberapa masyarakat menyebutnya songkok atau kopiah berasal dari pedagang Arab yang datang ke Kepulauan Melayu ketika melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut Rozan Yunus, dalam artikel berjudul The Origin of the Songkok of Kopiah yang diterbitkan oleh The Brunei Times, songkok merupakan bagian dari kelengkapan pakaian sehari-hari masyarakat di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13 Masehi. Di kota Medan sendiri, ada salah satu toko pembuat peci yang cukup terkenal, bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga ke manca negara. Nama toko atau pembuat peci itu adalah Peci Murni, yang terletak di Jalan Setiabudi nomor 49A, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Toko pembuat peci ini dirintis oleh Bapak Haji Adam Akil Hasibuan sejak tahun 1954 dengan toko pertama berada di Jalan Palangkaraya, Medan. Sekarang, toko pembuat peci ini dilanjutkan oleh anak tertua beliau yang bernama Haji Muhammad Nurdin Hasibuan.
1: Awal mulanya berdiri di Jalan Palangkaraya nomor 80 tahun 1954. Sekarang sudah pindah ke Jalan Setiabudi nomor 49A. Karena kita ini tinggal di tanah Delhi, tanahnya Kesultanan. Jadi dibuatlah model Melayu untuk ciri khas daerah tersebut. Kalau Melayu itu bedanya ada bukitnya sedikit di atas peci. Jadi membentuk satu ciri tertentu. Biasanya orang Melayu dia maunya satu warna dengan baju, celana, songket, dan pecinya. Tapi mayoritas itu hitam juga. Ya cuman yang dulu itu dia lebih tinggi. Sementara orang yang sekarang kurang menyukai yang tinggi. Direndahkan sedikit. Tahun 54. Mayoritas orang Melayu yang membeli. Nah, kalau orang lain itu suku lain paling 10-15% aja memakainya. Kalau penjualan utama di toko ini aja. Paling dari luar provinsi orang itu menelpon kita, orang itu transfer kita kirim. Langsung wali kota Malaysia daerah Ipoh, gubernur sana datang langsung untuk belanja kemarin. Produksi di rumah tukang, cuman di sini penjualan aja 5-10 peci. Harganya 75-265. Kalau Melayu Malaysia dia beda lagi, dia ada meruncing, kita kan bulat awal masih. Kalau pakai alat nggak bisa, cuma dua orang. Karena memang kita tinggal di kota Medan ini kan memang dia dekat dengan Istana Maimun. Jadi dibuatlah model yang Melayu. Kalau ada Jakadara yang lomba itu insya Allah mayoritas beli kemari Jakadara. Itu yang ngarahkan dari Istana Maimun.
0: Peci pernah menjadi identitas pergerakan nasional yang diawali oleh Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sejarah mencatat di akhir bulan Juni tahun 1921, Soekarno mengusulkan agar peci atau kopiah dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Sebab waktu itu pada umumnya kaum terpelajar merasa terhina jika disuruh memakai peci yang biasanya dipakai oleh rakyat jelata. Peci yang memiliki sifat khas ini mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu adalah asli milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia Merdeka. Demikian kata Soekarno sebagaimana tercatat dalam Otobiografi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adam tahun 2018. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama muslim. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam. Pada saat sekarang, peci sering dipakai para pejabat di acara kenegaraan. Dalam keseharian, peci juga terlihat dipakai pria dari kaum muslim saat pergi ke masjid. Akibat pemakaiannya terlihat di tempat ibadah, peci sering diartikan orang sebagai simbol dari agama tertentu, walaupun sejarahnya tidak menjelaskan demikian.

0: insan utama ya dari lagunya Haddad Alwi ya, Bang Denaka dan teman-teman ya. Kok teman-teman? Dan para talentnya begitu Bang Denaka. Baik, informasi di sore hari ini Abang Denaka ya, dan tentu kita lagi siap-siap ya dalam gelaran acara RRI Fest Medan 2026, Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri Abang Denaka. Mulai besok ya, hari Sabtu tanggal 5 September 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, di halaman RRI Medan sedang digelar beragam acara menarik untuk Anda kunjungi, dari mulai senam sehat dan lucky draw, terus juga ada cek kesehatan gratis ya. Ada bazar UMKM, tarian tradisional, lomba warnai, dan tentunya kegiatan ini didukung oleh beragam tenan ya, serta Anda juga bisa menikmati sajian acara ini dari mulai pagi hingga tuntas acara tersebut ya Bang Denaka. Dalam acara ini tentu merupakan bagian dari rangkaian 81 tahun Radio Republik Indonesia, Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri ya. Baik Abang Denaka, untuk lagu-lagu religi kita cukupkan dulu ya. Kita akan hadirkan untuk Anda tentunya ragam acara berikutnya, yaitu ragam Irama Nusantara sampai dengan pukul 7 malam atau pukul 19 waktu, maksud kami pukul 18 waktu, kok jadi belibet ya, pukul 8 malam sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, di malam hari ini. Selamat mendengarkan kembali Promat FM, Suara Budaya Nusantara. Kita jelang pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: ...88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Iya, 88,4 MHz Perpat FM Suara Budaya Nusantara. Bang Nanaka, surga di telapak kaki ibu ya, dari Darman Syah. Wah, ini mengingatkan kita untuk tetap hormat ya, tetap rengkuh kepada orang tua kita, apapun dan bagaimanapun keadaan keluarga ya. Karena tidak ada mantan orang tua gitu, ataupun mantan anak ya, ataupun mantan adik kakak gitu ya, itu tetap sampai kapanpun ya. Baik Abang Nanaka, ada informasi, bukan informasi lagi, oh iya tetap informasi tentang pohon enau ya. Nah, ini salah satu pohon yang multifungsi bagi masyarakat Karo. Ada hal tertentu atau kepercayaan tertentu yang diyakini bahwa pohon ini awalnya itu dari seorang manusia begitu ya. Nah, seperti apa dan bagaimana, kita dengarkan kembali dilanjut dengan lagu dari Roy.

0: Sahabat budaya, pasti kalian tahu bahwa pohon enau banyak gunanya. Ya, enau atau aren adalah palma yang terpenting setelah kelapa, karena merupakan tanaman serbaguna. Sehingga terciptalah sebuah legenda di Tanah Karo tentang asal mula pohon enau dengan judul Tareh Iluh Beru Sibou, yang mengisahkan rasa sayang seorang adik, yaitu Beru Sibou, terhadap abangnya Tareh Iluh yang dipasung penduduk karena tidak dapat membayar hutang akibat suka bermain judi. Sehingga dia rela bertaruh jiwa raganya dengan memanjat pohon yang tinggi dan bermohon kepada sang pencipta.
1: Ini aku, si Beru Sibou, bersedia melunasi semua hutang abangku. Aku merelakan air mataku. Aku merelakan tubuhku ini untuk dimanfaatkan penduduk yang memasung abangku. Akulah ganti untuk kebebasannya.
0: Permintaan Beru Sibou didengar. Tubuhnya menjelma menjadi pohon enau yang serbaguna. Sahabat budaya, terlepas dari kisah legenda, ternyata pohon enau memang multifungsi. Mulai dari air niranya yang bisa membuat gula aren dan cuka. Ijuknya pun bisa membuat sapu untuk membersihkan lantai. Dan buahnya bisa menjadi buah kolang-kaling yang disukai banyak orang. Sahabat budaya, apa yang dikatakan Bapak Arinal Hayat tentang pohon enau atau aren yang menjadi mata pencahariannya selama ini?
2: Pohon aren ini sebenarnya itu dianggap orang dulu itu tanaman hutan. Tapi sekarang ini pohon aren ini udah bisa mendukung ekonomi masyarakat. Jadi karena dari pohon aren ini bisa menghasilkan berbagai macam produk. Contoh seperti niranya bisa diambil kolang-kalingnya, bisa diambil ijuknya untuk atap, sapu segala macam. Dari pelepahnya bisa untuk sapu lidi, dari batangnya bisa sagu.
0: Ternyata dari satu pohon enau atau aren itu menjadi banyak fungsi. Mulai dari pelepahnya, batangnya, buahnya, dan daunnya, serta niranya bisa menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Bahkan bukan hanya untuk menambah pendapatan saja bagi petani yang menanamnya. Pohon enau atau aren ini yang niranya diproduksi menjadi gula aren diolah lagi menjadi kue gula tuala, yaitu salah satu kue khasnya suku Karo.
3: Ciri khasnya itu, kalau gula tuala itu, kalau suku Karo bilang, itu makanan khas suku Karo lah. Biasanya itu ditemukan pas, kalau dulu pesta perkawinan adat Karo. Itu harus ada gula tuala. Sekarang udah dibikin, dimodernisasikan. Maknanya itu, kalau dulu istilahnya gula tuala ini kan makanan yang manis-manis. Supaya dalam pernikahan itu, yang menikah itu kehidupannya manis terus. Kalau sekarang dia itu diambil gula merah, diambil kelapa, dipecah-pecah itu dibagikan. Kalau sekarang, itu juga gula sama kelapa kan, gula tuala. Kalau dibuat gula tuala nanti dibagikan, gak cukup banyak. Berarti banyak dananya, semua orang pingin.
0: Ternyata bukan hanya gula tuala saja yang terbuat dari nira. Cuka juga bisa dibuat dari nira setelah menjalani fermentasi dan disimpan. Tetapi berapa lama nira yang dipermentasikan itu bisa menjadi cuka?
2: 2 bulan sudah menjadi cuka. Cuman makin lama makin bagus cuka itu. Makin bisa kita simpan sampai 2 tahun, 3 tahun, dia makin kualitas cuka itu makin bagus. Kita simpan di tempat biasa saja, cuman dihindari dari debu, dari serangga-serangga gitu. Sebelum dia jadi cuka itu serangga suka karena aromanya sudah agak lain.
0: Sahabat budaya, ternyata pohon enau atau aren dapat dijadikan legenda yang kisahnya bisa menjadi pelajaran dan juga kulinernya menjadi adat budaya suku Karo yang dalam pernikahan adatnya pun menggunakan bahan dari pohon aren yang diproduksi menjadi kue gula tuala. Demikian sahabat budaya topik kita kali ini mengenai pohon enau atau aren yang multifungsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah dan berjumpa kembali di lain topik. Salam kami dari RRI Medan.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Ya, 88,4 MHz Permata FM Suara Budaya Nusantara. Mang Nenaka kabaya beureum. Lagu dari Asmi ya, Mang Nenaka. Informasi nanti jam 8 malam ini. Nah, Anda juga jangan lewatkan untuk mengikuti atau menikmati sajian acara Resa Melayu bersama host kita Dato Yan Juna ya, yang akan menghadirkan tentunya tema tentang Kesultanan Langkat, jejak kejayaan Melayu yang tidak boleh hilang, Mang Nenaka. Narasumbernya diantaranya ada Wan Zafril Endoh, Zuriat Kesultanan Langkat, dan Tengku Oni Razifa Hafaz, Zuriat Kesultanan Langkat. Nah, hari ini Abang Neneka mulai pukul 20 lebih 15 menit ya, sampai dengan pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita bisa lebih tahu lagi bagaimana tentang kejayaan Melayu melalui tema kita kali ini, Kesultanan Langkat, jejak kejayaan Melayu yang tidak boleh hilang. Baik, Abang Neneka, masih lagu-lagu khas dari Perempat. Nah, ini ada Mars RRI ya, khusus untuk Anda. Jelang di 11 September ya, tapi dengan versi rap begitu ya, Abang Neneka. Selamat mendengarkan kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jauh disayang ya dari Lamtama ya Mang Denaka. Baik, di malam hari ini informasi yang kita suguhkan adalah tentang sampah ya. Sampah di tempat-tempat wisata memang acap kali selalu ada begitu Mang Denaka. Ini juga menjadi perhatian kita untuk supaya tetap menjaga kebersihan ya. Nah, ini saya lansir dari rri.co.id, sampah jangan jadi kendala pariwisata berkelanjutan. Nah, Komisi 7 DPR RI menyoroti 4.838 ton sampah makanan Labuan Bajo. Sampah makanan ancam pariwisata berkelanjutan Labuan Bajo, dan tentunya ini harus menjadi perhatian semua ya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia menyoroti persoalan sampah makanan di daerah wisata, dan Husnunia mencontohkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata favorit yang mengalami kondisi tersebut ya. Dan menurutnya masalah ini berpotensi mengganggu lingkungan sekaligus mengancam daya tarik wisata. Dan ia menyampaikan pendapatnya ini saat rapat kerja bersama Kementerian Pariwisata Senin 31 Agustus lalu. Jadi Husnunia juga menilai limbah makanan semakin menjadi persoalan lingkungan, terutama bagi daerah yang bergantung pada sektor pariwisata. Dan ia meminta persoalan tersebut mendapatkan perhatian serta penanganan serius untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Nah, ini Labuan Bajo ini adalah merupakan spot wisata yang jadi andalan untuk 10 destinasi utama ya mengandalkan di Indonesia. Dan tentunya kita berharap masyarakat ya, ataupun pengunjung ataupun siapapun mempunyai bentuk tanggung jawab ya dalam kelestarian lingkungan, terus juga tentunya bisa menjadikan sektor pariwisata berkelanjutan ya. Baik Abang Nelka, di malam hari ini saya Kiki masih menemani Anda ya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan tentunya beberapa saat lagi kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Sesaat lagi.

0: Iya, Prambat FM Suara Budaya Nusantara. Baik Abang dan Rekan, tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.

0: Baik Abang Nenek, lagu dari Al Musawa Surilang, lagu Surilang ya, lagu Betawi tapi disadur dengan nuansa religi ya. Dan akhirnya untuk Anda jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya harus mundur pamit dari ruang dengan Anda. Nantikan untuk Anda berikutnya obrolan budaya Sumatera Utara ya, bersama host kita yaitu Dato Yan Cuna yang akan menghadirkan tema tentang Kesultanan Langkat, jejak kejayaan Melayu yang tidak boleh hilang. Narasumbernya Wan Azril Endoh dan Tengku Oni Razifah Hafaz, Zuriat Kesultanan Langkat ya, hari ini hingga pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya nanti ada kabar berita serta tentu drama legenda Pak Andik dan Putin ya, yang akan memandu acara di Depart 4. Nanti ada Nazwa alia Kusairi yang menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Kiki mengucapkan terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Salah satu jenis sambal khas Sumatera Utara yang pedasnya nikmat adalah sambal tuk-tuk. Sambal ini berasal dari daerah Tapanuli. Disebut tuk-tuk karena cara pembuatannya yaitu dituk-tuk atau diulek dengan batu. Bahan-bahan sambal ini umumnya sama dengan sambal biasa. Namun yang istimewa, sambal ini menggunakan andaliman atau merica Batak. Meskipun sederhana, sambal ini dianggap sebagai comfort food masyarakat Sumatera Utara. Cukup disantap dengan nasi yang hangat, rasa pedas gurihnya mampu membuat tubuh segar berkeringat.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Legenda dengan judul Andi dan Putik. Naskah ditulis Zakaria SS. Dimainkan oleh para pelaku Ahmadi Syarif, Rani Hamidah, Hafiz Ansori, dan Hamidah Fadilah. Dengan teknik montase Suyanto Bustami, sutradara Zairina. Produksi RRI Medan.

0: Pada suatu zaman, hiduplah seorang anak lelaki bernama Andi. Andi ini memiliki otak yang sangat kurang dan terlihat seperti orang yang sangat bodoh. Dia tinggal di desa Klumpang dan dia mempunyai seorang nenek bernama Goyah. Nenek inilah satu-satunya yang mau menerima si Andi sejak kecil.
1: Awas kau Ndie, ganggu uang jalan ajo nih.
2: Wak nih, kalau jalan jangan langga-langga ajo wak.
1: Iya, kau kenapa tegak di jalan? Kau ini yang salah.
2: Janganlah kasar wak, saban apa?
1: Udah. Awas kau. Mau kau awak tendang ah?
2: Janganlah wak.
3: Nak. Tak apa-apa kau, nak.
2: Tak apa-apa, nek. Andi hanya tekili aja ini.
3: Jangan membalas ini, nak. Perbuatan kasar orang lain dengan cara yang kasar juga ya, nak. Maafkan aja.

0: Anih pun tumbuh besar. Namun sifat pemalasnya tak kunjung hilang. Nek Goyah pun berniat menikahkan Andi dengan gadis desa lain.
1: Maukah engkau menikah, nakku?
2: Kalau itu nenek tanya, ondak laku, Nek.
1: Putih, ondak kau mau nikah sama dia?
3: Ondak, Nek.
1: Segeralah kalian rencanakan pernikahan tu. Biar hilang sifat malas si Andi ni.
2: Iyo, Nek. Doakan aja Andi sama Putik ni hidup bahagia.
1: Segera jugalah kau buka ladang di hutan sana tu untuk kebutuhan keluarga kalian nanti. Jangan malas lagi.
3: Dong, apa kata nenek tu ya, Bang? Jangan malas.
1: Kau pun jangan pon.

0: banyak waktu habis untuk tidur.
1: Kok maulah kau punya laki kayak Andi tuh? Lihatlah, lahan yang lain udah tanam bibit mau panen. Ya, lahanmu.
2: Cemana lah ya, Wak. Memang dia tuh pemalas, tapi jujur.
1: Hai, Putih. Sekarang mungkin kau belum terima buah dari kemalasannya itu.
3: Halah, udah punya bini pun kalian masing-masing. Ngapoilah kalian di sini, ha? Hush. Nggak kalian nenek bilangkan sama bini kalian masing-masing, ha? Andi?
4: Jangan. Bunda. Apa-apa? Onda ke ladang juga.
3: Kau pun, kenapa belum berangkat? Sekalian kau bawa orang tu semua ke tempat yang botol.
4: Iya, Nek, iya. Oh, Putih. Ambilkan dulu bawa ke labah.
2: Ah, ya kojep ya. Nah. Ini, Bang. Elok-elok ya, Bang, di ladang tu.
3: Putih, nenek aja lah yang jago si Kundo ya. Kau pergilah ke pajak.
2: Iya, Nek, iya. Kundo, omak pergi dulu ya, Nak. Elok-elok kau main sama nenek tu.
3: Dadah, Mak Putih. Nang ning, ning nang ning neng. Nang ning, ning nang ning neng. Ada.

0: Hari kemudian, Nek Goyah jatuh sakit. Nek Goyah tidak mau makan, hanya minum saja. 2 minggu kemudian, Nek Goyah pun meninggal dunia. Andi merasa sangat sedih. Suatu hari, Putik meminta tolong kepada Andi untuk memasak nasi dan sayur.
1: Memasak nasi itu gampang aja, Dek. Tapi sayurnya apa?
2: Lah, pala-pala bona masak aja si Kundo tuh, Bang.
1: Ah, betul lah kau. Dia nak dimasak.
2: Iyo, betul. Teh koci pun aku udah makan sayur tuh.
1: Ah, buat apa ndaknya?
2: Semua lah pula. Masak sikit-sikit masak.
1: Oh, iya. Kang, yo, abang masakkan.
2: Bang. Jangan ini bona, Bang. Jangan suka kali ikut malas kau tu. Heboh.
1: Tak apa-apa, Dek. Biarpun hidup kita sederhana. Tetapi gaya boleh lah kayak gitu.
2: Dah. Poning pula aku donga. Dah nak keladang aku dulu, yo. Aku ni balik mungkin potang. Ingat tu, Bang. Tolong aku di rumah tu.
1: Iya, Dek. Oi, iya.

hatinya berikan. Namun sayang, Andi salah paham dengan maksud istrinya yang mengatakan memasak kundur. Padahal maksud Putih adalah sayur kundur. Tetapi Andi malah memasak.

0: Roti juga bosin ladang tuh ya bang. Udah kok kojokan tugas yang aku kasih kok tadi.
1: Kalau itu ketanya, udahlah dek. Gampang aja nyong masak tuh.
0: Iya pula. Eloklah kau tuh tak males lagi, alhamdulillah.
1: Iya dek, abah ini dah loti. Abah hendak tidur dulu lah ya.
0: Bau puji sikit dah males. Ingat apa kata nenek tuh bang.
1: Iya dek, iya.
0: Bang, oh bang, mana si Kundo nih bang? Ngapa tidak ada di ayunan?
1: Ada dek, di dalam panci itu kan ada.
0: Ya Allah, bukan sayo yang ku cakap tadi. Anak itu si Kundo.
1: Ah, maksud kau apa? Tadi kan kau suruh tadi masak Kundo.
0: Ah, ya Allah, botol lah bang.
1: Ah, kau tengoklah nih, dah ku abus.
0: Astagfirullah, memang tak ada botol otak kau nih ya bang.

0: orang sekampung pun heboh mendengar berita itu. Ada yang geram melihat si Andi dan ada yang marah sambil memukuli si Andi karena kebodohannya. Si Putik sangat menyesal memiliki suami seperti si Andi. Tetapi dia tetap mengingat pesan Nek Goyah agar jangan menceraikan si Andi apapun yang terjadi. Penduduk kampung mendesak kepala desa untuk mengusir si Andi dari kampung itu. Selain itu, penduduk kampung juga tak senang dengan adanya sarang lebah di hutan si Andi.
1: Pak Kepala Desa, kami mohon usir si Andi dari desa ini. Telah ada banyak korban kemurahan dia. Mau berapa banyak lagi korban
2: si Andi?
3: Iya, tenang semuanya, tenang. Jangan tersulut emosi ya, tenang. Mari, iya. Mari kita bermusyawarah dengan kepala yang dingin.
1: Ya? Tidak sepakat, Kepala Desa. Kami ya, takut, Pak. Andi mengabaikan nasihat kami.
4: Maafkan saya semuanya. Saya memang betul-betul tidak tahu. Memang betul-betul saya.
1: Pergi kau dari kampung ini. Sekarang juga.
4: Mohonlah, Pak. Anak kemana lah aku? Anak pergi kemana lah aku sama bini aku?
1: Ih, dogel botol jadi orang. Kau tuh tak mau menemang pohon tualang di hutan. Padahal sang lobahnya sangat bosa. Mau bapa pun duduk yang kau nasa matanya nanti.
4: Betul. Bu, itu bukan sang lobah.
3: Pembohong kau itu, weh. Apa tunggu kena sengat lebah dulu baru kau ambil tindakan?
1: Betul.
3: Iya kan?
1: Iya.
4: Betul, Pak. Itu bukan sang loba. Kita taruhannya, Pak. Kalau memang itu sang loba, mungkin udah banyak kau nasol disongat.
3: Omong kosong. Usir saja dia dari kampung ini.
1: Iya, usir.
3: Kita usir aja, Di. Kalau memang bukan sarang lebah, kami rela memberikan tanah kami yang berjumlah 20 rantai kepada si Andini. Bagaimana, Pak?
5: Apa bapak-bapak semua yakin?
1: Deal, yakin.
6: Ya.
5: Kamu gimana, Di?
4: Oke, Pak. Saya deal. Silakan bersama kita memeriksanya.
5: Iya. Antarkanlah kami ke pohon itu tadi.
4: Ah, inilah, Pak, pohon tualang yang awak maksud tuh.
3: Bapak-bapak, benar ini pohonnya?
1: Benar, Pak, benar.
6: Iya.
1: Jadi tuh di atas itu besar kali sarangnya, Pak.
6: Iya. Sarang lo baik, Bu.
3: Oke, tenang. Di, biarlah kami potong pohon ini ya. Silakan bapak-bapak, silakan dipotong pohon ini.
1: Pinggir.
3: Ingat, Kondi, kau harus segera angkat kaki dari desa ini.
4: Tak perlu, Pak. Biar aku ambil sarang loba itu.
3: Gila kau.
4: Ini hanya kok nasi aja, Nyo. Bukan sarang loba. Seperti apa bapak tuduhan itu.
0: Penduduk pun sadar. Tidak boleh menyepelekan orang lain. Andi pun menjadi orang paling kaya di desa itu karena memiliki ladang yang sangat luas. Penduduk kampung pun pulang dengan perasaan malu. Namun Andi merasa tidak enak hati. Iba hatinya melihat orang kampungnya kini menjadi susah.
4: Oh, Dek. Gimana nih kalau kita balikkan ladang-ladang uang itu? Tak sodap hati Abah. Rasanya tiba-tiba punya harta kayak gini.
7: Bantai Abang lah situ. Udah Abang balikin lah. Dah pun dengan aku nih dah.
4: Janganlah terserah, Dek. Bingung Abang nih.
7: Abang cakepan lah sama uang itu. Biar uang itu paham apa maksud Abang itu.
4: Ha, bila tuh, Dek?
7: Serah Abang lah.
0: Beberapa hari kemudian, Andi mengundang penduduk kampung untuk kenduri. Andi pun menyampaikan niatnya untuk mengembalikan semua ladang-ladang itu kepada penduduk kampung. Mendengar kata-kata Andi itu, penduduk desa pun terharu dan bahagia karena ladang mereka telah kembali. Menurut mereka, jarang sekali ditemukan kebaikan hati seperti Andi dan istrinya. Sejak saat itu, kebaikan mereka terus dikenang penduduk kampung hingga turun-temurun dan sampai sekarang dikenal dengan cerita Andi dan Putik. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan album legenda dengan judul Andi dan Putik. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain cerita.

0: 88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Kakak. Malam hari ini kembali bersama Najwa pastinya menemani di ruang dengar Abang Kakak di mana saja Anda berada. Dan malam hari ini kembali kami hadirkan Resa Melayu ya. Pastinya sudah ada Dato Yanjuna di sini bersama narasumber-narasumbernya untuk hari ini di edisi Jumat 4 September 2026. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu ya satu lagu Melayu nih, Bintan Talani. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, masya Allah, tabarakallah, mekabe. Tuan, puan, abang, kakak dimanapun berada ya. Kembali lagi bersama Datuk Ian Juna di program Resa Melayu setiap Jumat malam. Mulai pukul 8 lewat sampai ya 2 jam kadang. Walaupun 1,5 jam dikasih waktu buat Datuk Ian Juna. Seperti biasa ya, menghadirkan bintang tamu dan pastinya akan bersembang, bercakap-cakap terkait dengan Resa Melayu, baik itu kuliner, budaya, tradisi, dan mengangkat hal yang layak untuk diangkat dan juga yang sudah dilupakan supaya diingat kembali. Nah, boleh dong berpantun ya. Terbang tinggi burung merpati hinggap di pohon jati. Jumat malam tiba lagi, waktunya Datuk Ian Juna siaran kembali. Burung merpati terbang sejoli kembali ke sarang di sore hari. Seperti biasa, Datuk Ian Juna tidak sendiri karena di studio sudah ada sudah ada yang menemani ya, sudah ada dua bintang tamu. Sebagaimana ini aja nih, tiap Jumat malam ada flyer yang memberitahukan siapakah ya yang bersama Datuk Ian Juna yang menjadi bintang tamu dan membahas apa ya. Sudah hadir bersama Datuk Ian Juna di studio Nde, manggilnya Nde ya. Tengku Oni Rajifa
1: Hafaz.
0: Hafaz. Dan ini biasa manggilnya Om. Ya, Om Wan Jafri Endoh ya. Nah, selamat datang Nde sama Om.
1: Selamat datang.
0: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahoy. Agak dekat ya, biar kedengaran sama pendengar setia Prompat FM Medan ya. Suara Budaya Nusantara Sumatera Utara dimanapun berada. Nah, silakan buat semuanya, tuan puan, abang kakak yang mau bergabung seperti biasa di 061-8463-115 atau silakan di WA di 0811-6144-248. Kita malam ini nak membahas tentang Kesultanan Langkat karena beliau berdua yang jadi bintang tamu spesial pada malam hari ini bagian dari zuriat Kesultanan Langkat. Benar ya?
1: Benar. No. Benar.
0: Benar enggak?
1: Benar. Benar Datuk.
0: Ini sah enggak nih?
1: Sah.
0: Saya yakin ya. Nah, karena kita akan bahas tentang jejak kejayaan Melayu yang tak boleh hilang, khususnya di Kesultanan Langkat. Yakin nih kan? Karena ngebahas tentang Kesultanan Langkat ini sesuatu ya. Tapi kita nggak ngebahas hal yang memang bagaimana ya. Kita ngebahas tentang yang ringan-ringan aja ya. Ini banyak soalnya yang di luar sana, artinya di luar dari kota Medan, di luar dari Sumatera Utara, bahkan di Pulau Jawa, tahunya itu Kesultanan hanya Delhi. Padahal sebenarnya ada Kesultanan Langkat. Selain Langkat ada lagi ya, ada Serdang, ada Asahan yang besar-besar itu kan, ada Panai, terus ada Kota Pinang, terus ada
1: Kualo,
0: ada lagi yang belum kita sebutin apa? Bilang, total ada 8 lah, 8 kesultanan besar.
2: Pinang.
0: Kota Pinang udah tadi udah sebutnya. Maka total 8. Nah, ternyata ada kesultanan yang wow ya. Kalau dari sejarahnya itu dibuka di Google ya, di Wikipedia, ternyata itu luar biasa ya. Mau disebut pada zamannya atau bagaimana? Kebayang ya. Nanti kita akan bahas ya. Ini terkaitannya nanti Kesultanan Langkat ini dengan ada Masjid Ajiji, ya. Terus ada Besilam, ya dengan Besilam. Terus kaitannya konon dulu saking kaya rayanya, ya itu jadi penyuplai minyak bumi untuk Perang Dunia Kedua.
2: Yang pertama kalinya itu di Indonesia.
0: Perang Dunia Kedua atau pertama ya?
2: Perang Dunia Kedua lah.
0: Artinya sebegitu luar biasanya ya Kesultanan Langkat ini ya di zaman-zaman kemasannya dulu ya. Seperti itu Anda ya. Nah, langsung deh. Bisa diceritakan enggak sejarah awalnya itu? Ya. Kapan mulai berdirinya dan kenapa akhirnya disebut Kesultanan Langkat ini ya seperti tadilah yang sudah awak sampaikan ke pendengar setiap Prompat FM dimanapun berada. Mulai berdirinya kapan sih? Itu siapa
2: 1500,
0: gitu? Oh, abad ke-15.
2: Heeh. 1500 abad 1500 itu berdirinya waktu itu Panglima Sahdan.
0: Sahdan. Ya. Lebih dekat lagi deh ke mic.
2: Panglima Sahdan yang membuka langkat itu. Jadi Panglima Sahdan itu dulu dipercaya oleh ulama-ulama dulu guru bersama gurunya Syekh Abdullah, Syekh Sidi, itu mereka bersama dengan Aru.
0: Oh iya, ada kaitannya sama Aru juga
2: ada,
0: ya?
2: Ada kaitannya dengan Aru, karena dulu...
0: Ini Aru ini adalah kerajaan yang juga dulu besar di masanya ya?
2: Iya, di masanya.
0: Yang sampai kerajaan Aceh itu yang menyerang
2: ya,
0: Aru berkali-kali ya?
2: Iya.
0: Ini masih kontroversi menyerang mungkin karena mendukung Portugis. Ada informasi seperti itu ya, ya pada masa ya, itu.
2: Benar.
0: Ya kalau dibilang Aru bukan Melayu, padahal sesungguhnya dulu udah Melayu.
2: Iya.
0: Bener ya?
2: Iya.
0: Ini luar biasa, dari mana sih informasi ini? Baca ya. Makanya baca ya, baca dan tanya-tanya sejarah tentang kesultanan-kesultanan seru ini.
2: Panglima Sahdan itu diketemui oleh Raja Karo. Raja Karo yang tidak mempunyai anak.
0: Jadi Karo itu punya kerajaan dulu?
2: Lupa namanya. Dia punya punya kerajaan dan dia hampir mau bunuh diri karena dia merasa dia tidak bisa memberikan.
0: Itu setelah kekalahan Aru dari Aceh?
2: Belum. Jadi sebelum adanya Raja Panglima sebelum adanya Panglima Sahdan.
0: Oh, jauh sebelum ada. Oh, ini kita bicara sebelum ada
2: Aru inilah. Jadi Panglima Sahdan diketemui di hutan, dia mendengar suara bayi, dia lihat itulah Panglima Sahdan. Cuman waktu Panglima Sahdan itu di baju selimutnya itu, waktu itu antara ini dari kerajaan Padang atau memang dari kerajaan Aceh. Ternyata Panglima Sahdan itu memang dari Aceh.
0: Oh.
2: Memang dia dari keturunan dari setelah diprediksi dan diselidiki semua ternyata beliau adalah dari kerajaan Aceh.
0: Oh, jadi oke, lanjut. Akan ada titik terang nih. Oke. Okay.
2: Nah, terus
0: jadi dari Aceh ya, turunan Aceh berarti ya.
2: Ya, setelah Panglima Sahdan ini dulu kan dia waktu sama dipungut sama Raja Karo ini bukan bernama Panglima Sahdan tapi Dewa Sahdan.
0: Dewa Sahdan.
2: Dia julukannya dia Dewa Sahdan dan panggilan dia adalah Raja Bajak.
0: Raja Bajak. Bukan yang bajak di sawah itu ya, bukan ya. Beda ya.
2: Karena dia selain setelah besar, dia itu pinter,
0: cerdas, gagah gitu lah.
2: Dalam mengatasi peperangan konflik di berbagai daerah itu beliau bisa mendamaikannya. Raja Panglima Sahdan ini bisa mendamaikan semuanya sehingga Raja Karo ini sangat memang benar-benar orang menyayanginya. Setelah itu setelah dia tahu bahwa dia adalah anak pungut gitu ya kan, anak yang diketemukan. Dia,
0: anak angkat lah ya.
2: Dia mau keluar, maksudnya mau pergi gitu. Supaya ada terikat dengan karena setelah dijadikan anak angkat Panglima Sahdan tadi, Raja Karo tuh punya anak. Satu
0: laki-laki,
2: satu perempuan.
0: Dua
2: perempuan. Jadi untuk mengikat dulu Raja Karo itu bermarga Peranginangin.
0: Oh ya, karena ya Karo bermarga ya.
2: Iya. Terus dinikahkanlah sama anak kandungnya supaya ada keterikatan antara Panglima Sahdan dengan anaknya itu dengan keluarga, dinikahkanlah mereka.
0: Oh, jadi anak angkat dinikahkan sama anaknya si Raja Karo tadi.
2: Dan merantaulah dibawanya lah istrinya dan waktu merantau itu Panglima Sahdan tuh mempunyai anak dua orang, yaitu Dewa Sakti sama Putri Hijau.
0: Oh, Ya. Ayo. Loh kok bisa ada nih, ayo. Kok bisa ada Kesultanan Langkat juga punya cerita yang sama dengan versinya Kesultanan Delhi juga ya. Ada putri-putri hijau.
2: Setelah Panglima Sadan itu berguru dengan gurunya Syekh Abdullah sama Syekh Siddiq. Dan beliau kan meninggalnya di, makanya orang pikir dia meninggalnya itu di Besitang, di TNGL. Makamnya di situ, padahal bukan, makamnya itu ada di Halmahera.
0: Halmahera?
2: Iya.
0: Itu jauh loh, Nda.
2: Iya.
0: Itu di ujung timurnya Indonesia.
2: Bukan Halmahera, Hamparan Perak.
1: Hamparan Perak.
0: Hamparan Perak.
2: Meninggalnya beliau tuh di situ.
0: Hamparan Perak, ya siap. Ya semua tahu lah ya, ya untuk orang Medan dan sekitarnya tapi
2: ya. Dan beliau itu memang terus membawa anaknya itu anaknya itu yang sampai ke Langkat gitu. Sebelum beliau meninggal itu mereka dia berpesan kepada anak-anaknya pokoknya nanti apa yang dilakukan anak-anaknya itu seperti beliaulah, dan beliau itu mempunyai benda pusaka yaitu seperti di Delhi itu apa namanya?
0: Meriam.
2: Meriam puntung.
0: Dia juga
2: itu
0: punya.
2: Sebenarnya ini Panglima Sadan punya.
0: Oh.
2: Iya, Panglima Serius Sadan ini? Punya itu benda benda pusakanya dia.
0: Jadi sepertinya erat ya kaitannya antar cerita ini dengan Sultan Langkat dengan Delhi ya.
2: Dan beliau terus sewaktu sebelum anaknya lahir, si Putri Hijau, beliau ada memelihara ular. Ular itu bernama, dinamakannya Bambang Diajit. Orang pikirannya ceritanya selama ini Bambang Diajit itu adalah anaknya.
0: Jelmaan.
2: Enggak, anaknya dewasa dan tiga orang kan jelmaan. Jadi yang satu jadi elang, yang dewasa satu jadi elang, yang ini jadi ular gitu ya, okay. Naga gitu. Padahal enggak. Jadi memang dipelihara ular itu sampai seperti kolam renang. Besarnya ular itu sudah seperti naga. Itulah yang jadi peliharaan kesayangan dari Putri Hijau. Kesayangan Putri Hijau.
0: Ini percaya gak percaya nih ceritanya.
2: Dan ini yang memang yang menceritakan ini adalah keturunan dari menantu daripada Umar Umayyah. Cicit apa dari Sultan Musa yang menceritakan ini. Dia membuat story bukunya itu di tahun 1938.
0: Dibuatkan bukunya juga akhirnya.
2: Dia menceritakan semua inilah kisah sebenarnya cerita kalau mau tahu mengenai.
0: Apakah bukunya itu masih ada?
2: Ada.
0: Masih ada bukunya?
2: Dulu beliau bercerita itu memakai huruf Arab gundul. Menulisnya di kayu. Terus diterjemahkan di bahasa Malaysia lah.
1: Bahasa Melayu lah. Melayu.
2: Bahasa Melayu. Dibuat seperti itu. Ininya diterjemahkan kan. Sama keturunan daripada Pangeran Umar Umayyah.
0: Jadi ini kisah jauh sebelum akhirnya Kesultanan Langkat itu berdiri ya?
2: Iya.
0: Nah sampai akhirnya Kesultanan Langkat berdiri di masanya siapa? Di masanya
1: Sultan Musa.
0: Sadan ini juga atau setelahnya?
2: Kan Pak, sebenarnya Langkat ini berdiri itu ada Datuk Bandar Gunung namanya.
0: Datuk Bandar Gunung itu kok pernah dengar yang dekat sama Bukit itu, Lawang ya?
2: Beliau dimakamkan di Hinai.
0: Oh bukannya di Bukit Lawang itu ya? Bukannya?
2: Bukan, di Hinai. Okay. Dia dimakamkan bersama-sama dengan Datuk Lobe. Sana. Datuk Bandar Gunung itu dulu Langkat itu penuh dengan hutan.
0: Zaman dan itu ya, pastilah ya.
2: Beliaulah yang mendirikan, mengapakan Langkat itu. Mendirikan
0: pemukiman.
2: Pemukiman semua itu di Langkat itu. Beliaulah yang mengapakan Langkat itu. Sebenarnya Langkat itu bukan karena dari nama buah. Mau katanya, kalau nama katanya dari Matoa itu masih dalam.
0: Baru mau ditanyakan, langsung dijawab. Ya, itu benar. Karena kemarin sempat ada ketemu sama dari teman dari dinas pariwisata lagi. Dari dinas pertanian disampaikan sebenarnya. Jadi dari tanaman yang buahnya sama seperti matoa, tapi matoanya yang muda gitu loh.
2: Itu diprediksi, tapi sebenarnya ada juga.
0: Ada pohon langkat.
1: Ada pohon langkat.
0: Sampai sekarang ada banyak atau langka sekali atau langka bagaimana sekali, nih?
2: Ya, di tempat-tempat tertentu yang
0: hidupnya.
2: Hidupnya. Tapi di Tanjung Pura itu memang ada buah langkat itu. Kalau masih merah, baru dia terasa manisnya. Kalau hijau masih terasa pahit sekali buah langkat.
0: Dan memang diidentikan nggak sama dengan ini ya, nggak sama dengan matoa yang dimaksudkan nggak ya?
2: Iya, nggak ada sebenarnya hubungannya. Sebenarnya langkat ini karena dulu ulama-ulama ini kan menjadi guru daripada Panglima Sahdan. Beliaulah yang membawa guru-guru ini merantau ke Aru, ke Langkat semua untuk menyebarkan agama-agama Islam ini.
0: Artinya sebelumnya Raja Sahdan ini belum Islam ya?
2: Iya, karena kan dia di
0: sama Karu tadi ya.
2: Dulu sama Karu kan ya kan Raja Karu diangkat gitu. Setelah dia berguru dengan Syekh Abdullah itu dan Syekh Siddiq, barulah beliau memperdalam lagi Islamnya itu dan ulama-ulama pun juga banyak akhirnya mengajari pangeran Panglima Sahdan ini untuk tahu agama Islam.
0: Itu akhirnya sudah menikah dengan yang Perangin Angin.
2: Iya.
0: Akhirnya punya anak tadi.
2: Iya, dua orang.
0: Yang dua orang. Namanya
2: Dewa Sakti sama Putri Hijau.
0: Nama asli pertanyaan ini kuis. Siapakah nama Putri Hijau yang dimaksud?
2: Ada di buku itu, cuman saya lupa namanya siapa. Putri Hijau cantik sekali memang nama beliau gitu ya kan. Dan beliau memang selalu udah berapa kali mau dilamar oleh kerajaan dari Aceh gitu, tapi beliau memang tidak berminat.
0: Kalau dari cerita dari orang tua itu memang pancaran wajah atau badannya itu memang memancarkan cahaya hijau tadi itu ya.
2: Iya, jadi ada satu sultan Aceh itu memang benar-benar udah jatuh cinta sama.
0: Taunya dari mana, dari cahaya itu aja gitu?
2: Enggak, memang kecantikannya melebihin apapun ya. Cantik-cantik
0: sekali.
2: Kenapa dia
0: menolak lamaran dari si Sultan Aceh?
2: Karena memang dia saat itu memang belum mau untuk menikah.
0: Bukan karena
2: gitu.
0: Dia punya
2: udah ada punya pilihan belum?
0: Kalau bahasa sekarang sudah punya soulmate.
2: belum ada gitu.
0: Oh gitu.
2: Jadi beliau dilamar terus. Dewa Sakti masih hidup itu, cuman Panglima Sahdan udah meninggal, cuman berpesan kepada Dewa Sakti untuk menjaga anaknya dan menyerahkan kepada Dewa Sakti pusaka peninggalannya, yaitu apa tuh namanya yang seperti di
0: meriam
2: puntung itu. Jadi waktu di ini ceritalah pokoknya ya dari buku yang saya baca dari tahun 1938 itu mengatakan bahwa waktu lamarannya ditolak, berperanglah Dewa Sakti untuk melindungi adiknya tadi, berperanglah dengan memakai meriam puntung tadi di daerah laut sanalah kan ya kan. Ya, ini berperang dan senjata daripada Dewa Sakti ini adalah meriam puntung.
0: Sebelum puntung maksudnya?
2: Meriam pusaka dari Dewa Sahdan tadi. Langsung karena panas, karena buat untuk berperang-berperang, meledaklah tadi mana tadi.
0: Pecah.
2: Itulah pecahnya kemana-mana. Yang ke Delhi tadi, yang di mungkin di tepi
0: sampai
2: sungai Delhi apa.
0: Tanah
2: terus
0: Karo
2: ke Karo, Tanah Karo terus juga ada. Jadi pecahlah meriam untuk itu memang ada ininya lah. Peninggalan-peninggalannya di mana, di laut itu mungkin waktu di laut
0: dan
2: itu terinilah.
0: Abangnya kalah.
2: Abangnya kalah.
0: Nah
2: gitu.
0: Bukti dari pecahan itu dikirimkan ke Putri Hijau.
2: Iya, jadi maksudnya udah di ininya lah, mau dibawa di Putri Hijau lah itu kan ini. Terus karena kalah mereka, Putri Hijau menerima lah lamaran dari Sultan Aceh tadi.
0: Oh, gitu.
2: Menerima, ya. Tapi dia sudah mempunyai, maksudnya dia sudah ada pemikiran bahwa untuk tidak menikah sama ini kan beliau dikawal terus sama pengawalnya Sultan Aceh tadi. Jadi beliau bilang sama pengawal-pengawal yang ada di kapal, letakkan makanan seperti biji-biji apa gitu di pinggiran laut itu, pinggiran pasir pantai itu, tiap ini rupanya supaya Bambang Diajit memakan itu.
0: Si naganya tadi itu ya, so, naga si ular tadi ya.
2: Tapi memang berbentuk naga karena udah besar sekali. Jadi di waktu saat mereka mangkal lah di satu pesisir,
0: dermaga lah artinya
2: dermaga,
0: menepi lah, menepi ya.
2: Iya. Terus dipanggilnya si ular tadi, Bambang Diajit tadi dengan ciri khasnya dia memanggil peliharaannya itu. Ular itu datang menyambar putri hijau, dibawalah ke dasar.
0: Gimana
2: napas langsung?
0: Napasnya gimana ya?
2: Nah, itulah kita enggak tahu kemudian. Itulah ceritanya, dibawa, diambil, dibawa ke dasar laut lah. Dan itu juga ada ceritanya apa kayak Nyiloro Kidul itu. Itu sebenarnya adalah putri hijau.
0: Aduh.
2: Jadi
0: memang, ceritanya udah ya.
2: Itu makanya di Jawa itu itulah mereka menyamakan itu Nyiloro Kidul, padahal itulah sebenarnya putri hijau ini.
0: Begitu ya. Oke, ini ya, ini buat pendengar setia Prumpat ya Medan ya, suara budaya Sumatera Utara. Ini kisah ya, nanti kita boleh nanti buktikan dengan kita banyak referensi atau literasi yang lainnya lah ya. Oke, deh, akhirnya bicara tentang Kesultanan Langkat ya.
2: Iya.
0: Di zaman siapa akhirnya dia bangkit dan terkenal setelahnya?
2: Sebenarnya terkenal itu di zamannya Sultan Musa, udah ada.
0: Itu Sultan Musa, Sultan pertama yang
2: Sultan pertama. Iya, karena kan dulunya sebelumnya raja-raja ya kan. Ayahnya Sultan Musa masih dibilang raja-raja gitu ya kan. Belum
0: adat.
2: Sultan. Jadi waktu di Belanda lah yang mewujudkan maksudnya supaya raja ini diganti menjadi sultan.
0: Supaya dia bisa menguasai beberapa raja-raja dia, yang ada di sekitarnya.
2: Bukan menguasai, tapi diajak bekerja sama untuk kontrak kerja, untuk seperti tembakau segala macam itu.
0: Itu di zaman Sultan.
2: Zaman Sultan Musa.
0: Sultan pertama akhirnya. Ya, sampai sekarang kita tahu itu Musa, Sultan Musa, Sultan pertama di Kesultanan Langkat ya.
2: Iya, karena kan beliau dipanggil ke Langkat itu dulu kan beliau tinggalnya di Siak. Sebenarnya Sultan Musa dulu pertama. Karena di sini, ibunya kan di Siak. Jadi ayahnya dulu menikah dengan putri daripada Sultan Siak. Itu Sultan Musa ini. Jadi dulu ada dua dulu dari Nobat Shah sama Raja Ahmad, pamannya Sultan Musa itu adalah Nobat Shah gitu. Terus ayahnya menikah dengan Sultan, anaknya Sultan Siak. Jadi dia ada, kami ada darah Siak juga karena keturunan dari situ.
0: Lengkap ya, ada darah Siak juga, ada darah Aceh juga,
2: ada darah Siak, ya? Ada darah Asahan.
0: Asahan dari mana?
2: Asahan dulu, tapi kalau Asahan itu bedagai yang menikah dengan putri daripada Asahan.
0: Okay. Sebelum nanti kita bercakap-cakap tentang Sultan Musa, lanjut Sultan Abdul Aziz ya?
2: Iya.
0: Setelah itu Sultan Mahmud. Kalau Anda sendiri boleh ceritakan nggak? Latar belakangnya anak siapa ini, ada kaitannya nih kadang. Ini kan di kesultanan ini suka nih ya, demi politik ya, demi membesarkan wilayah, menikah-nikahkan. Kalau Anda sendiri dari garis keturunan siapa? Ini biar nanti pendengar setiap 4 FM tahu nih siapa yang jadi narasumber kita pada malam hari ini.
2: Kami dari saya dan
0: Wakjab.
2: Saya dari cucunya Sultan Mahmud, Sultan Langkat ketiga. Ya kan, Sultan Langkat ketiga.
3: Ibu saya anak keempat dari Sultan Mahmud, namanya Tengku Latifah Hanum.
0: Itu dari dua-duanya langkat atau ayah dari?
3: Ayah dari Bedagai, ayah dari cucu dari Pangeran Bedagai, Pangeran Ismail Sulung Laut.
0: Oh.
3: Itu Onyang saya.
0: Oh begitu?
3: Iya.
0: Oke, okay, kalau ayahnya dia diam-diam aja. Silakan deh. Apa?
1: Kalau saya anak dari Tengku Mas Heran. Tengku Mas Heran ini anak ke-9 dari Sultan Mahmud.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Anak ke-9 dari Sultan Mahmud.
1: Sultan Mahmud.
0: Berarti banyak anaknya ya?
1: 11.
0: Kita belum bilang istrinya ya berapa ya?
1: Belum. Istri 3.
0: Oh, istri 3.
1: Mm-hmm. Istri Sultan Mahmud 3.
3: Anak 12.
1: Anak 12.
3: Dari gitu. Istri pertama. Dari istri Permaisuri.
0: Permaisuri.
3: Iya.
1: Jadi, Datuk, sesudah dulu kan waktu masih Sultan Mahmud belum revolusi pembantaian itu, anak-anaknya ini kawin sama tengku-tengku. Yeah. Dari Delhi, dari Bedagai, dari... Yeah. Nah. Yeah. Semenjak revolusi tahun 46 itu, jadi mengungsilah Sultan Mahmud ini kan ke Medan. Hmm. 2 tahun sesudah revolusi, wafatlah dia. Waktu dia wafat, anaknya yang putri ini 4 yang belum menikah. Jadi 4 ini kawinlah sama suku lain, termasuk ibu saya.
0: Ibu dari mana ceritanya sekarang?
1: Ibu saya kawin menikah dengan suku Manado.
0: Oh, jauh sekali.
1: Jauh. ada empat tuh anaknya.
0: Jauh sekali. Itu. Makanya mungkin ada yang nanya juga ya, kok bukan Tengku ya, tapi Wan. Gitu ya.
3: Yang satu sama.
1: Jadi yang empat nih, satu kawin sama Manado, satu lagi kawin Manasution, Mandailing.
0: Mandailing.
1: Satu lagi kawin sama Sunda.
0: Penyiar kita ada nih yang orang Bandung, kumaha Damang.
1: Dan satu lagi kawin sama Darus Melayu Langkat.
0: Oh,
1: tapi bukan Tengku. Iya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Itu setelah
1: sesudah wafatnya Sultan Mahmud.
0: Revolusi sosial lah, revolusi sosial ya. Oke, ini jelas ya, ya buat pendengar setiap 4 FM ya. Jadi yang kita undang benar-benar tadi kan kita memperkenalkannya sebagai juriat Kesultanan Langkat ya. Itu ya artinya ya sah lah ya. Maka tadi di awal kan nanya ini benar nggak ya, benar nggak gitu ya. Jadi valid ya. Silakan kembali ya untuk pendengar setiap 4 ya yang mau bergabung di 0618463315 atau di WR 0811614428 yang mau bergabung. Oke, kita jawab dulu ya. Tapi kita hanya bicara tentang topik ya, topik tentang Kesultanan Langkat saja ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.
0: Ahoy, Mama Rizki. Naik kabel, sehat, Mendai.
4: Alhamdulillah.
0: Mama Rizki di Simpang Limun ini, Nde.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Mendai.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Saya mau nanya ini Kerajaan Langkat ya?
0: Yes, iya. Kesultanan.
4: Kesultanan. Itu dengan yang apa itu pesantren apa itu?
1: STJM.
4: Apa itu namanya?
3: Yang STJM.
4: Iya.
1: Dekatan.
3: Yang STM yang dekat masjid.
1: Belakang
4: iya,
1: masjid.
4: Dekat masjid.
3: Iya. Itu dulu sekolah yang dibuat oleh zamannya Sultan Musa, oleh istri Sultan Musa yang ketiga namanya Tengku Masrullah. Beliaulah sebenarnya beliau yang perempuan yang sama ininya dengan E.A. Kartini. Tapi yang kayak kami sebagai turunannya cuma menyayangkan kenapa dia tidak disebut sebagai pahlawan nasional. Karena beliau lebih utama daripada R.A. Kartini menjadi pahlawan wanita. Beliaulah yang mengajarkan membuat sekolah untuk anak-anak perempuan. Didikan untuk anak perempuan di Langkat itu. Beliau membuka pendidikan sekolah buat anak-anak perempuan di Langkat itu. Di Tanjung Pura. Dan terus beliau juga mengundang tuan guru, bukan tuan guru, maksudnya guru untuk mengajar ngaji di dalam istana untuk yang perempuan maupun laki-laki. Waktu itu gurunya adalah Syekh Muhammad Yusuf yang makamnya ada di Masjid Ajiji di belakang.
0: Yang di belakang ya.
3: Yang dipanggil Tongku. Beliaulah yang pertama kalinya yang mengajar anak-anak sultan atau siapapun yang belajar di dalam istana tentang agama.
0: Itu zamannya zamannya Sultan Abdul Aziz atau Musa atau
3: dari zamannya Sultan Musa sudah ada.
0: Enggak. Itu yang tadi yang tuanku
3: Tongku Syekh Muhammad Yusuf tadi.
0: Itu
3: di zaman Sultan Musa.
0: Oh, di awal bahkan ya.
3: Iya,
0: Mama Rizky, kenapa nanyakin tentang pesantren?
4: Enggak, teringat aja.
3: Iya. Nah,
0: maksudnya apakah ada keluarga atau Mama Rizky dulu alumni dari pesantren tersebut?
3: Itu dulu madrasah dibuat matap yang dibuat oleh matap yang dibuat oleh Tengku Masrullah pertama kalinya. Baru setelah kemudian dirubah sama Sultan Aziz lah menjadi STCM Mahmudiyah, Madrasah Mahmudiyah. Terus sama Sultan Mahmud dirubah menjadi Sekolah Tinggi Jamiah Mahmudiyah. Jamiah itu waktu itu dibuat Sultan Mahmud.
0: Nanti tahan dulu, nanti kita mau nanya tentang itu ya. Nih, hey, Mama Rizky, apa ini kita tentang Kesultanan Langkat selain tadi pesantren TSJM namanya?
3: STJM.
4: Itu yang apa yang
0: apa?
4: Yang ini loh. Apa namanya?
0: Ya enggak tahu apa namanya.
4: Itu loh yang orang taat yang ilmu agama yang kuat kali itu yang
0: Besilam.
4: Besilam itu berdekatan.
3: Saya Muhammad Rohkan.
0: Itu berdekatan.
3: Beliau setelah
0: berdekatan enggak?
3: Oh, berdekatan lah.
0: Lokasinya.
3: Berdekatan. Maksudnya tidak jauh lah dari Tanjungpura. Hanya setengah jam perjalanan lah ya ke sana.
0: Jadi enggak sampai 3 hari 3 malam juga ya Mama Rizky ya. Udah pernah ke sana?
4: Haul.
0: Haul yang keberapa?
4: Enggak ingat lagi.
0: Apalagi yang diingat lagi selain itu? Selain itu, yang terkenal itu, lagi? Yang terkenal lagi dari Kesultanan Langkat ya, khusus Tanjungpura. Karena dulu tempatnya itu memang bukan ya kok kita sekarang kenal Langkat, ibu kotanya itu Stabat. Tapi justru dulu di Tanjungpura.
4: Iya, itu dulu ya. Itu yang tempat minyak-minyak itu jauh lagi.
3: Oh, itu jauh, sangat jauh. Kalau dari Tanjung tuh bisa 1,5 jam sampai 2 jam.
0: Labuan karena Said ya itu.
3: Telaga.
1: Telaga Said.
0: Telaga Said. Labuan Said ya.
3: Telaga Said. Di situ.
0: Itu di daerah Besitang?
3: Enggak, di Padang Tualang.
0: Padang Tualang.
3: Padang Tualang masuk lagi ke dalam itu.
0: Pokoknya penuh dengan debu-debu.
4: Ini apa?
0: Apa itu?
4: Ada juga macam Istana Maimun itu di Langkat.
3: Enggak ada lagi, tinggal tapaknya aja. Ininya pilar-pilar.
0: Kalau ada lagu judul gini, tinggal kenangan. Gagal. Dan ada ya. Kalau enggak salah ada dua ya, ada dua istana ya.
3: Dulu, ada dua istana.
0: Darussalam sama Darul Aman.
4: Darussalam. Bombardir Belanda ya dulu ya.
3: Kenapa?
0: Bukan dibombardir Belanda. Jadi, kalau dari sejarah yang ada jauh sebelum masih zaman Belanda itu ada, tapi Belanda pada saat revolusi sosial.
3: Waktu revolusi komunis.
4: Oh iya.
3: Bukan Belanda. Kalau Belanda justru waktu itu
4: masih megah ya.
3: Waktu Belanda mau melindungi memang sebenarnya Sultan Mahmud ini, tapi karena Sultan Mahmud ini sayang akan rakyatnya, beliau tidak mau untuk perlindungan karena dia bilang biarkan aja saya di sini bersama keluarga saya, bersama rakyat saya. Kalau saya dilindungi bersama keluarga saya, gimana dengan rakyat saya? Gitulah. Yeah. Jadi makanya karena dia tidak mau dilindungi, terjadilah apa yang ini kan.
0: Ya, seperti ya, apalagi selain itu lagi yang Mama Rizky ketat tentang Kesultanan Langkat.
3: Dodol memang.
1: Makanan ciri khas.
0: Manisan.
3: Iya.
0: Manisan, arisan.
4: Halua.
3: Iya.
0: Ada lagi yang satu kelupaan.
4: Apa itu?
0: Kalau ke Tanjung Pura jangan lupa sholat di masjid apa?
4: Oh, Adiji.
0: Yes.
3: Iya.
0: Adiji. Jangan lupa ya besok datang ke acaranya.
4: Insyaallah.
0: RRI ya.
4: Satu yang Juna.
0: Ya. Kita jumpa di yang ke-11. Insyaallah, insyaallah besok ya. Yeah. Jangan lupa besok ada Norfes, lomba kan? senam pagi. Ya, senam bersama, senam sehat. Kalau Mama Rizky mau ikut lomba mewarnai boleh. Pokoknya banyak door prize yang telah disiapkan sama tim spesial panitia perayaan. Oh iya tuh, ada informasi prima. Tuh. Harus datang ya sebelum jam 8 supaya dapat nomor-nomor yang akan nanti dibagi untuk door prize. Kalau lewat dari jam 8, sorry ya, maaf deh gitu ya. Jadi pagi-pagi 6:30 dari rumah siapkan diri ya. Cantik-cantik, pakai baju olahraga. Jangan pula gak pakai baju olahraga ya. Nah, besok kita bisa nyanyi-nyanyi, gembira-gembira bersama-sama ya.
4: Iya,
0: ada lagi mau ditanyakin?
4: Bunda sama Ayanda datang besok kan?
3: Insya Allah. Bisa ketemu okay. Ya.
0: Apa mau request lagu nih Mama Rizky?
4: Request lagu apa ya? Tergede-gede aja.
0: Yang lain lah, gitu lah tuh.
3: Kesenangan lagu favorit soalnya.
0: Selain tergede-gede apa lagi?
4: Ya udahlah, kau pergi tanpa relaku Datu Enjuna.
0: Oke, baiklah. Memang sabar ya. Kau pergi tanpa relaku. Kemana perginya kasih?
4: Bukan yang mana itu? Kemana perginya hati?
0: Kemana
4: hilangnya rasa?
0: Masa apa lagunya?
4: Buat Pak Anto Sentis, naik Pak Anto.
0: Ya.
4: Buat Pak Nga, ya. Bang Wira di Langkat,
0: oh,
4: Pak Jiman.
0: Tuh.
4: Pak Jiman di Langkat juga tuh.
0: Wih, banyak yang di Langkat nih. Lanjut.
4: Burat nih, Pak Abdullah, naik Bu. Bu pula Pak.
0: Gila ya, udah lama ya.
4: Ya udah, buat semuanya lagi dengerin Prompat RRI Medan.
0: Ya, terima kasih.
4: Salam sehat, Mama, salam keluarga semuanya.
0: Amin.
4: Makasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ahoy. Mama Rizky di Cipang Limun. Ya. Ya, jadi... Ya, benar tadi pertanyaan itu pertanyaan akan ditanyakan, tapi udah ditanyakan duluan sama Mama Rizky. Oke, okay, gak apa-apa. Nah, kita kembali ke ceritanya tadi ya. Setelah Musa ada Abdul Aziz.
3: Iya, setelah Abdul Aziz.
0: Nah, kalau zaman tadi cerita tentang apa tadi nyebutnya Labuan Said apa tadi?
3: Telaga
0: Said. Telaga Said itu zamannya siapa?
3: Zaman yang minyaknya Sultan Musa.
0: Oh, itu yang di Perang Dunia Kedua tadi
3: dulu
0: kita
3: sampaikan. Ada seperti peneliti. Ini dia menemukan tempat telaga minyak itu tadilah. Beliau langsung mendatangi Sultan Musa. Dan Sultan Musa membawa orang-orangnya beliau bersama dengan peneliti dari Belanda. Tadi untuk melihat itu, dan ternyata memang
0: mengandunglah minyak.
3: Minyak yang sangat banyak sekali.
0: Tapi sekarang masih ada enggak?
3: Masih ada di tapi di Telaga Said itu cuman masyarakat di sana perorangan lah yang bisa mengapakannya. Tidak tapi Telaga Said yang tempat minyak itu memang ditutup, tapi
0: sekitarnya
3: bisa memperoleh ini. Tapi percaya tidak percaya, apabila masyarakat sana lupa akan janji mereka, kalau mereka maksudnya kalau mereka sudah berkecukupan hidupnya, tapi melanggar apa yang
0: tidak sedekah, tidak zakat,
3: bisa tersetop sendiri itu, tidak keluar lagi.
0: Percaya nggak percaya?
3: Percaya nggak percaya, dan sudah saya selidiki semuanya, termasuk di Bukit Tua sana, ya kan, tempat mereka membuka ini, ya dek, ya.
0: Mereka juga udah pernah, sudah pernah menyaksikan sendiri, melihat sendiri.
3: Iya, ya. Mereka bercerita.
0: Kajian ya, itu. Oh, mereka bercerita.
1: Mereka bercerita
3: bahwa karena mereka rakus, katanya mereka ini lupa apa yang sudah diberikan, jadi nggak keluar lagi.
0: Udah ke zaman Firaun aja ya.
3: Jadi yang mereka harapkan dari permandian air panas saja.
0: Oh, ada permandian air panas juga.
3: Ada, lebih bagus dari airnya lebih bagus.
0: Kenapa
3: dari
0: itu?
3: Di pisau-pisau.
0: Enggak terdengar.
3: Inilah lagi mau kita iniin, kita mencarikan mencari
1: investor.
3: Untuk mereka sudah memberitahu waktu kami diundang sama masyarakat di sana, mereka mau bikin daerah mereka itu sebagai wisatawan di sana.
0: Wisata.
3: Jadi mereka nanti bisa bikin kolam renang untuk air panas itu dan tidak bawa belerang.
0: Ini di Panung Tualang itu?
3: Bukan di Besilam. Kan Besilam, Besilam kan ke kiri kita. Ini kita masih terus lagi. Beberapa meter itu baru.
1: Tidak jauh dari pintu tol itu lah.
3: Ya.
0: Oh. Kalau dari pintu tol itu kita kan ke kanan ya.
1: Nah, ini kita ke kiri.
0: Jadi ke kiri.
3: Iya.
1: Ya, keluar.
3: Di situlah.
0: Artinya kalau untuk transportasi bisa terjangkau. Maksudnya
1: terjangkau lah.
0: Bagus,
3: iya.
0: Infrastruktur pun bagus.
3: Iya.
1: Gitu. Semenjak ada tol ini udah lebih bagus
3: lagi. Lebih bagus lagi di sana.
0: Oke, nanti ini jadi perhatian buat kita juga ya. Apalagi untuk para
3: nanti kita coba
0: influencer
3: kesana, kan?
0: Ya. Mm-hmm. Bisa membantu untuk.
3: Mereka bersedia up, ya. Untuk kayak nanti dibikin rumah untuk penginapan. Buat yang mau menginap di sana.
0: Itu nanti gak akan ada ini kan. Pungli-pungli itu kan. Yang jauh-jauh kita pergi
3: ke... Oh enggak ada, jadi mereka itu masuk ke...
0: Karena males kan ada pariwisata,
3: jadi mereka nanti mau membuka itu supaya membuka perekonomian buat
0: setuju,
3: masyarakat di sana lah.
0: Sangat setuju
3: gitu.
0: Kalau terkait dengan hal itu.
3: Itulah yang saya sukai, jadi mereka minta sekali, udah kami sudah ketemu dengan kadesnya maupun kadusnya, sudah mereka welcome untuk apa mau di... pergunakan
0: tapi
3: daerahnya.
0: Itu punya
3: mereka.
0: Masyarakat atau
1: masyarakat?
3: Kesultanan sih sebenarnya. Cuman yang mendiami di situ adalah yang sudah lama lah mendiami di situ masyarakat.
1: Turun menurun.
0: Yang sudah dari generasi ke generasi.
3: Tapi dari Jawa semua mereka di sana. Gitu. Cuman ada sebenarnya ada dua tempat pemandian air panas itu. Cuman satu dihancurkan mereka untuk membuka jalan. Jadi tinggal satu besar cuman kalau mereka memasak. Jadi di rumah mereka pun juga udah ada pemandian air panas itu, pipa-pipa itu disambung mereka sehingga di rumah mereka pun ada pemandian
0: air panas.
3: Dan tidak bawa belerang. Jadi waktu tsunami yang di Aceh itu dalam waktu 9 detik terhenti.
0: Ini jujur nih kalau nggak dicakapkan sama Medo nggak tahu.
3: Iya. Sebenarnya itu bagus buat.
0: Karena kita kan
3: Kami udah survei ke sana. Udah dua kali ke sana ininya.
0: Jadi dalam bentuk kolam saat ini dalam bentuk kolam.
3: Enggak kolam. Jadi mereka kayak bak besar sekali.
0: Ditampung dalam sebuah bak besar.
3: Sebuah bak besar yang pada orang-orang pada sakit atau apa mandi di situ lah. Untuk ininya dengan air panas itu
0: ya,
3: untuk
0: nanti
3: ininya.
0: Nanti aja Om Hijrah ya ke sana ya.
1: Boleh.
0: Nah, oke lanjut. Sebelum nanti kita putarkan lagu yang diminta sama Mama Rizky. Nah, setelah Abdul Aziz ada Mahmud.
3: Sultan Mahmud iya.
0: Nah, tapi mau nanya, tadi Mahmud istrinya ada?
3: Ada tiga.
0: Yang paling banyak istrinya yang mana?
3: Sultan Aziz.
1: Abdul Aziz.
0: Oke.
3: Sultan Abdul Aziz.
0: Berapa banyaknya?
3: Yang

0: umpamanya datuknya atau kejuruannya itu mempunyai adik atau adik perempuan atau anak perempuan, itu pasti dinikahi sama Sultan Musa.
1: Tapi Sultan Mahmud anak pertama dari istri pertama Abdul Aziz.
0: Iya.
1: Sultan Mahmud ini cuma satu dia. Dari permaisuri.
2: Karena apa istilahnya tuh ada gahara ya?
1: Iya, dia gahara. Gahara. Sultan Mahmud.
0: Karena ibunya
2: apa
0: Sultan Mahmud.
2: Gahara itu?
0: Jadi ayahnya Tengku. Bangsawan Tengku, tapi bukan Tengku aja, tapi seperti kayak anak sultan atau anak pangeran. Terus istrinya itu juga dari kayak ibunya
2: dari
0: Sultan Mahmud.
2: Mana, gitu ya?
0: Ibu Sultan Mahmud itu menikah dengan anak raja mudanya di Delhi. Raja Muda Delhi, putri dari Raja Muda Delhi, itu ibunya Sultan Mahmud.
2: Dan disahkan sebagai permaisuri.
0: Iya.
2: Sehingga itu disebut anak gahara.
0: Anak gahara.
2: Antara sultan dengan permaisuri yang betul-betul permaisuri. Dua dari itu selir gitu ya.
0: Iyalah, ada karena dulu zaman dulu bilangnya selir, kalau sekarang kan maksudnya istri ke satu meninggal kawin lagi ini jadi kan dari dua ya satu meninggal ini lagi.
2: Dan bersyukur gitu. Kali ya zaman dulu ya KUA nggak gitu kali repot kali ya.
0: Karena kan dulu zaman dulu nggak ada KUA nggak ada ini kan raja yang mengesahkan semuanya itu sultan yang mengesahkan
2: ya, jadi sultan ya. Itu. Enak jadi sultan zaman dulu ya benar aja. Nah, terus pelajaran apa yang bisa dipetik dari kepemimpinan dari Raja Sadan tadi kan?
0: Ya.
2: Cuman seharusnya kan cerita tadi di awal kita ulik dari Raja Sadan, harusnya ada lagi kan turunan-turunan sampai akhirnya ke Musa kan?
0: Iya.
2: Langsung dari Raja, Sadan.
0: Ada lagi ya, kan ada Dewaksati, dari saat ada. Urutannya itu mesti lihat trombo dulu kan trombo, ada ya. Raja.
2: Di bawah pula trombonya.
0: Trombonya.
2: Ya, ada. Jadi ada trombo biasanya ya.
0: Ada Raja Kahar.
2: Seperti itu ya. Turun dari siapa, dari mana.
0: Ada Raja Lidah Hitam itu untuk ininya semua kan ada.
2: Raja urutan. Lidah Hitam?
0: Iya.
2: Waduh.
0: Ada julukan-julukan mereka gelar-gelarkan semuanya dulu kan. Untuk ininya. Jadi ada yang semua itu dulu masih raja semuanya itu di saat Belanda mau kerjasama dengan Raja Langkat dirubahlah Sultan Musa nama Sultan Raja nama Musa raja dulu menjadi Sultan Musa
2: dan dibangunlah tadi ya dua istana ya.
0: Iya.
2: Yang kalau kita lihat dari
0: kalau zamannya Sultan Musa itu Darul Aman itu masih kecil lah untuk ini terus diperbesar oleh Sultan Aziz istananya itu.
2: Nah, sebentar ini biar yang mendengar ya paham. Ada dua istana. Posisinya
0: dulu
2: mana
0: istananya sekarang? Sultan Musa itu ada di STJM itu dekat
2: kolong.
0: Berarti
2: belakang tidak
0: masjid.
2: Dua
0: istana
2: dong.
0: Putih,
2: berarti
0: masjid
2: tidak
0: dulu
2: dua
0: itu.
2: Dong apanya?
0: Iya, terus kan banyak ya. Karena kan ada dibongkar dijadiin masjid ininya kan terus dibangunlah Darul Aman itu.
2: Darul Aman ini yang di
0: SMA Mandua.
2: Mandua.
0: Mandua.
2: Yang hanya meninggalkan ini buat pendengar setiap perempat dimanapun berada ya. Kalau misalnya berkunjung ke Tanjungpura. Nanti ada rumah besar ya.
0: Iya.
2: Yang rumah besar masih tinggal satu-satunya di jalan apa itu? Dekat sama
1: Amir
2: museum.
1: Hamzah.
0: Oh itu pesanggrahan Iwaka.
2: Ya. Nah di sebelah itu ada kita bilang tiang ya. Itu ya.
0: Pagar itu. Di dalamnya juga ada tiang. Ada pilar. Pilar yang pilar, waktu ya? Itu untuk naik ke tangga ke atas.
2: Oh, itu masih ada?
0: Masih ada. Di dalam Mandua. Sekolahnya.
2: Oh, bukan yang itu waktu kita datangin itu bukan?
0: Apanya?
2: Yang waktu kita datangin ke Mandua itu bukan?
0: Iya, itu kan pagernya ada dua kan. Di dalamnya kan ada.
2: Begitu kita masuk ke Mandua itu ada.
0: Di dalamnya lah kan ada di pilar dua itu.
2: Yang tinggal setengah itu.
0: Tinggal setengah itu.
2: Sebegitu
0: terus di
2: ya,
0: bawahnya itu kan sebenarnya ada lorong. Lorong yang bisa mencapai dulu zaman Sultan enggak perlu lewat jalur luar gitu kan. Jadi mereka melalui tembus.
2: Tembusnya ke mana?
0: Masih ke itu ke museum.
2: Oh, sampai sekarang.
0: Iya, kalau mau ke Darussalam waktu dibangun di situ juga masuk ke situ.

0: Artinya
1: ke masjid Ajiji dari
0: memang,
1: situ.
0: Memang ada terowongan itu.
1: Iya, memang ada, makanya sama Mandua ditutup supaya anak-anak sekolah itu tidak masuk ke dalam ke bawah itu karena ada tangga ke bawah.
0: Itu bisa jadi objek wisata ya?
1: Iya.
0: Satu kawasan yang hebat loh, itu heritage sih harusnya, satu kawasan itu tidak boleh dirubah harusnya ya.
1: Iya, memang.
0: Tidak boleh di, tadi mau pakai bahasa ditanamin, gak mungkin ya. Gak boleh ada bangunan di atasnya yang memang tidak ada relatednya sama ya bangunan bersejarah ya.
1: Iya.
0: Karena kalau ngeliat perubahan hampir 10 tahun terakhir ini, daya Tanjung Pura itu ya seperti gak beraturan gitu loh. Udah banyak bangunan-bangunan lamanya udah hilang ya. Dulu masih tahun 94-95 itu ke Tanjung Pura tuh masih banyak itu rumah-rumah tinggi di sekitar Masjid Ajiji itu. Khususnya di jalan besar yang ya sebaris lah dengan Man ya. Itu tadi yang Darussalam.
1: Darussalam.
0: Kalau yang
1: Darul Aman.
0: Darul Aman. Kalau yang Darussalam.
1: Darussalam tuh yang di SD 04.
0: Yang seberangnya. Yang ada benteng.
1: Iya, ada benteng, masih ada bentengnya.
0: Inilah kalau misalnya di radio ini kita membayang-bayangkan ini ya. Tapi kalau misalnya nanti berkunjung ke Tanjung Pura, ada yang bisa
1: waktu itu gak? Kita pernah jalan sampai ke belakang gitu ya, ya kan.
0: Puas hati sih memang. Ya. Nah, rasa hati pengen buat seperti wisata itu. Jadi ditunjukin ketika orang penasaran mana sih, mana sih, tapi harus ada orang yang memang ditugasin dan paham dan membawa tamu-tamu wisatawan untuk mengetahui sejarah daripada Kesultanan Langkat ini. Karena ini bicara tentang Kesultanan Langkat ini luar biasa. Cuman di catatan pun kurang dan bukti-buktinya juga pada hilang. Jadi ya bagaimana ya gitu ya. Zaman kemasan tuh nyata. Ketika kita lihat di Google, kita googling itu kan, oh ini bentuk istananya ya Darussalam. Oh di bentuk istananya Darul Aman gitu kan. Tapi ya memang hanya tinggal kenangan dan sejarah ya. Duh. Oke, sebelum nanti kita bahas-bahas lagi yang lebih lanjut, ada mau request lagu apa enggak?
1: Itu tadi.
0: Apa itu?
1: Laksamana.
0: Nah, Laksamana Jadi Laut ya, sama Mamba Rizky. Sebelum nanti kita bahas lagi lebih lanjut cerita tentang Kesultanan Langkat, ya kita dengarkan dulu dua buah lagu berikut ini.

0: Ya, kembali lagi bersama Datuk Yan Juna dan dua narasumber spesial kita pada malam hari ini ya. Ada The Oni dan juga Om Endo ya. Masih semangat Om Endo? Om Endo, ada Menjak Jiji. Itu sangat terkenal sekali ya. Ornamennya, betul. Terus desainnya, interiornya gitu kan. Itu benar ya, ada support ketika untuk bangunan itu kabarnya dari Singapura, dari Malaysia juga lewat Batang Serangan. Itu sungai yang terbesar loh yang ada di
1: Nyasewampu.
0: Kalau yang di Tanjung Pura itu Batang Serangan kan?
1: Iya, Batang Serangan.
0: Kalau yang di Stabat yang Sewampu.
2: Sewampu.
0: Jadi itu jadi alat transportasi untuk mengirim bahan-bahan bangunan pada saat membangun istana.
1: Kapal-kapal masa itu kan Al-Jiji ya.
0: Iya. Dan ada siapa yang mau menceritakan nih? Ternyata Masjid Al-Jiji ini punya kemiripan dengan masjid yang ada di Alor Kedah. Namanya Masjid Jahir. Mm-mm. Kedah itu ke Malaysia.
1: Iya.
0: Itu gimana? Ada hubungan apa?
1: Sultan
0: kabarnya Najis mirip.
1: Dari istri kedua ya.
0: Bisa ceritakan?
1: Onyang Aisyah, Tengku Aisyah itu. Tengku Aisyah itu dari Kedah.
0: Oh, berarti ada hubungan.
1: Iya, dari putri
0: lewat
1: Kedah
0: pernikahan,
1: itu. Iya, lewat pernikahan.
0: Kekerabatannya.
1: Iya.
0: Ya, karena setelah di searching di Google ternyata memang mirip, cuma beda warna aja.
1: Memang dan yang desainernya lah istilahnya gitu ya. Yang sama juga yang membuatnya itu, yang untuk di Langkat maupun yang di Kedah.
0: Artinya yang di Kedah itu menginspirasi yang dari Tanjung Pura. Nah, kalau pada masa lalu, apakah juga ada kerjasama juga, artinya keterkaitan antara Kesultanan Langkat dengan, kalau di Delhi ini kan dulu ada namanya Delhi Maskapa itu, ya, perusahaan perkebunan. Nah, ada kaitannya juga nggak sama Kesultanan Delhi terkait dengan Delhi Maskapa?
1: Adalah, karena dulu semasa Sultan Alamuddin
0: dari Kesultanan Delhi.
1: Beliau jadi waktu itu Delhi itu pernah berapa tahun tidak ada sultannya. Jadi dimintalah Sultan Mahmud ini untuk sementara. Tapi beliau di belakang layar. Tapi yang muncul itu Sultan Alamuddin kalau nggak salah ya, dari Sultan Delhi yang keberapa gitu, untuk membantu beliau lah untuk Delhi Maskapa itu.
0: Itu ya, jadi konsesi-konsesi tanah-tanah itu ya.
1: Iya, Sultan Mahmud lah yang membantu.
0: Oh, itu di zamannya Sultan Mahmud.
1: Zamannya Sultan Mahmud.
0: Untuk
1: ininya. Tuh dulu kan minyak-minyak ini kan juga dulu namanya Shell.
0: Sekarang
1: dulu Shell.
0: Oh, dulu juga Shell.
1: Apa Van
0: yang
1: Langkat.
0: Tutup ya di Indonesia ya. Van di Medan Langkat. Kalian tutup, di Jakarta enggak ya? Enggak.
1: Shell Van Langkat.
0: Ya, yang di Malaysia itu kan Shell itu kan. Yang gambar kerang itu kan?
1: Iya. Jadi itu dulu, dulu Shell Van Langkat namanya gitu, dibuat oleh dan zamannya Pak Sultan Mahmud gitu.
0: Dan tentang Kesultanan Langkat ini ternyata ada kaitannya sama kemarin kita udah ngundang dari kedatukan Serba Nyaman ya, terkait dengan Perang Sunggal. Kan ketika ditanya luas wilayahnya sampai mana, ternyata disebutkan sampai ke Sungai Wampu. Tapi kenapa akhirnya Sungai Wampu itu ada yang lewati Binjai? Dan itu akhirnya kenapa dimasuk wilayah Langkat? Karena zamannya Sultan Musa itu membantu peperangan.
1: Iya.
0: Sehingga diberikanlah itu dari kedatangan Serba Nyaman kepada
1: Sultan Musa.
0: Sultan Musa. Sebegitunya ya.
1: Iya.
0: Pada masa itu. Artinya sebenarnya ada penolakan-penolakan terhadap kolonial juga ya pada masa itu ya.
1: Iya.
0: Benar gak cerita itu?
1: Benar. Oh, itu memang benar ceritanya.
0: Benar ya? Iya. Oke, okay, berarti valid ya. Karena ini akan terus nanti ke depan mau mengundang juga ada kedatukan dari kesultanan juga sih.
1: Iya.
0: Supaya menyamakan cerita aja. Seperti itu. Terima kasih lah kita sama RRI 4 FM.
1: Iya.
0: Karena menyediakan ruang untuk ya bisa
1: bercerita. Supaya cerita ini, sejarah ini. Sebenarnya itu bisa ini kan.
0: Karena bicara tentang Melayu ini gak hanya bicara tentang tradisi aja.
1: Iya.
0: Tidak hanya cerita tentang kuliner aja. Tapi iya. Hal yang seperti ini juga publik harus tahu gitu. Dan sengaja mengundang Anda sama Om Edi untuk ya ini untuk memvalidasi ini semua ya.
1: Iya.
0: Nah, deh lanjut deh. Tadi kita udah nyenggol di awal terkait dengan Tuan Guru Besilam. Itu sejarah bagaimana deh?
1: Jadi dulu
0: dari zaman siapa lagi nih?
1: Zaman Sultan Nusa.
0: Tetap Nusa lagi.
1: Karena waktu itu Tuan Guru Syekh Rokan itu kan berada di Kualo. Dia bersama Sultan Kualo dulu beliau.
0: Ke Sultan Kualo? Oh iya.
1: Iya. Mengapakan agamanya apa
0: pertama ya, dulu dari Sultan Kualo ya. Kualo. Untuk menyamakan cerita ini ya.
1: Iya. Dulu dari Sultan Kualo setelah itu diminta oleh Sultan Musa untuk datang ke Langkat.
0: Oh, bukan dari Arab datang diundang gitu enggak?
1: Enggak. Oh. Beliau datang ke ini untuk Sultan Musa itu mau belajar agama lebih
0: dalam.
1: Dalam lagi.
2: Bukan dari gitu. Siap, bukan ya.
1: Bukan. Dari dari itu dari Kualo apa waktu itu beliau mengajarkan mendalamkan agama Islam di Kualo gitu, Sultan Kualo bersama Sultan Kualo. Terus Sultan Musa meminta kepada Sultan Kualo untuk agar Tuan Guru Syekh Rokan itu untuk datang ke Langkat
0: untuk mengajar.
1: Untuk mengajar beliau lebih dalam
0: dan diberi tempat agam. Dari dulu sampai sekarang di lokasi yang sekarang setiap tahun setiap saat ya, dikunjungi banyak orang.
1: Percaya juga enggak percaya, waktu itu letak daripada kiblatnya di Masjid Ajiji itu agak kurang pas. Syekh Rokan Tuan Guru Syekh Rokan itu dengan sorbannya dia buka. Dia putar sorbannya. Dan Masjid Ajiji itu bisa dalam kondisi menghadap itu sholatnya itu yang sebenarnya gitu.
0: Oh begitu ya, ada kajian-kajian ya. Termasuk juga
1: karena dulu kan zaman dulu kan sultan maupun tuan guru apa kan sakti semua ini.
0: Termasuk juga ada kajian yang memang percaya enggak percaya lagi nih ya ceritanya ya untuk pendengar setiap Propat FM dimanapun berada. Kalau kita masuk ke museum, itu ada beduk atau kentongan.
1: Iya, beduk
0: kentongan. Yang kalau dipeluk itu kalau misalnya bisa dipeluk, ada bisa enggak memeluk? Kalau misalnya bisa dipeluk ya
1: rezekinya bagus. Keberuntungan diri ya bagus ya. Gitu.
0: Kemarin nyoba berhasil.
1: Insya Allah.
0: Siaran jadinya di RRI. Karena memeluk ya.
1: Iya.
0: Tapi ini boleh dicoba ya. Silakan datang ke Museum Tanjung Pura namanya.
1: Iya, percaya nggak percaya kan gitu. Ternyata kan memang seperti itulah.
0: Ya benar ya, di Museum Tanjung Pura namanya
1: di Museum
0: ya.
1: Tanjung Pura.
0: Yang saat ini itu yang masih jadi saksi sejarah selain Masjid Ajiji ya.
1: Iya.
0: Dengan besarnya dulu, luar biasanya dulu Kesultanan Langkat.
1: Langkat. Iya, ya, museum itu kan dulu juga.
2: Sama Kolam Putri.
0: Iya, Kolam Putri cuman itu harusnya memang udah bisa direvitalisasi ya.
1: Iya,
0: supaya harus. Jadi tempat kunjungan wisata juga ya. Ya, apa menyebutnya gulmaka, tanaman-tanaman liar itu ya sudah bisa harusnya.
1: Cuman tidak sembarangan orang bisa.
0: Nah itu apa lagi tuh? Ada believe it or not lagi tuh? Percaya nggak percaya?
1: Percaya nggak percaya? Dulu di zamannya revolusi, waktu itu Sultan Mahmud tahu bahwa akan ada
0: pembunuhan,
1: ada rencana komunis, ada pemberontakan. Kita nggak bilang bahwa itu revolusi sebenarnya, itu sebenarnya pemberontakan, makar.
0: Makar ya.
1: Karena kalau namanya revolusi kan pasti kayak rakyatnya nggak suka akan sultannya, tapi kan ini enggak. Rakyat sangat mencintai sultannya karena Sultan Mahmud itu tiap Jumat dia selalu memberi
0: sedekah
1: kepada rakyatnya seperti minyak, ya kan? Beras, uang, beliau kasih itu. Makanya beliau selalu berkata kepada tentara-tentara Belanda yang ada di situ, apabila rakyatnya punya masalah, tidak berhak Belanda itu untuk menghukum rakyatnya, harus diberitahu kepada Sultan.
0: Karena Sultan sampai ke Belanda ya, diundang khusus
1: waktu ya. apa hari ulang tahun pernikahan waktu Ratu Elmina.
0: Ulang tahunnya
1: Ratu Elmina ke-50.
0: Mungkin itu ya yang diendus-endus sama ya biasalah ya kecemburuan sosial tadi ya.
1: Iya. Karena padahal Sultan Mahmud itu waktu Sultan-Sultan enggak usah Sultan Mahmud dari Sultan Musa, Sultan Aziz mau kontrak kerja dengan ini kan sebenarnya buat rakyat juga. Agar rakyat itu tidak disemena-menakan.
0: Tapi kalau misalnya boleh jujur, pertanyaan gini, kenapa mau sih ya?
1: Tidak disemena-semenakan. Kita tahu,
0: pasti Belanda pasti ada.
1: Iya, pusat tujuan. Dan, ada, jadi makanya dibikin.
0: Ada udang di balik batu.
1: Kontrak selama 100 tahun itu sama seluruh sultan.
0: Sudah selesai?
1: Belum, masih ada sekitar 20 apa 15 tahun lagi kalau untuk Sultan Mahmud. Kalau untuk sultan-sultan yang lainnya yang di seluruh Indonesia itu 75 tahun dan mereka udah habis. Tapi karena Sultan
0: 15 tahun dia sekarang udah 70 merawat. Dan yakin itu akan kembali.
1: Makanya itu lah sekarang lagi mau dicoba gimana ininya ya kan. Karena kita
0: kembali lagi ke Tuanku Besilam. Pastinya jadi penasehat sultan ya.
1: Iya, dia mufti.
0: Ya, terkait dengan
1: Tuan Guru tuh mufti.
0: Pasti kebijakan yang dibuat. Kalau sekarang fungsinya sama enggak?
1: Fungsinya
0: keberadaannya dia kan juga ini turunannya Tuan Besilam kan?
1: Oh, masih kita masih saling menghargai gitu.
0: Masih ya.
1: Mereka hall-nya serokan kita datang terus kunjungan-kunjungan apa yang menyangkut seperti waktu itu kami memberikan berkas ke Tuan Guru Jikmal berupa pidato Sultan Aziz waktu di Batavia mengatakan bahwa Sultan Aziz itu memberikan 1000 bau tanah. 1000 bau itu adalah 750 hektar tanah Besilam itu. Tapi Tuan Guru Jikmal itu baru menerima hanya 125 hektar. Kemana sisanya itu? Saya bilang ya nggak tahu, itulah yang kita cari, harus kita selidiki kemana perginya dan siapa yang mengambilnya.
0: Saya lagiin tadi ya, kemana perginya tanah gitu ya. Ya semoga itu bisa terselesaikan ya, apa yang menyerang kita kembali ke kita ya. Selama ya memang harus ikhlas sih. Nah, Anda kan juga ini ya, Mama ya, Ibu, apa? Yang jadi korban juga ya?
1: Ibu.
0: Ibu ya. Apa yang artinya sekarang ingin disampaikan dengan kejadian revolusi sosial 46 itu?
1: Waktu kejadian itu? Enggak,
0: yang saat inilah yang mau disampaikan. Itu kan sudah terjadi gitu kan. Pendengar setiap perempat FM dimanapun berada. Apa pesan yang ingin disampaikan? Karena itu memang membekas sekali sampai sekarang kan.
1: Oh,
0: dan
1: iya.
0: Hanya terjadi di Langkat aja ternyata. Tapi mulai dari kemarin kita udah ngundung juga kan. Dari Kesultanan Bila. Dari Kesultanan Kota Pinang. Dan itu memang luar biasa lah.
1: Ya itu memang sangat membekas sekali. Karena pada orang tua
2: merasa
1: kami.
2: Merasa sedih lah.
1: Iya, merasa sedih. Karena kan sangat trauma ya kan. Karena orang tua kami sampai saat mereka beliau mau meninggal pun tidak pernah mau menceritakan apa kejadian
0: yang sebenarnya.
1: Yang sebenarnya itu di saat mereka mau ya terakhir-terakhir meninggal lah baru bercerita kepada kami. Kejadian sebenarnya, maka kayak ibu saya tidak mau beliau dimakamkan di Masjid Al-Jiji karena beliau tahu orang yang istilahnya maaf kata memperkosanya itu dimakamkan di situ. Jadi beliau akhirnya ibu saya dimakamkan di Masjid Raya
0: Medan.
1: Medan. Di situ beliau dimakamkan.
0: Kenapa akhirnya Anda mau menceritakan ini ke ya, artinya
1: ya karena ini maksudnya
0: supaya semua orang pada tahu.
1: Ya, karena bagaimanapun
2: sejarah
1: ini sejarah dan sejarah itu memang harus diungkapkan. Jadi
0: diungkapkan dan harus ada pengakuan dari pemerintah.
1: Iya, pernah sekali saya iniin mau sampaikan tapi presiden dulu sebelum Prabowo membilang bahwa ini bukan HAM, dari mana bukan HAM, ya kan? Kan ini kan memang makar, memang istilahnya pemberontakan, ya kan? Bukan revolusi, tapi pemberontakan.
2: Pembantaian.
1: Itu pembantaian. Betul. Memang tujuannya mau menghancurkan sultan-sultan yang ada di Sumatera Timur. Gitu
0: ya,
1: semuanya.
0: Bersama-sama ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang harapan yang ingin disampaikan dengan, ya artinya dulu kan bicara tentang Kesultanan Langkat dengan segala kemewahan, terus masih ada aset-aset tertinggal, apa yang ingin disampaikan atau harapan yang ingin disampaikan lah saat ini?
1: Ya saat ini saya berharap, kebetulan Nde saat ini kan lagi
0: ada
1: ketua umum dari masyarakat adat Tengku Mahmud.
0: Ketum nih ceritanya.
1: Iya.
0: Oh, Ibu Ketum.
1: Nde memang mau membuat ini, memang maksudnya mau membuat seperti zamannya sultan-sultan dulu. Mereka memperhatikan masyarakat itu. Terus apa yang menjadi yang hilang di Langkat itu bisa kembali dibangkitkan, ya kan? Jangan tetap terpuruk dengan suasana yang seperti itu dan membuat pingin Nde tuh Langkat itu seperti Jogja.
0: Heritage ya?
1: Ya, jadi membangun perekonomian masyarakat, ya kan? Membenahin makam-makam para leluhur, membenahin peninggalan-peninggalan sejarah, ya kan? Dibikin jadi cagar budaya, ya kan? Emang rencananya juga mau untuk buat replika istana, iya kan? Kalau itu bisa dibuat, Serdang aja udah ada replikanya. Masa Langkat tidak bisa gitu,
0: iya
1: kan?
0: Lagi sudah ada ya.
1: Coba sedang dijajakin lah untuk ini. Jadi kalau dengan adanya semua bangkit untuk Langkat ini dibesarkan, dimegahin kembali dengan tradisi-tradisi yang ada, ya kan seperti dulu dibangkitkan kembali, alangkah cantiknya Langkat kembali.
0: Padahal gitu. Kalau dipikir-pikir ya semua gedung-gedung yang ada di Kota Binjai sekarang itu juga dulunya bagian dari Langkat ya?
1: Iya.
0: Ada istana juga kalau nggak salah di Binjai ya?
1: Ada itu depannya seberangnya Pengadilan Agama.
0: Pengadilan Agama berarti di bawah Kementerian Agama? Iya, lagi ya. karena tadi bicara tentang MAN itu juga ditempati sama Kementerian Agama ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Dan kubahnya juga, masih ada, tempat bangunan kerapatan adatnya masih ada, belum tuh nggak berubah itu.
0: Yang di Binjai.
1: Yang di Binjai.
0: Dan ya kalau dengar-dengar informasi sih sampai punya juga ya pesanggerahan di daerah di Diponegoro Medan ya.
1: Iya. Rumah Sultan pun juga ada di Medan dulu, Sultan Mahmud ya kan? Yang
0: dulu.
1: Sekarang di mana tuh rumah Sultan Mahmud?
2: Diponegoro Simpang Kejaksaan itu udah di
0: Malahayati sekarang.
2: Sebelah Malahayati. Tapi di depan Malahayati itu Langkat Hotel itu.
1: Langkat Hotel.
2: Sampai sekarang bangunan tuh masih ada.
0: Langkat Hotel?
2: Iya.
1: Iya.
2: Sekarang XL.
1: Sekarang XL, gedung XL.
0: Oh, gedung XL itu dulu hotel.
2: Iya. Itu bangunannya hotel. Masih ada itu.
1: Bangunannya masih tetap itu. Nah,
2: yang coklat warnanya itu Langkat Hotel Sultan Mahmud punya.
0: Tapi itu sekarang punya siapa? Oke, baiklah. Ya, buat pendengar Setiap Lompat FM Suara Budaya Sumatera Utara dimanapun berada ya, enggak terasa ya. Waktu yang mempertemukan kita, waktu juga memisahkan kita, tapi kita bukan berpisah ya, untuk kita tidak bertemu lagi karena minggu depan ya Datuk Janjo akan kembali lagi dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda juga, tapi masih seputaran sekitar tentang bahasa Melayu. Kalau nggak ada lah nanti mungkin akan undang Kedatukan Besitang. Jadi masih ada
1: ya, related, Melayu harus bangkit kembali gitu ya.
0: Related lah dengan bahasan-bahasan kita terkait dengan resah Melayu yang tadi kan. Nah dengan begini kan jadinya yang tidak tahu yang mendengarkan jadi tahu kan seperti apa sejarah dari Kesultanan Langkat. Ya, kita nggak bicara hal lain tapi terkait dengan sejarah dan betapa ya seperti judul bahasan kita ya. Bahasanya Kesultanan Langkat ini jejak kejayaan Melayunya yang tak boleh hilang.
1: Iya. Benar.
0: Jadi generasi muda juga harus paham juga. Ya buat semua masyarakat adat di Langkat ya, sama-sama lah membangun Langkat bangkit ya.
1: Iya.
0: Apalagi sekarang dengan adanya lembaga adat Melayu ya.
1: Masyarakat adat.
0: Masyarakat itu ya, supaya makin kuat lah ya.
1: Iya.
0: Ya. Dan memang langkat itu memang Melayu sekali ya. Yang mana ya terus dipertahankan dan dilestarikan ya.
1: Iya.
0: Oke. Amin. Terima kasih Inde, Oni dan juga Yaido ya, Obedo sudah berkunjung ke studio Perempat FM ya. Jangan ya, jangan sungkan-sungkan lagi kalau misalnya diundang acara ya.
2: Iya, siap.
0: Siap. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Datuk Yan Juna mohon pamit ya. Selepas ini nanti ada sapa malam dengan Encik Nazwa ya. Silakan yang mau tetap request lagu ya, dipersilakan ya. Datuk Yan Juna mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.
1: Ahoy.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, lalu kita ke perempatan dari Medan, suara budaya Nusantara, Bang dan Kakak. Bersama aja pastinya Sapa Malam kali ini ya. Dan ini sudah ada penelpon pertama kita, kita coba angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam perempat.
2: Malam, Nazwa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cynthia.
2: Ya, udah pertama kita ya.
1: Sehat?
2: Sehat, baik. Apa kabar, Nazwa?
1: Sehat, Alhamdulillah. Cynthia sehat ya.
2: Nazwa ikut-ikutan apa sama futsal ya?
1: Najwa enggak sih, tim hore-hore aja.
2: Oh, hari ikut lomba.
1: Enggak ikut lomba, tapi lomba kerupuk.
2: Oh iya.
1: Betul. Cynthia mau lagu apa malam hari ini, Cynthia?
2: Ini coba dari apa aja, Indonesia Timur coba.
1: Indonesia Timur.
2: Judulnya itu loh yang apa tuh ya?
1: Ah.
2: Itu coba yang apa?
1: Bentar,
2: apa
1: bentar. Indonesia Timur. Ini ada apa aja nih, ubur-ubur ikan lele, stecu-stecu, ngapain repot, karena susayang, dendang Minang Timur, terus ada bola-bola, balik pulang.
2: Itu ada yang apa, pica-pica ada, pica-pica?
1: Pica-pica ada.
2: Ah, itu dia.
1: Oke, boleh, salam-salamnya lah.
2: Salamnya buat Pak Nga, buat Amel, buatnya... Buatnya apa? Buatnya Usumi, buatnya Pak Sembada, buatnya Mdeligi, buatnya... Buat semua-semua aja lah ya.
1: Semua-semuanya, oke boleh.
2: Buatnya Nazwa, selamat juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada telepon lagi nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Good evening.
1: Good evening, Koko Bowo. Sehat?
3: Ya, isi data hek saya.
1: Najwa.
3: Oh, data Daswa.
1: Iya.
3: How are you today?
1: I feel good
3: today.
1: Sehat, sehat. Alhamdulillah. Kok sehat juga ya?
3: Yeah, feel recover at home. Watch
1: the fisioterapi. Iya, oke lah. Semoga selalu sehat ya. Kok mau lagu apa?
3: Keroncong Bandar Jakarta.
1: Lagu keroncong. Sebentar ya, Naja cari dulu nih. Keroncong. Apa tadi judulnya?
3: Keroncong Bandar Jakarta.
1: Bandar Jakarta, oke boleh.

0: Hello from Autobahn, Proto Beto, Papa Ibu, Daoli, everything fine, healthy, everything going right and lucky, full of lucky.
1: I mean,
0: especially Dr. Dakra, including others, Radio Republic Indonesia program 4. I wish you all the best.
1: I mean,
0: take care for your health. If you go home, be careful first. Have a great job and good luck for you in this whole year. God bless you, your family also. Thanks a lot. Bye. Lagunya ada ya?
1: Ada lagunya. Thank you ya, Koko ya.
0: Thank you, Dr. Naswa, Dr. Ed, Mike. Thank you. God bless you.
1: Sama-sama. Good night untuk Koko Bowo. Ini sudah ada pelopor lagi nih. Halo, selamat malam perempat.
2: Malam.
1: Siapa nih?
2: FF.
1: Ada Bang Frigin. Sehat, Bang?
2: Sehat. Kakak?
1: Sehat.
2: Ya kapan?
1: Najwa nih di sini.
2: Kakak cantik.
1: Iya, Bang Frigin mau lagu apa?
2: Requestnya udah dulu sumbang lah. Apa Betawi udah masih bowo. Udah lagunya aku tahu mereka kan Betawi lah ya. Udah dulu sumbang dulu.
1: Dulu sumbang ini ada anak jeger, bentang luhu. Terus ya, ada ini. Bong Abong, Bulan Batu Hiu.
2: Kalian ini aja, Linu dulu sumbang.
1: Apa?
2: Linu, ingat aja pakai Linu.
1: Linu ada boleh.
2: Ya.
1: Salam-salam ya.
2: Karin Letu. Karin apa kabar, Karin? Oke, yang malah diangkat. Untuk Mama Erza, Pak Tumbak. Untuk pacarnya Ikan Pales, jalan gak pertah. Besok Najwa datang?
1: Datang, kenapa? Oh. Bang Frigin datang?
2: Ya datang lah, kan itu kan, aku kan itu, datang. Ya gitu lah, untuk cari pajak listrik. Untuk pencet radio jangan, yang mendengarkan radio jangan di udara doang, datang. Ya, ya kan Najwa kan?
1: Betul.
2: Iya, no. Setiap hari telepon datang, gak pernah sekalipun. Setiap hari telepon, aku gak lihat banyak juga pencerahan gitu tuh. Contoh nih, Dini Prigin. Mantap ini, Karmila dan Semeriang Kampung Baru. Untuk Bang Jack, Julit, di Bang Jutan Anom. Untuk, apa lagi ya? Akses saya sama jalan Menteng, terus sama jalan Romo, mendengarkanlah tapar 4,4 mega FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berubah nada bicaranya ya. Halo, selamat malam perempat.
3: Selamat malam perempat.
1: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam Pak Ngah.
3: Siti sehat ya?
1: Sehat, Pak Ngah sehat.
3: Bini Allah, sehat-sehat kita semua.
1: Amin.
3: Nama ini lagu Melayu, judulnya Bunga Tanjung.
1: Bunga Tanjung?
3: Iya.
1: Bentar ya, Najwa cari dulu.
3: Lagunya untuk Mahar Rizki itu ya. Maka Mahar Rizkinya, nenek bibi itu sehat-sehat. Denny tadi ya. Kukung wajibnya sama bibi sehat-sehat situ. Cynthia juga tadi sehat-sehat sayang. Amel juga sama cucu Pangah. Istirahat. Tetangga sini ada Pak Anto, ada Bang Jono, Bu Ratni, saya Bu Ratni, Mbak Panda juga di Sambada, ada Puan Ina di Pantelau, Bang Irfan, adanya Pak Bambang di BJ, Umi Sumi juga di sana, siap sehat. Selanjutnya Bang Armana Sibuan juga, adanya Udak Yos, Bang Rizal Buana, Mas Adi Genjer, ini Pak Tajeng, Pak Rasa, Puan Ira di perapat sana, sehat-sehat sama anak-anak, adanya si Indah Ginting, Bunda Epa juga, Pak Abdullah, Pak Nur Hayati, sehat-sehat cantik manis, sehat-sehat itu ya. Untuknya yang di Tamara, Bu Wati, Bu Naomi Cipa juga, Pak Petri Badu, Cerebak, anak cucu menantu, sehat semua di sana. Ada lagu ini kan?
1: Ada.
3: Untuk Iwak Jiman, Ira juga dilangkat, ya, satu hari langkat, semua-semualah dulu ya. Untuk teknologi pasir.

0: sekarang siap-siap ajak aku nak keluar situ. Itu juga siap-siap dia bahagia selalu ya.
1: Amin, amin.
0: Ada aku suka sekali panggil berkat dengan Allah.
1: Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ngah tadi ya Bang Kakak. Halo, siapa malam perempat?
2: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, waalaikumsalam. Bang Wira ya?
2: Iya, Arjuna mau dilangk.
1: Iya, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Suara Najwa kenapa?
1: Enggak kenapa-napa.
2: Kayaknya agak-agak sumbang suaranya.
1: Iya, emang agak hilang suaranya. Bang Wira mau lagu apa ini?
2: Dari Tapanuli Selatan, coba Piu-Piu Manu.
1: Dari Tapanuli Selatan. Bentar ya, mana nih? Apa tadi?
2: Piu Piu Manu.
1: Kio.
2: PP.
1: Piu. Piu Piu.
2: Manu.
1: Kalau P adanya ini pilih-pilih tobu. Terus pupu tatap, terus ada podani ayah, terus ada playboy, cap maku, apa ya kali bah?
2: Itu apa bang? Playboy apa?
1: Playboy cap maku.
2: Playboy cap maku.
1: Apa itu?
2: Ya udah itu aja lah, biar tahu nasi bah.
1: Bisa. Oke lah boleh, salam-salamnya.
2: Salamnya buat Pak Abdullah ya, Pak Jainal Tanjung, Pak Ngah. Ada juga Yusri Rijal Pertama, ada juga Mas Adi Genjer, Bang Jek, ada Bang Faris Kogel, Mas Bambang gitu loh, ada juga Pak Jiman, ada Akbar Tuntungan lah, sah, pamarganya gak inget, ada juga Umi Zumi, Bunda Ratmi, ada juga Bunda Eva di Pancur Batu, ada Cari Manis gitu loh, ada Kak Farida Sembada, ada juga Mama Rizky, ada Bu Wati di Tamora, ada juga Rani di Pringga, dan SS.
1: SS, oke lah.
2: Semua-semua.
1: Oke lah Bang Wira, nanti aja puterin lagunya ya. Nanti Nejo putarin lagunya.
2: Oke. Tunggu ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada penelpon lagi nih. Halo. Siapa malam perempat?
3: Selamat malam Najwa.
1: Selamat malam. Siapa di mana nih?
3: Pak Zainal Tanjung.
1: Pak Zainal Tanjung sehat?
3: Sehat walafiat.
1: Pak Zainal mau lagu apa?
3: Lagu Melayu Bunga Seroja.
1: Seroja ya?
3: Iya.
1: Bentar ya. Seroja. Oke, boleh.
3: Oke. Salamnya Pak Ngah tadi ya.
1: Iya.
3: Desa Abdullah, Rijal Buana, Buat Sita Mora, Mama Rizky, Bu Radmi, Ira Tarijan, Umi Sumi, Mbak Sintini, Bunda Eva, yang mau berangkat besok ke Kalimantan, Farida Sembada, Bang Wira yang tadi, Mas Hanto Sentis, Cantik Manis, Pak Jiman, Bang Bogel, Puan Lina, Bang Jet, Mbak Parasa, Bang Arman Nasidual, Bang Al, Mas Adi Genjer, Nomi Cipa, kemudian siapa lagi ya? Mbak Misni, dan semuanya aja ya.
1: Oke lah, nanti lagunya udah jemputarin ya Pak Zainal.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, sebelum itu jemputarin dulu nih lagu yang udah di request sama fans perempat. Halo, selamat malam perempat.
4: Malam rompat budaya Nusantara, Mbak Najwa yang cak.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Pak Andi Sastro.
1: Pak Andi Sastro, gimana kabarnya?
4: Kabarnya sehat, Pak Andi Sastro Jiman Wijoyo.
1: Nama lengkap ya. Oke lah Pak Andi, ini mau lagu apa?
4: Lagunya Re Ayo Re.
1: Re Ayo Re.
4: Jalan-jalan mengkunjungan.
1: Aduh, Re Ayo Re ya.
4: Iya.
1: Itu lagu dari mana tuh? Jakarta.
4: Tahu pula mana juga ya.
1: Re Ayo Re.
4: Lagu-lagu mengkunjungan.
1: Atau jalan.
4: Ada nih Mbak. Salam dulu aja lah Mbak.
1: Boleh.
4: Buat tadi yang baru temen tadi siapa Mbak?
1: Ada Pak Zainal.
4: Pak Zainal Tanjung, sehat-sehat ya Pak Zainal. Mas Wira pun gitu juga, sehat-sehat juga. Cantik manis loh. Kalau kasih gula, manis sekali tuh. Tapi kalau udah makan semut, hilang manisnya. Terus buat Bu Wati, buat Mas Anto Sintis, buat Pak Akbar ya, yang di Tungtungan ya. Terus buat orang ganteng Rija Pratama, Bunda Eva Pancur Batu, Mas Bambang, Umi Sumi, Susana Boru Ginting, Putri Madu, Mama Rizky, terus Bu Ratni, Pak Kainol Tanjung, temanku ini Pak Amak Bagol, terus buat Pak Jan Tanjung tadi udah ya, terus buat Mama Ejra, Panti Cermin, Kuku Bowo, Jajanku. Buat Bang Pari Cinta Rakyat,

0: Papa rasa buat semuanya adalah buat mbaknya yang selalu Mbak Najwa ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah ya, tadi ada Pak Andi nih, abang dan kakak. Oke, ini Nenjo puterin dulu lagu requestan dari fans-fansnya Prompat pastinya ya. Untuk kita Pak Kakak pastikan terus bersama lanjut di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

Sobat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Yalah, belum ngomong FM Perpetaran Medan Suara Budaya Nusantara Bunda Kak. Kita ke WhatsApp lagi nih ya. Ini udah masuk WhatsApp dari siapa nih? Selamat malam, apa kabar Najwa? Sehat kan? Nama saya Akbar Ari Tonang. Alamat Jalan Tuntungan, saya ingin sekali mendengarkan lagu Karo judulnya Anggar Harta. Salam-salam buat Bang Jack, Bang Gino Tanjung, Bunda Epa yang cantik di Mancur Batu. Semoga selamat sampai tujuannya. Jangan lupa olahnya. Dan untuk Bang Wira di Langkat, Cynthia di Mabar, Bang Yusri Jel Pertama, Mama Rizky, Toke Kolam Pancing, Bang Adi Ganjar, Bang Wira di Langkat. Terima kasih, salam kembali. Dan untuk semuanya yang sedang mendengarkan Prompat, sehat selalu dan bahagia dilindungi oleh Allah, amin ya. Dan selanjutnya ini juga ada dari siapa nih? Assalamualaikum Najwa, ini Bunda Eva Pancur Batu mau request lagu Surat Merah. Salam-salam untuk Pak Abdullah, Bu Nur, Pak Jiman, Pak Jainal Tanjung, Bang Wira, Bu Ratni Cantik Manis, Akbar Ari Tonang, Umi Sumi, Mas Bambang, Pak Angah, Bu Ati, Mama Rizky, Bunda Parida, Sembada, Cynthia, semua lah ya. Buat Najwa selamat bertugas, sampaikan salam sama Pika ya. Mohon apa pendengar Prompat, doakan Bunda Eva mau berangkat besok jam 9 mau berangkat ke Pontianak agar sehat dan sampai tujuan, amin ya Bunda. Selanjutnya juga ada requestan dari siapa nih? Assalamualaikum Prompat, siapa malam? Mika di Krakatau mau request lagunya Anak Naburju. Oke boleh. Selanjutnya juga ada requestan dari Yuna di Kompeten Muslim mau lagu Unang Permeam-meam. Salamnya untuk semua fans Prompat ya. Dan yang terakhir juga requestan dari Amira di Marelan, lagunya Say Horas. Oke lah ya Bang Kakak, ada jawab puterin dulu pasti tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, 88,8 FM Promotoran Medan Suara Budaya Nusantara, masih bersama Najwa, Abang dan Kakak. Ya, sapa malam kali ini. Ya, yang masih mau bergabung pastinya masih bisa, karena nanti Najwa menemani sapa malam sampai pukul 23.40 menit waktu Indonesia Barat. Ya, ini sudah ada penelpon lagi nih, kita sapa dulu ya. Halo, sapa malam perempat.
1: Malam perempat. Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam. Kecil sekali ini suaranya.
1: Udah gede loh nih kakak.
0: Kecil nih. Ntar kalau dinaikin jadi pecah dia.
1: Oh gitu.
0: Uh-uh.
1: Tapi kedengeran kak.
0: Kedengeran sih.
1: Emang kurang kenceng ya kak?
0: Iya.
1: Ya udah. Karena udah malam kak.
0: Ini dengan siapa?
1: Dengan Berkam kakak.
0: Bang Berkam.
1: Iya benar.
0: Sehat Bang Berkam.
1: Sehat alhamdulillah. Ini dengan kakak siapa ya?
0: Najwa di sini.
1: Kan Najwa.
0: Mm-mm.
1: Beneran serius.
0: Iya.
1: Kok beda suaranya?
0: Kenapa suaranya?
1: Enggak, agak-agak. Di mana gitu?
0: Mm-mm. Soalnya dan lagi. Dari,
1: lagi apa? Lagi flu ya?
0: Oh gitu. Betul. Ini Bang Berkam mau lagu apa?
1: Lagunya apa kakak ya? Coba kakak pilihin aja lah salah satunya.
0: Lagu Batak, Melayu, Karo.
1: Terserah kakak lah.
0: Oke lah, boleh. Nanti aja pilihin ya. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat kakak aja lah. Iya beneran loh.
0: Loh, oke.
1: Okay. Kapannya, semoga cepat sembuh kakak ya.
0: Amin. Oke lah Bang Berka, makasih. Nanti aja puterin lagunya. Ini lagunya Jun Munte Pulut Roham nih.
1: Lagu apa?
0: Batak. Iya.
1: Iya, apa-apalah.
0: Oke.
1: Okay. Kakak senang aja. Semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Dari kakak ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Berka tadi ya. Oke, selamat malam perempat.
2: Selamat malam, selamat malam.
0: Selamat malam Bu Ratni.
2: Kok tahu aja ya?
0: Iya, tahulah. Bu Ratni. Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat selalu. Bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus. Ya, Bu Ratni.
2: Apa kabar, Nansasa? Sehat kan?
0: Sehat, Bu Ratni.
2: Tapi agak-agak suaranya agak lain.
0: Iya, sakit soalnya ininya, hidungnya.
2: Oh iya, Apa... minum air itu air angak-angak aja non, jangan air putih dingin jangan.
0: Kalau senang kayak emang gitu, minum air anget nih.
2: Kalau minum air anget aja kalau senang kayak gitu. Rani kayak gitu juga kan, agak-agak mau apa bindeng-bindeng batuk gitu, minum itu terus sembuh dia, nggak mau dia lagi ada, hilang dia.
0: Gitu ya. Oke lah, nanti lah Najwa. Ini emang Najwa minum air anget terus sih.
2: Iya, jangan air dingin.
0: Iya. Kayak lah Bu Ratni.
2: Sampai sekarang udah seneng air-angan air kuku aja sekarang.
0: Yalah, Bu Ratni mau lagu apa?
2: Lagu Jauh Disayang aja lah.
0: Jauh Disayang, bentar ya.
2: Ada kan, ada disayang,
0: itu. Ada, mau dari Rika atau Amat?
2: Yang bagus, yang laki-laki yang nyanyi kayaknya.
0: Yang laki-laki Amat Amigos ya? Oke lah, boleh.
2: Aja ya. Salam-salamnya tadi pertama naik sekali Pak Mas Paijo ya.
0: Cynthia.
2: Iya. Yeah. Oh Cynthia.
0: Pertama Cynthia.
2: Cynthia ya. Untuk Cynthia, untuk Mas Paijo, Mas Rira di Langkat, Koko Bowo, terus Pak Jenderal Tanjung, Pak Jenderal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack. Masa di Genjer, Koko Bowo, ada naik tadi ya, ada samperin Bu Ratni dia kan?
0: Iya, Koko Bowo.
2: Terus Pak Jenderal Tanjung, Pak Abdullah berserta Ibu Nur, Umi Sumi, Ceng Tini, Pak Andi, Pak Anto, Mama Rizky, Bu Ira Tarigan, Bu Eva, Pencur Batu, Puan Ina, Bu Wati, siapa lagi? Bu Putri Madu. Untuk semua-muanya lah ya, yang belum disebut mau maaf.
0: Iya, oke lah.
2: Untuk Bang Nazira cepat sembuh.
0: Amin.
2: Lancar-lancar rezekinya, cepat mendapat jodoh yang setia and soleh.
0: Amin.
2: Cepat dapat, jangan lupa Bu Ratni. Selamat malam, Non.
0: Selamat malam, Bu Ratni. Halo. Terputus sepertinya ya. Oke lah Bang dan Kakak yang masih mau request di Sapa Malam kali ini, karena nanti Nejo menemani sampai pukul 23.40 menit waktu Indonesia Barat ya. Tenaga pun udah gak ada rasanya nih. Aduh ya ampun, jaga kesehatan lah Bang Kakak dimana saja berada ya. Jangan sampai kayak Najwa nih, suara mau hilang, terus bindeng pula ya. Kadang kalau misalnya malam tuh juga ganget badannya. Tapi tadi siang sih pas Najwa tidur siang ya, itu badannya hangat. Cuman pas bangunnya masih kayak anget gitu. Nah sekarang udah gak terlalu, tapi udah mau balik nih ya. Kamu lagi dia, udah tahu dia mau tegolek di tempat tidur tuh. Oke lah ya Abang dan Kakak. Ya ini udah puterin dulu lagu requestannya, udah dari Bu Ratni ya, terus tadi dari Bang Berkam juga. Dan untuk Abang Kakak pastikan terus bersama aja di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: si Le. Maya kabarnya, Le.
1: Mencua-cua, Abang. Ah. Abang Kai beritanya.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga?
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ke mana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Kesana? Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Adanya iya. Kan, Le. Ah. Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan, Le.
1: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.
0: Iya.

Abang kakak, usai sore tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Perpotongan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak di mana saja anda berada. Ya, senang sekali Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan di sepanjang Sabtu pagi ini ya. Tanggal 5 September 2026. Hari ini lagi banyak-banyaknya acara, lagi ada acara nih di RRI. Nah, buat abang dan kakak yang lagi santai-santai boleh deh datang kemari ya, karena ada senam santai ya. Terus ada juga lomba mewarnai dan banyak UMKM bisa belanja-belanja ya. Nah, buat abang dan kakak yang baru bergabung, selamat bergabung di Pro 4 Medan. Anu makan menemani sampai pukul 10. Pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: dan kakak sahabat budaya, pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi untuk hari ini edisi 5 September 2026.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI dengan tema Pandangan 4 Mazhab Menikahi Wanita Hamil dan Menikahkan Anak di Luar Nikah. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak.
1: Iya, bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Ustadz, pagi hari ini pembahasan kita di Mutiara Pagi sangat menarik nih ya Ustadz, yaitu pandangan 4 mazhab menikahi wanita hamil dan menikahkan anak di luar nikah. Silakan dengan penyampaian materinya Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, hari ini Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat, kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang pandangan 4 mazhab, yaitu tentang menikahi wanita hamil, artinya menikahi wanita yang sudah hamil kemudian dan menikahkan anak di luar nikah. Maksudnya adalah menikahkan anaknya, dan anaknya yang dinikahkan ini hasil daripada perbuatan zina di luar pernikahan. Nah, kita bahas dulu, yaitu menikahi wanita hamil, wanita yang sudah hamil, atau dalam hukum Islam disebut dengan at-tazawwuju bil hamil, menikahi wanita hamil. Nah, di sini hukumnya sepakat 4 mazhab menetapkan bahwa perkawinan keduanya adalah sah. Jadi sah perkawinan keduanya, asal yang menikahkan ini. Ya, jadi dia yang menghamili, dia menikahkan. Menurut pandangan 4 mazhab, pernikahannya adalah sah. Nah, di sini Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya boleh dikawinkan setelah bertobat. Nah, ini pandangan yang berbeda ya. Ibnu Hazm dia berkomentar bahwasanya boleh dikawinkan setelah bertaubat dan menjalankan hukuman ra atau cambuk. Ini menurut daripada Ibnu Hazm, di luar dari sepakat yang 4 tadi. Kalau 4 mazhab tadi hukumnya sah asal yang menikahkan, yang menghamili. Tapi Ibnu Hazm mengatakan boleh dikawinkan setelah bertaubat kepada Allah dan menjalankan hukuman ra atau hukuman cambuk sebanyak 100 cambuk. Itu dalilnya Al-Qur'an. Kemudian pendapat daripada Jabir bin Abdullah, ini beliau mengatakan boleh dikawinkan setelah bertobat dan memperbaiki sifatnya. Nah, di sini Jabir bin Abdullah dia mengatakan boleh. Nah, dia tidak mengatakan harus didera, tapi cukup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian memperbaiki sifatnya. Kemudian menyesali perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah. Itu boleh dinikahkan. Nah, kemudian menikahi wanita yang dihamil oleh orang lain, itu bagaimana hukumnya? Nah, di sini Abu Yusuf mengatakan itu tidak sah, bahkan pernikahan ini fasid. pasti pernikahan ini. Abu Yusuf mengatakan itu tidak sah pernikahannya ketika wanita hamil dan yang menikahi wanita itu orang yang bukan menghamilinya. Nah, menurut pendapat Qudamah di sini adalah tidak sah kecuali ada dua syarat. Ada dua syarat yang membuat pernikahan itu sah. Yang pertama, telah melahirkan. Berarti dia sudah melewati masa iddah, itu boleh dinikahkan. Kemudian menjalani hukuman dera. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh dinikahkan oleh orang ini. Karena apa? Karena ketika orang yang sudah hamil itu tidak akan bercampur sperma laki-laki dengan hasil daripada opum yang sudah bakal menjadi anak itu. Itu pendapat yang ketiga. Nah, kemudian yang kedua adalah hukum menikahkan atau menjadi wali bagi anak dan anak itu hasil di luar pernikahan. Nah, ini sering sekali terjadi ya di masyarakat. Pasti hukumnya. Nah, di sini pendapat Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya tidak sah. Pendapat Imam Hambali tidak sah. Kemudian pendapat Maliki di sini tidak berhak menjadi wali. Jadi orang yang memiliki anak dan anak itu hasil di luar nikah, maka menurut Maliki orang tuanya tidak berhak untuk menjadi wali nikahnya. Jadi siapa yang menjadi wali nikahnya? Yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Atau kita disebut dengan ketua KUA. Ketua KUA. Yang ada di petugas KUA itu. Dialah yang menikahkan dan dialah yang menjadi wali hakim ketika anaknya itu hasil dari perbuatan zina tadi. Jadi dialah menjadi wali hakimnya. Dan binnya bukan bin bapaknya tapi bin mamanya. Makanya ketika dia dinikahkan maka bintinya menjadi binti mamanya, bukan binti bapaknya. Nanti pun ketika pembagian ahli waris, dia tidak mendapat warisan dari ayahnya tapi dia mendapat warisan dari ibunya karena dia binti ibunya, nasab dia ke ibu. Makanya dia mendapat waris dari ibunya, tidak mendapat dari ayahnya. Tapi bisa saja dia mendapatkan dari ayahnya dengan cara apa? Dengan cara hibah. Ayahnya menghibahkan hartanya kepadanya untuk mendapatkan harta dari ayah. Itu boleh. Kalau hibah boleh. Kemudian menurut mazhab Hanafi. Nah, ini berbeda Hanafi ya. Jika ayah biologis tidak menikahi ibunya, maka wali nikahnya adalah wali hakim. Ini jelas. Kalau dia tidak menikah, bagaimana dia untuk menjadi wali? Nah, sementara dia tidak menikah dengan ibunya. Nah, jika si anak, nomor kedua daripada Imam Hanafi, jika si anak itu lahir setelah minimal 6 bulan dari akad nikah ibunya, maka ayah biologis boleh menjadi wali nikah dan nasab kepada ayahnya. Ini berbeda pula. Ketika pernikahan itu 6 bulan, ya minimal 6 bulan dari melahirkan. Misalnya dia menikah, orang tuanya tadi, ibunya misalnya hamil duluan, kemudian dia menikah, 6 bulan ke depan anaknya lahir. Itu menurut mazhab Hanafi, itu nasabnya itu jatuh kepada ayahnya dan ayahnya boleh menjadi wali ketika itu. Nah, ini dia, berbeda. Tapi persyaratannya harus 6 bulan. Di bawah 6 bulan tidak bisa. Nasab jatuh kepada ibunya dan yang menikahkan adalah wali hakim. Nah, jadi 6 bulan dia. Nah, jadi ketika dia menikah, 6 bulan minimal 6 bulan, 6 bulan ke atas anaknya lahir, maka nasabnya jatuh ke ayahnya dan ayahnya bisa menjadi wali nikahnya. Tapi ketika di bawah 6 bulan, maka nasabnya tadi tidak ke ayahnya tapi ke ibunya. Itu dia. Itu menurut Imam Hanafi. Nah, kalau Ibnu Taimiyah beda pula. Ibnu Taimiyah itu membolehkan. Ya, walaupun dia di bawah 6 bulan, itu membolehkan. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, tetapi kalau kurang dari 6 bulan, mazhab apa namanya Hanafi tadi tidak boleh menjadi wali orang tuanya tadi, ayah yang tadi ya. Nah, kemudian berdasarkan hukum kompilasi di Indonesia itu pasal 100 dan praktik resmi Kementerian Agama itu anak di luar nikah mempunyai hukum nasab kepada ibunya dan wali nikahnya adalah wali hakim. Jadi di Indonesia itu karena kita mazhab Syafi'i, jadi sepakat daripada ulama-ulama di Indonesia ini beristihad menurut hukum kompilasi pasal 100 yang saya sebutkan tadi dan praktik resmi Kementerian Agama bahwa anak hasil di luar nikah itu maka jatuh nasab kepada ibunya dan yang menikahkan adalah wali hakim atau ketua KUA di daerah setempat. Nah, inilah hukum daripada pandangan empat mazhab tentang menikahi wanita hamil dan menikahkan anak hasil di luar nikah. Ya, jadi kita semua sudah paham. Jadi ketika ada ini terjadi di kampung kita, di daerah kita, itu tidak lagi menjadi pembicaraan lagi. Demikian, wallahu a'lam, sebagai mukadimah.
1: Baik Ustadz, kita juga mengundang pendengar yang ingin bertanya bergabung bersama kita dalam Mutiara Pagi hari ini melalui pesan WhatsApp di 08116164343. Sudah ada Ibu Asla di Laudendang Paluh nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kalau seorang perempuan yang hamil di luar pernikahan misalnya dengan A tapi tidak bertanggung jawab, kemudian diminta oleh orang tuanya kepada si B dibayar demi menutup malu, seperti apa hukumnya? Silakan Ustadz.
2: Nah, tadi sudah saya jelaskan ya bahwasanya pernikahan ketika wanita hamil dihamil oleh si A kemudian untuk menutup aib pernikahan dengan laki-laki lain, maka menurut pandangan empat mazhab tadi saya lihat empat mazhab maka pernikahan tidak sah ya, menurut Imam Syafi'i tidak sah, menurut Hambali tidak sah, menurut Maliki juga tidak sah. Dan Hanafi sah tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Yang pertama adalah si wanita tadi harus lahir dulu, ya, melahirkan dulu. Setelah lahir, habis masa nifasnya, baru dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau dia masih hamil, itu tidak dibolehkan untuk menikahi. Ada juga pendapat ulama yang lain boleh dia dinikahkan asal dia tidak berhubungan suami istri, itu ada pendapat yang seperti itu. Boleh dia nikah tapi tidak boleh hubungan suami istri. Nah, tapi kan itu pastinya tidak mungkin ya. Nah, tapi supaya amannya ya tidak dihindari pernikahan itu, tunggu saja sampai dia melahirkan. Kemudian setelah melahirkan baru dinikahkan. Nah, kalau tadi dikatakan Bu Aslah tadi dibayar laki-laki tadi untuk menutup aib. Itu tidak boleh karena pernikahan yang dibayar itu tidak boleh. Sama seperti yang kita bahas kemarin ketika pernikahan ditalak tiga, itu kan wanita istri yang ditalak itu harus menikah dengan laki-laki lain, dicerai baru dia bisa kembali kepada ya, suami yang pertama. Nah, ketika pernikahan itu dibayar oleh suaminya yang pertama untuk dinikahi, kemudian harus menceraikan hasad itu juga, itu sama dia hukumnya, tidak boleh. Itu rekayasa. Ya, demikian Allah.
1: Iya. Baik, kemudian bagaimana tuh Ustaz? Kalau misalnya yang menikahi wanita hamil ini adalah memang pasangannya yang sudah menghamilinya, apakah setelah anak ini lahir harus dinikahkan kembali dan gimana nih Ustaz? Apakah hukumnya tetap mahram?
2: Nah, di sini pendapat empat mazhab sudah saya katakan bahwasanya pernikahan itu sah dan tidak perlu melakukan nikah jadid atau pernikahan baru. Mm-mm. Nah, karena ada juga yang berpendapat seperti itu, ya begitu lahir anaknya nikah kembali. Ini perlu yeah. Qaulun gharib, Nah, kalau ulama bilang kaulun ghorib, pendapat yang aneh. Kenapa? Nah, kalau dia anaknya lahir, kemudian dia nikah kembali, itu kan bisa dikatakan dengan lahirnya anak, maka batalah pernikahan. Itu tidak ada hukum fikih seperti itu. Tidak ada hukum fikih seperti itu. Jadi, dia cukup menikah saja, cukup menikah, ya udah pernikahannya sah, dan tidak perlu melakukan pernikahan baru atau nikah jadid. Jadi, cukup satu kali menikah saja, itu pernikahannya sudah sah. Demikian Allah Alam.
1: Dan kemudian kan binnya itu atau bintinya itu kan tidak ke ayahnya ya gitu Ustadz ya. Kalau misalnya dia perempuan gitu, jatuhnya tuh bagaimana Ustadz? Apakah anak perempuan ini tetap mahram ayahnya atau seperti apa nih ketika dia anak di luar nikah?
2: Nah, ini dia yang jadi perdebatan ya. Makanya tadi pendapat Imam Hanafi itu dikatakan bahwasanya ketika pernikahan itu dilaksanakan kemudian 6 bulan ke depan anak itu baru lahir, maka ini nasabnya jatuh kepada ayahnya. Tapi kalau di bawah itu jatuh kepada ibunya. Nah, masalah nasab tadi, nah binnya tadi juga ke bin ibunya. Iya. Secara ahli waris pun juga nanti dia tidak mendapatkan warisan dari ayahnya, tapi dia mendapatkan warisan dari ibunya. Nah, perkara mahram tadi ya secara biologisnya mahramnya memang ya secara biologis, cuman dalam nasab saja dia tidak ke ayahnya tapi kepada ibunya. Ya, tapi saja. Ya bukan berarti dia tidak mahram, dia ayahnya boleh menikah, ya tidak, karena ayah sudah menikah dengan ibunya. Jadi seperti itu.
1: Dan kemudian begini Ustadz, seandainya si anak perempuan yang di luar nikah ini memiliki saudara laki-laki, nah apakah saudara laki-lakinya itu bisa menjadi wali nikahnya? Karena kan ayahnya gak bisa nih Ustadz, gimana dengan saudara laki-lakinya?
2: Nah, saudara laki-lakinya juga tidak bisa. Ya juga tidak bisa karena dia binnya bin ibunya. Nah, saudara laki-lakinya itu bin ayahnya. Jadi tidak bisa juga ya. Ayahnya itu sudah tidak bisa. Kemudian anaknya juga tidak bisa. Bahkan keluarga ayahnya juga tidak bisa. Kakeknya, adik ayahnya atau abang ayahnya itu kan kalau dia tidak hasil di luar nikah itu, maka itu kan boleh ketika ayahnya tidak ada, sudah meninggal dunia, maka anak laki-laki abangnya itu boleh menikahkan, kemudian adik ayahnya, abang ayahnya, kakek dari ayahnya itu boleh menjadi wali. Tapi ketika anak itu anak di luar nikah, maka itu tidak bisa menjadi wali. Siapa yang menjadi wali? Maka yang menjadi wali adalah wali hakim atau ketua KUA di daerah setempat. Ya, jadi seperti itu tidak bisa demikian. Allah a'lam.
1: Baik Ustadz, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung pagi hari ini melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 08116163 dari Umar di Setiabudi. Apa yang mendasari timbulnya perbedaan ini Ustadz? Dan yang mana yang harus diikuti seorang muslim? Silakan Ustadz.
2: Nah, pandangan mazhab ini berbeda karena pola pikir ya, pola pikir dan penelitian mereka berbeda-beda. Nah, di sini pandangan contohnya tadi bahwasannya pandangan mazhab menikahkan anak di luar nikah itu menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu hukumnya tidak sah. Yang menjadi wali adalah wali hakim, ya. Dan berbeda dengan pendapat Imam Hanafi dia meneliti bahwasanya ada satu dalil, saya lupa dalilnya itu, hitungan dia berdasarkan ayat Al-Qur'an, dihitung dia di antara ibu menyusui itu 2 tahun, kemudian orang yang hamil itu sekitar 9 bulan, maka dihitunglah di situ. Saya lupa cara menghitungnya, dihitunglah di situ, maka jatuhlah di situ 6 bulan jatuh di situ. Makanya perhitungan Imam Hanafi di situ boleh menjadi nasab ayahnya dengan syarat jarak pernikahan dengan lahirnya anak tadi minimal 6 bulan. Itu ada hitungannya. Dan dia mengambil salah satu dalil dari Al-Quran. Nah, inilah yang buat perbedaan dari pandangan mazhab mereka. Nah, sementara Imam Syafi'i itu berpendapat bahwasanya ketika ada orang yang di luar nikahnya itu tidak boleh, karena dalam Al-Quran itu dikatakan ketika seseorang berzina maka dia harus dirajam dulu, harus didera 100 kali baru dia bisa dinikahkan. Inilah pandangan-pandangan yang berbeda daripada empat mazhab. Kemudian mana yang harus kita ikuti? Ya kita sesuaikan dengan mazhab kita. Nah, contohnya saya mazhab Syafi'i, ya saya ikuti pendapat Syafi'i, ya pendapat Syafi'i. Karena di Indonesia juga mengikuti mazhab Syafi'i. Ketika ada anak di luar nikah itu di hukum kompilasi yang ada di Indonesia itu, yaitu pasal 100 tadi, bahwasannya yang menikahkan itu ya wali hakim, ya wali hakim yang menikahkan, dan bintinya juga binti ibunya, bukan binti ayahnya. Jadi kita ikuti saja mazhab yang kita yakini, ya yang kita yakini. Keduanya punya pendapat masing-masing, keduanya mempunyai pandangan yang berbeda. Kita yakini mazhab yang kita yakini saja. Demikian, Allahu a'lam.
1: Baik Ustadz, ini sudah ada pendengar kita kembali dari hamba Allah di Pelajar Timur. Assalamualaikum Ustadz, pernah kejadian di saudara saya. Bolehkah akad anak hasil di luar nikah dilakukan dua kali? Pertama di KUA dengan wali hakim, lalu agar tidak malu anak hasil di luar nikah ini dinikahkan di rumah dengan ayahnya, memang hanya untuk biar tidak malu. Jadi dia akad nikah dua kali, si anak hasil di luar nikah itu yang di rumah hanya untuk biar gak malu aja gitu Ustadz. Silakan.
2: Ya ini tergantung daripada tergantung daripada pandangan kita ya. Supaya tidak malu maka dibuatlah dua kali ya. Yang pertama di KUA ya, supaya tidak tidak terbongkar aib. Kemudian yang kedua di rumah, itu sebagai formalitas sajalah, sebagai formalitas terbukalah aib daripada ayahnya tadi. Nah ini tergantung dari pandangan kita ya, di pandangan kita kalau untuk menutupi aib dan itu baik tujuannya, itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, bintinya itu tetap binti ayahnya. Tapi nanti binti ayahnya. Cuman ini rekayasa untuk ayahnya ya. Dibuat binti ayahnya untuk menutupi aib. Cuman ingat, nanti juga data-data juga nanti di KUA juga nanti tetap itu data dari nasabnya kepada ibunya. Jadi kalau untuk menutupi aib, tidak ada niat apa-apa itu... saya kira itu diboleh-boleh saja. Demikian Allah alam.
1: Baik, berikutnya Ustadz, ini kembali Bu Asla bergabung. Untuk pertanyaan kedua, apa yang disebut dengan wali mujbir dan siapa saja? Silakan Ustadz.
2: Nah, untuk wali mujbir ya.
1: Iya,
2: wali mujbir ini belum kita bahas ya. Nanti akan kita bahas di pembahasan
1: tema yang khusus ya Ustadz ya.
2: Ya. Nah, jadi wali mujadihir atau apa mujadilah ya, itu nanti akan kita bahas di pembahasan yang selanjutnya ya. Nah, insya Allah nanti kita bahas. Demikian Allah alam.
1: Baik Ustadz, karena memang waktunya juga sangat terbatas sekali, mungkin kesimpulan dari pembahasan kita pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, silakan Ustadz. Ditutup dengan doa bersama juga tentunya.
2: Sahabat RR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Islam memang ada beberapa perbedaan pendapat tentang pernikahan, menikahi wanita hamil, kemudian menikahkan anak hasil di luar nikah. Apa hukumnya? Nah, di sini ada beberapa perbedaan pendapat. Maka mana yang harus kita yakini? Maka yakinilah mazhab yang kita pegang. Contohnya kita bermazhab dengan Syafi'i, maka yakinilah mazhab Syafi'i. Ketika kita bermazhab dengan Hanafi, maka yakinilah mazhab Hanafi. Insyaallah ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka mempunyai kualitas keilmuan yang sangat luar biasa. Dan bisa kita pegang pendapat-pendapat mereka, insya Allah kita dapat menjalankannya dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Allah jaga keturunan kita menjadi keturunan yang baik-baik, keturunan yang soleh dan soleha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-hayai minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal barakah wa abwaabal sihat wa abwaabal salama khususan jamaah RRI bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendra Zulfran MPDI atas kesediaannya mengisi kajian tausiah mutiara pagi di Pro 1 RRI Medan pagi hari ini ya Ustadz. Dan pendengar Pro 1 jangan lewatkan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda berita pagi. Jangan kemana-mana.
3: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
2: Berita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Abang dan kakak sahabat budaya Seri Buku Sejarah Indonesia Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global menghadirkan pembaruan dari sisi metodologi dan perspektif penulisan sejarah. Perwakilan editor umum Singgi Tri Sulistiono mengatakan penyusunan buku menggunakan pendekatan multidisipliner dan perspektif Indonesia sentris. Singgi yang merupakan akademisi Universitas Diponegoro menjelaskan kebaruan metodologi menjadi salah satu aspek penting dalam penyusunan seri buku tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode sejarah yang ketat untuk memastikan narasi disusun berdasarkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Perspektif Indonesia sentris memberikan ruang lebih besar kepada para pelaku sejarah. Pendekatan tersebut juga berkaitan dengan upaya memberikan otonomi kepada sejarawan dalam menggali dan menulis sejarah. Ia juga menilai penulisan sejarah tidak seharusnya hanya berorientasi pada kepentingan masa lalu. Sejarah juga perlu digunakan untuk memahami persoalan kekinian sekaligus menjadi pijakan dalam membangun masa depan. Dengan berbagai pembaruan tersebut, Singgi berharap Seri Buku Sejarah Indonesia dapat menghadirkan narasi yang lebih kaya. Ia juga mendorong penelitian sejarah berikutnya untuk terus memperluas dan mengembangkan berbagai temuan yang belum terakomodasi. Itu tadi berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Hutasuhu, terima kasih.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 6 lewat 11 menit ya, saatnya kita ada di Informasi Sumatera Utara. Nanti akan menghadirkan beberapa informasi Sumatera Utara, terutama di sekitaran kita nih ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang baru bergabung, selamat bergabung di Perempat Medan. Lagi rame-ramenya nih di RRI. Yang mau senam-senam boleh deh datang kemari, karena banyak hadiah ya. Banyak hadiah gak sih, weh? Oh, lucky draw. Wow, banyak ya. Senam, tapi harus daftar dulu sebelum jam 8. Karena kalau misalnya sudah lewat jam 8, tidak menerima kupon dan tidak dapat hadiah ya. Buat Abang dan Kakak yang baru bersiap-siap mau makan pagi, mau pergi kemana ya, selamat menikmati hari ini. Semoga Sabtu ini menjadi hari yang menggembirakan, penuh berkah ya, dan banyak rezekinya. Amin amin ya. Karena Anu hadirkan lagu-lagu Sumatera Utara ya sampai 1 jam ke depan dengan berbagai informasinya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Suryanto Siregar, BTW OTW. Here we go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Staf Ahli 1 Medan, Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang, Asniar Lomlom Suwondo mengajak peserta didik PAUD Santa Katarina, Desa Tiga Juhar, Kecamatan Sinembah Tanjung Hulu menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sejak usia dini. Melalui program PKK Goes to School yang diikuti peserta didik, orang tua dan tenaga pendidik, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun kebiasaan positif dan karakter anak sejak usia dini. Asniar juga mengajak anak-anak mengenal 7 kebiasaan tersebut, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat. Asniar juga memberikan makanan bergizi kepada anak yang mengalami stunting di Kecamatan STM Hulu yang hadir di PAUD Santa Katarina. Kebantuan sembako dan bingkisan turut diberikan kepada anak-anak sebagai bentuk kepedulian terhadap tumbuh kembang mereka. Ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

Amak pargual pargocci, paridan na suksuk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni uhurmai. Mose!

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau hunian tetap serta sejumlah infrastruktur di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara pada Jumat 4 September 2026. Kedatangan Wapres Gibran di Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, disambut langsung Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Wapres Gibran bersama Bobi ini langsung menuju ke sejumlah lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Di Tapteng, Gibran meninjau sejumlah sektor mulai dari pendidikan hingga infrastruktur. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah SMA Negeri 1 Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Rangkaian peninjauan dilanjutkan ke sejumlah lokasi hunian tetap dan infrastruktur, diantaranya hunian tetap Kelurahan Ae Parombunan, Kota Sibolga, serta Sabodam di Kelurahan Hotanabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.
1: Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatra. Paul and